Gus Panuntun nyatane lah gerbek maulud iki dadi momentum kanggo mundakne keteladanan ya bare Rasulullah. Selain iku ya upaya pelestarian budaya di tengah masyarakat. Jane ngomong wara-wara bare wayu jan monggo ketemu lagi di wara-wara selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling apik, ayo rek, cepetan daftar lo. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus.

Rongewu enam likur. Tunjukno kemampuanmu, nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio Rongewu enam likur nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283732. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

Cak Ning, penulis Elo Gurung, Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Tutup perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terus wani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini, coba delok dilu. Terus jupuk semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutoyo dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.

0: Aduh mas, kesel banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah ngarai awakmu dadi lungker pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger ngarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Soto, soto, soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 09.30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Baik, jadi saiki tasih de Propapat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sampean janing sing tasih de mungkin lagi di jalan ya, hati-hati ya. Sampean sing wis tekan ngenten ya dan lokasi. Oke. Mungkin lagi sudah baru nyampe di kantor gitu ya. Ya wes alhamdulillah ya sumringah. Oke, langsung aku bakal bagian informasi liane ya. Channel saya pasti ini bakalan api, enak ya, enak kok enak.

0: Caning, Indonesia negarane awake dhewe iki gak cuma kental soal budaya, tetapi nang jerone iku luwe jerumane soal makna sing terkandung nangune budaya tersebut. Nah, gak ketinggalan iki soal baju adat. Salah si jine yaiku tajak nangone provinsi Jambi. Penasaran kan opo unike? Nah, beberapa poin unike diantarane. Kain sing digunakno iki jenis blue true caning. Dadi ketokane mewah ambek nyaman pas digawe. Terus pakaian unik utawa baju unik tekok Jambi iki gawe lanang utawa pria biasane gawe penutup kepala. Nah, nang jerone ana karton sing menjulang tinggi, penutup kepala iki dadi lambang religius ambek kedudukane seorang laki-laki utawa wong lanang. Nah, terus klambi sing digawe karo lanang atau laki-laki hanya memiliki lengan dengan panjang telung prapat ae. Jadi gak full koyok daerah-daerah liyane. Terus ana ornamen sarung. Nah, sarung utawa kain songket iki aksesoris sing wajib digawe gawe lanangan utawa laki-laki, yo termasuk wedoan ya, utawa perempuan sebagai selendange cani. Nah, khusus untuk perempuan utawa wong wedoke kudu pakai penutup kepala utawa pesangkon sing bentuke kaya duri pandan. Mareng ngono, kain songket teko benang sutra sing meole digawe karo pengantin wedok utawa pengantin perempuane.
1: Yuh, yuh, ngeri yo. Delok berita neng TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan. Duh, ambe iku loh, arek enom sing gawe narkoba. Duh, dadi opo negara iki. Arek enom.
2: Bu, opo ose kok ngremeng dhewe sawangane wedi ngono.
1: Anu, iki loh Nduk, berita iki loh, akeh berita sing negatif saiki Nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo Nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo Nduk yo. Enggak ra ibu ki kuwatir tak kandhani.
2: Iya Bu, aku ngerti kok ndiae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
1: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki Nduk ya, rungokno Ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.
3: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
4: bahaya.
3: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning. Dukure risiko kecelakaan. Mergane, arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki, Cak Ning, disebabno lek baterainya gak keramut, terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong? Iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 85 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
4: bahaya.

0: Iya, jane informasi sing kepengin tak bagi pastine saiki awak dhewe kudu luar biasa bangga. Yaiku mergane apa jane mergane pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie resmi dadi tunggal putra nomor 1 dunia. Sakmarine Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF iki memperbarui daftar peringkat di dina Selasa. Nah, dikutip saka BWF, jane Jonathan iki mundhak loro posisi saka peringkat 3 mbarek ngoleksi 87.631 poin ngungguli wakil Prancis Christo Popov sing nempati urutan kedua barek 87.002 poin. Pemain 28 tahun iki ya jane ya pertama kali ini iso nyampe di peringkat pertama dunia sepanjang karire. Sadurunge iki posisi terbaik Jonathan yaiku peringkat keloro sing diraih di tanggal 31 Januari 2023 samarini juarai Indonesia Masters ya. Mundake Jonathan di puncak peringkat iki samarini kejuaraan dunia BWF 2016 di New Delhi India jane. Wah, luar biasa kan. Jonathan sendiri iki ya caning terhenti di babak 16 besar kalah ambek Rasmus Gamke asal Denmark. Meskipun kecewa caning ya, meski gagal melangkah jauh di New Delhi, hasil para pesaingi yang gawe Jonathan tetap mampu mundak di posisi sing dhuwur.
1: Caning nek dino iki kroso luweh abot ketimbang biasani gak popo yo. Kadang urip pancen kudu ngadepi ujian sing gawe ati kesel karo pikiran sing garai momen. Ilingo, sampean kabeh lagi berjuang, duduk gagal. Gak kabeh kudu dipendem dhewe. Kadang dibutuhno mung uwong sing gelem ngrungokno. Coba nggoleki wong sing dipercaya, siji cerita metu iso gawe atimu luwe lega. Sing penting saiki cak nih, tetep laku, mas yo alon, gak masalah nek kudu mandek dilu. Gawe ngumpul no tenaga maneh, sing penting ojo nyerah nek onok masalah. Percaya ya rek, sakwise iki isih ono dino-dino sing luwih cerah kanggo sampean kabeh.

Caneng wae woro-woro bare Wahyu Chan. PBNU caneng nyatane lah peserta muktamar sing ke-35 Nahdlatul Ulama bakal nggawe kartu khusus berbasis chip kanggo ngatur akses pas melok rangkaian kegiatan muktamar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang. Sistem iki dadi bagian saka tata kelola berbasis digital sing disediakne kali panitia kanggo masyarakat yang kepesertaan terverifikasi sekaligus nyegah terjadine manipulasi akses pas pelaksanaan muktamar. Sekretaris Steering Komite Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama Profesor Muhammad Nuh nyatane lah setiap kartu peserta wis diatur berdasarkan wilayah akses. Dadi pemegang kartu gak iso mlebu di area sing gak sesuai barek kewenangane di arena utama muktamar NU. Yang dari kabar liane caneng pemerintah Kabupaten Bangkalan nyalurke bantuan resik di papat desa kedampak kekeringan di wilayah iki. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bangkalan Arif Rahman Surya Atmaja jelasne lak papat desa iki masing-masing asale saka Kecamatan Tanah Merah. Akhirnya loro desa maringono Kecamatan 10 ana loro desa caning. Penyaluran bantuan banyu resik iki dilakoni barek Dinas Sosial lan Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Bangkalan. Total jumlah desa sing kena dampak kekeringan ya caneng ambek kurangnya banyu resik iki di musim kemarau iki ono 6 liku desa sing kesebar di 7 kecamatan. Caneng kumang woro-woro mbare wayu can mongko ketemu male di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftar norek mulai saiki yo, isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktek no, nek suara sing paling api sa Indonesia, asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896-3008-903 kali. SP Tuban Witra 0896-1604-5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-28-34-3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Lontong Balap Pro 4 RRI Surabaya CJDW Rek.
2: Widih, sik semangat e wong-wong iki.
3: Iya.
4: Ya apa sih?
2: Lah apa kok semangat banget iki?
3: Mari dices.
2: Mari dices. Oh iya, soalnya kan kemarin Prait. Iya. Jadi sok ngeces apa?
3: Iya.
2: Oh alah ya Allah. Lagi ngecesnya ya apa ini? Melaku-melaku tau ya apa ini?
3: Ya apa, lagi enteng. Mari telung dino dices ya. Marung nomel bu sedino. Mari sedino prai mare.
4: Oh
3: iya. Oke, pokoknya baterainya ambar-ambar.
4: Iya.
2: Baterainya ambar-ambar. Iya. Eh, tapi ngomong-ngomong ya Ning ya, semamanya awak dewe kan istilahnya ku apa jenengnya saiki kan apa ya titik-titik iku ngombe okay. Obat. Sampe dia ngono gak sih?
3: Ya kadang-kadang ngombe obat iku. Nek kakek ngombe obat terus engko ya yo
4: ke api.
3: Iku apa jenenge? Jarine wong-wong nek ngombe obat terus terusan kare jawil.
4: Oh, apa iku?
2: Jawil. Kok iso lho. Kelakuane lho.
3: Kakek obat. Jawel baliane jangan kok kerugo.
2: Aduh, tapi yang ini ya saiki mungkin karena ya apa ya? Karena modern ya saiki zaman-zaman saiki kan wis modern. Dadi titik-titik ngombe obat, titik-titik ngombe obat ngono ya. Lah iki sik tapi sadurunge kenalno dhisik dong sampe sapa iki aku.
4: Ambek Ning Kayla,
5: Ning Adel.
2: Oke, okay, Ning Kayla ambek Ning Adel. Lah iki sampean-sampean iki ya senengane ngombe obat ta? Titik-titik ngombe obat.
4: Lek ngombe obat lek pas loro ae sih, Mas.
2: Loro iku maksudnya piye? Maksudnya sing loro banget terus mari ngono baru ngombe obat. Lah cuma mah me alah ngeluh-ngeluh sithik ngene iki gak ngono.
4: Iya, lek loro e berat ngene iku baru ngombe obat.
2: Oh, lah loroy berat baru ngombe obat. Lah gak juga. Lah Adel piye Adel?
5: Kalau aku nggak pernah minum obat Mas kalau sakit.
2: Lo kenapa?
5: Karena emang nggak suka aja Mas kalau setiap dimasukin apa obat itu kayak langsung sakitnya tuh nambah banget gitu. Mas.
2: Oh, kok malah lucu ya? Kok malah aneh ya?
5: Iya Mas.
2: Oh, berarti apa ada alergi obat atau seperti apa?
5: Gak tahu sih Mas, emang satu keluarga itu kalau sakit itu emang gak diminumin obat.
2: Tapi?
5: Cuma minum air panas doang.
2: Oh minum air panas, atau dicelupin batu ponari?
5: Enggak Mas.
2: Biasanya kan ada ya alternatif bian kan dia ngono ya. Ada sih, dicelupin watu gitu kan. Jadi ini watu ini kok geledek lah ya apa gitu kan dicelupin. Gitu sok waras gitu ya.
3: Oh
2: no, iya loh, ada loh Ning. Tapi kan saya ini jenenge pengobatan alternatif kok wakil ya Ning ya. Ya ana sing kaya kemang sing dicelupno watu iso ora terus mari ngono didungo didungani wis bablas angine wis gak langsung mlega mlebu masuk angin maneh. Tapi ngono-ngono iku sampe percaya apa gak?
3: Ya gak percaya sih.
2: Duh, gak percaya?
3: Gak percaya.
2: Terus percayane apa sampean?
3: Lah saiki lho mosok sih cemplungi watu iso waras.
4: Iya.
2: Ya, terus.
3: Ya mbok nek gawe ramuan jamu jamu teko bahan-bahan rempah-rempah iku teko jahe, kunyit, kencur iku sik nyambung deh.
4: Sik masuk akal.
2: Sik masuk akal. Iya. Tapi langsung mana sing dicelup terus apa didungo ngono tok gak kayak iki.
3: Aku gak percaya.
2: Oh berarti kudu ono ikine lah ya maksudnya ya rile ngono ya. Raja kan kata moto ngono kan. Oke. Lah adalah be kelep piye? Percaya apa gak iki?
4: Enggak sih Mas, soalnya gak tahu pisan di.
2: Enggak tahu pisan ya. Walah. Tapi berarti sampean iki berarti senengane ngombe jamu Ning.
3: Yo, seneng deh wong jamu.
2: Seneng. Tapi arek-arek nom-noman ngene iki mosok yo ngombe jamu.
4: Aku ngombe jamu aku Mas.
2: Ngombe jamu apa?
4: Iku beras kencur ben apa? Seminggu sekali dikongkon mbakku sih.
2: Apa cek glowing ngono rupane?
4: Enggak, yo gawe apa? Jarine sih gawe lancarno haid ngene iku. Terus lek misal haid iku kan biasane bau badan iku koyo kurang enak ngono lho Mas, dadi ngilangno bau badan pisan.
2: Aroma bau keringatnya itu kan berlebih kalau kalau lagi menstruasi. Oke. Beras kencur berarti ya seminggu sepisan.
4: Iya.
2: Sak galon.
4: Sak botol.
2: Oh, sak botol.
4: Sedengiku biasa nih. Sak galon ya.
2: Sak galon tak beras sih. Mending kayak masak bubur.
4: Iya.
2: Adel, piye Adel? Senang ngombe jamu?
5: Senang sedikit lah Mas.
2: Oh, kok senang kok sedikit piye?
5: Iya. Soalnya kan itu apa? Jamu ada yang pahit gitu kan Mas.
2: Mm-mm.
5: Jadi cuma sekali doang minum jamu, besoknya enggak. Cuma beras kencur gitu.
2: Dan emang sekarang seringnya minum apa? Kalau ditanya, pernah minum jamu apa?
5: Beras kencur.
2: Beras kencur, beras kencur kan enggak pahit toh?
5: Enggak, cuma itu doang sekali, besoknya enggak gitu.
2: Oh gitu. Jarang-jarang ya berarti ya. Coba deh minum sinom, sinom kan enggak pahit.
4: Oh, iya,
2: enak.
4: Sinom.
2: Kalau beras kencur biasanya agak nyentak ya, tapi kalau sinom kan enggak. Lah sama ini, oh lagi senangannya pahitan, brotowali.
3: Oh, pahitan sih nek kadang-kadang. Tapi lah aku kayak pegel, apa jenis nyeri sendiku, gawe jamu kunir.
2: Sinom berarti.
3: Kunir.
2: Kunir tok. Kata apa-apa?
3: Enggak, ya kunir tok.
2: Oh wow.
3: Iki kaya semateng utawa ya.
2: Ini susu dadi sinom.
3: Enggak, dikit aja.
2: Oh, dikit aja.
3: Aire kunyit. Titik iku bayang an ya. Semateng iku sedikit kayak banyu panas dicuno kuno mang. Enak seger.
2: Oh, wow, oke. Okay. Iya, oke. Okay. Lah coba sing nang omah iki ya. Awak de coba undang ya. Diundang ya Cak Neng ya. Monggo lo Cak Neng sampean sing ndek omah iki monggo ndek 5462961 utawa ndek 0896021nya 3 kali 968 sampean iki sik seneng ngombe jamu apa ora Cak Neng ya. Nah, mungkin jamune jamu apa sing biasane sampean konsumsi monggo iso di sampean ndek Lontong Balape Pro Papat RRI Surabaya.
6: Iya.
3: Halo.
6: Lontong Balap Pro TV RRI Surabaya paling enak tenan.
3: Pancen
2: nyata.
6: Kami ning Adel dan Nia sugeng injing. Ning.
3: Halo.
6: Napa wis sik ndut? Sehat ndut?
2: Lu sehat.
6: Ndut. Ali kakan ngombe jamu.
3: Nggih.
6: Ning. Dulu lek sakit nek gak minum obat ya gak sembuh lah ning. Obate sing dosis ringan nae. Sugo oleh gak waras. Ya dikeki obat abet tek waras.
2: Obat abet.
3: Lek wis darurat nggih harus minum obat.
6: Lah nggih ngoten ning. Lek kan langsung obat sing dosis tinggi ning. Ya sitong gentang ning. Ning tanglet ya ning. Mungkin kemarin di rumah ning Ami dos pundi?
3: Teng girekor napa?
6: Mulutane teng daerah mriko rame ta ning?
3: Nggih rame. Nggih ngoten niku setiap tahun mulutan nggih mesti rame.
6: Tenggen kula nggih rame ning. Niku wonten gantung-gantungan ngoten kula ning masa wening.
2: Gantungan-gantungan kunci.
3: Nggih sakniki modele ngoten gantung-gantungan hadiah-hadiah.
6: Kepercayaan itu yang mriku nggih ning sing toko-toko niku ning padha ngirimi niku Indomie napa sing damel gantung-gantungan niku ning.
3: Nggih.
6: Pokoke nggih pokoke ruwame ning nggih doa-doa nggih wonten napa yasin-yasinan ngoten nek pun krungu suarane niku ning. Ya Nabi.
3: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh. Mulai ning jenenge ruwayoan iku koyo yo napa ning, Mas. Wah.
2: Mas Allah.
3: Cilik gedhe enom tuwek.
6: Bro gluntung kan sing nangekno ning. Dan iku ning lanang wedok mbok masalah nggih. Soale nggih enten udi-udiane. Dhuwit ricik-ricik niku lho ning.
3: Nggih. Upiar.
6: Kulung wae tengok-tengok delok nisor golek sing rontokan nang kono sing rontok-rontok tak jupu. Nggih. Ayo napa ning wong-wong padha nang dhuwur nguwadek kabeh. Wong-wong ki salah. Aja ngadek lungo wae delok ana nisor sing rontok-rontok. Alhamdulillah ning oleh waken ning aku duwi kritik-kritik oleh waken. Cak wong iki.
3: Adene kula ae.
6: Kilo apik.
3: Kula niku ngoten nenten udi-udian yang dapat daftar sing makrewok niku kula tadahi. Ajale wae apa
6: niku? Matai. Sego ini kalau yang sego berkata niku mulai jam 4 sampai ati maghrib niku ning. Nek dudu niku mbeto buah-buahan yang enten salak pokoke jari ngene. Wanti kain Nabi Muhammad iki jaruke buah sing seger-seger. Salak nggih jeruk nggih sembuh warang ning nangken diwadahi teng ngene kresek niku nek pulang dikasihkan. Lah sakniki ning wong siji nggawa wong 5 ya oleh berkat 5 nih. Suwen nang pokoke nang nggih jenenge nduk daerah nggih ning. Paling teng nek daerah jenengan nggih wonten ngoten ta ning gantung-gantungan ngoten.
3: Nggih wonten enten pon uang niku. Lah kula niku wau lho nggone pinggir ada kali pohon uang bareng kula lho nggo gauman lho nggo digongon lho nggo temrik lho dalem jejer karo Pak Lurah ganti pohon uang dijonjong deleng arep kula kebeneran ngono
6: wis enak lho nggo sembojo ngene engko ana rontok-rontokane kok oleh wake ning temenan agak bojok kalau ning jare niku arek iki lho wantik gak ngeroyok kok oleh wake. Kono le opo? Kulo nggih angsal mangkok oleh sote sing lugur-lugur kuning. Jajan-jajan itu. Wala. Ning, kulo kepengin ngomong kali ning Adel.
3: Nggih, monggo.
5: Iya.
6: Ning Adel ya, wo, aku kusuwun nang sama kamu ning kalau itu lho. Apa?
3: Bangun desa.
6: Bangun desa itu kamu mesti jadi Bu RT ya. Aku, kamu ngomong tuh aku guyu-guyu sendiri sambil masak ya. Wah, lucune arek iki gak iso ngomong basa Jawa. Well, nah, besok kalau sudah enggak itu PKL di sekolahan dipanggil Bu RT aja ya.
3: Nggih.
6: Nggih ngoten mawon ning.
2: Nggih.
6: Kami kanggo si endut terus dites lagi mang batu endut.
2: Ampun.
6: Lalu neng semoga sehat neng ge. Semangat semangat.
2: Ge.
6: Matulah bapak.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ge. Monggo dilanjut malih caning enten sinten sing kate gabungan ya monggo.
3: Halo Lontong Balap.
7: Lontong Balap perempat. RRI Surabaya ya pancene ya siji Dewi.
3: Pancen nyoto.
7: Nyoto tenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Cuacane ya napa Cak Wahyu ning ami. Jalan Pemuda.
3: Nggih, cerah sekali.
7: So, wah, mangkane suarane ning Adel karo ning Cila kok semangate berlipat-lipat ganda.
3: Ning Kaila iki.
7: Ning Kaila. Oke. Kalih ning Adel to. Muga-muga sehat kabeh.
3: Amin.
7: Jamu-jamune. Beras kencur dadi awak dadi mujur.
3: Nggih.
7: Ngoten e.
3: Nggih, lanjut.
7: Niki mas masalah jamu to ning.
3: Nggih.
7: Obat jamu ngoten ane. Kula niki rutin minum jamu herbal ning.
3: Napa? Kados
7: contone. Sampeyan kan kenal kalih bunga telang to ning.
3: Nggih, bunga telang.
7: Sing warnane biru niku lho ning.
3: Damel minuman, kados kula ning niku kula anggap teh.
7: Nggih, kula esuk sore ning damel niku ning.
3: Nggih,
7: niku manfaate kangge jantung, paru-paru, asam urat nggih kangge diabetes niku. Nggih. Manfaate kuat sanget ning.
3: Nggih, bunga telang
7: niku. Tinggal ngene Google lah. manfaate kata ngoten lho. Heeh. Lah cak Wahyu niki opo ndi? Nggih
3: kula nggih nandur ngene mburi omah
2: niku. Kula nandur telang.
7: Oh, nandur telang. Heeh. Mangkane kok gak iso ndodok ngoten.
2: Soale telang kan ngrambat. Kayak gak usah di telang kuwi kan ngrambat to.
7: Nggih.
2: Lah mangkane kuwi gak sorot, ate ndodok-ndodok barang. Kumat asam empatku soalnya.
7: Oh nggak, ono cek kesehatan gratis lho neng.
3: Nggih.
7: Tak Wahyu niku bareng diukur lingkar pinggange. Terus ketinggian berarti lah kok durung diukur melayu disik ta neng. Wedi disik tibake.
2: Iya, wedi.
7: Niku lho nek. Niki wau kula pun tumbas sinom ning.
3: Nggih.
7: Niku seger nek sinom tapi dicampuri niku ning.
3: Napa?
7: Suruh.
3: Oh.
7: Nggih.
3: Nggih.
7: Nggih, kesane bermanfaat. Suruh niku kan manfaatnya ya kata tadi. Pokoknya jamu-jamu niku sing saking herbal, obat-obat saking herbal niku buatan wonten efek samping.
3: Nge.
7: Tapi nggih ngoten langsung cas pleng nggih mboten. Kudu rutin minum jamu ngoten. Nek kangge asam urat kados Tak Wahyu niku, kula saranaken minum serai, jahe, daun sirsat, kale daun salam direbus dados tunggal. Niku kangge ngilangi asam aurat.
3: Asam aurat. Nggih.
7: Niku Tak Wahyu nggih.
2: Inggi siap.
7: Nggih, mun ngoten mawon, kula dume lontonge nggih.
3: Nggih, monggo kangge
7: sinten. Sing nembe mandhap niku sinten?
3: Niku Bu sapa?
2: Bu Sari.
7: Oh, ingkang wonten Sedati niku ta.
2: Inggi.
7: Bu Sari. Niki anake lanang ki mek guyu tok ae jarene.
2: Iya, kerjane mek guyu wae.
7: Terus Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Toto Glodak, wonten Tangkobar. Wonten ning Siti ning Ela ning Istiqoroh. Lajeng wonten ning Dian ning Iin. Kagem ning Hajah Suratno ning Hajah Gusti, kagem sedaya kemawon.
3: Nggih.
7: Matur nuwun neng Cak Wahyu.
2: Injih sami-sami. Salam kagem Ibu nggih.
7: Nggih, mugi-mugi sedaya tansah diparingi kesehatan kali Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Iku mang ya janeng ya, ana sapa maneh sing kate gabungan ambe awak-awak ndek lonong balap langsung ditompok maneh. Nggih, monggo.
3: Halo, lonong balap.
8: Santen goyang ego yang dan. Sugeng enjing lonong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pancen nyoto
3: tenan.
8: Alhamdulillah.
3: Saking
8: iya.
3: Saking sinten nggih niki kok kula rada panggling suarane.
2: Nah, Siti.
8: Oh, panggling ta. Syukur kalau panggling sama aku.
3: Oh, gak saiki gak panggling. Lah iku mah kualem ngono ae.
8: Iya. Iya. Kayak kalem ngono apa-apa itu.
3: Kok kualem ngono mah kok iso ngono. I dua anu dua profesi.
8: Ojo guyu terus neng Siti nanti guyu terus.
3: Iya wes gak guyu.
8: Wes apa saya yang ngomong?
3: Jamu neng. Saya mau besok ngambil jamu ta.
8: Oh, iki pesen sih an jamu gawe dhewe. Mari sok mari pijet, mari keroan, terus nanti sore mau suntik, terus minum jamu.
3: Heeh. Obate suntik gak dombe.
8: Telore telu nanti.
3: Heh,
8: sing diuntal.
3: Eh, obate suntik gak dombe. Berarti.
8: Oh, nanti setelah mari minum obat. Kayak besok aja, kayak besok. Obate.
3: Oh. Besok. Lah apa lu adik sutek barang?
8: Pijitnya enak banget nih.
3: Ya pijit enak, tapi lek suntik pijit kok gak oleh taning.
8: Lo pijit dhisik. Pijit dhisik baru suntik. Mari ngono ngombe jamu gitu.
3: No.
8: Badan sakit semua lo ning ami.
2: Ya apa kok sakit semua?
8: Eh, Cak Chandra masuk sore ya nanti.
3: Chandra.
2: Insya Allah, gak harus ya.
8: Neng Ami sampai jam piro di studio?
3: Ya sak jam tok neng marune nang lodrok.
8: Wah, wow, tapi sedek kono to?
3: Ya ndek kene.
8: Oh iya.
3: Ya mulai engko jam 4 neng.
8: Ya nanti sore-sorean ketemu neng Siti ya.
3: Nggih.
8: Temenan lho.
3: Iya, temenan.
8: Oke.
3: Oke.
8: Ya wis. Lontongnya tak dumi.
3: Iya wis neng. Kang Sopoe.
8: Ini Ustia sama Abah Marioto, Pak Barno, Pak Mulyono, Pak Toto, Neng Ella. Sopone. Bu Haji Suratno.
3: Bu Ustia.
8: Bu Mari.
3: Bu Mari ya.
8: Pak Wandi. Bang Kobar. Ya wes semuanya itu.
3: Semuanya.
8: Bagus suku-suku batok nanti puteran ya tak rumah naya.
3: Suku-suku batok, batok ela elo, si Romo menyang Solo, le olae payung mudong.
8: Iya lah, meneh meteh nih cari neng.
3: Iya lah iya.
8: Ya wes lagunya tak tunggu neng yo.
3: Oke.
8: Terima kasih banyak neng Ami, Cak Wahyudan, ada siapa lagi?
2: Ada dengan Adel.
8: Adel sama Aurel.
2: Sama Kayla.
8: Oh, Kayla.
2: Kayla, heeh.
8: Kayla yo lek kono terus.
3: Iya, iya ngene.
8: Oh, ya wes. Terima kasih banyak Neng Ami.
3: Sama-sama.
2: Assalamualaikum
8: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Tapi lah ngomong soal jamu ya nih ya, kan jamu itu sakjane kan akeh ya. Ono sinom, terus mari ngono ono beras kencur, terus mari ngono ono neh
3: jamu kunir.
2: Bener. Nah, tapi lah semua mana kan ombe-ombenan sing kayak di infus water itu loh nih. Jadi di menengno dinoan. Jadi kayak kunir, temulawak, terus serai, jahe, diopek, terus mana ini dikai banyu, bukan dikai banyu gula sih, maksudnya ya apa gula abang digodok, terus mana ini dijarno sedinoan, sesok setas diombe, jadi ini ya seger. Itu termasuk jamu berarti? Apa infused water? Zaman saya kan ngomongnya ono infused water.
4: Modern nih, jeneng modern.
2: Jeneng modern jam.
3: Pada jamuku ya warisan kau nenek moyang kita. Nek jamu Jawa ngeniku.
2: Oh.
3: Iya toh.
2: Iya.
3: Kan orang pion kan mesti nek awak kak enak kak enak jamu mbak orang pion ku.
2: Saya kira biasa nak kalau ngombe jamu. Maya nggak, berarti.
3: Cili aku ngono nek wes. Kak awak kain kak armangan tu dicekok ya mak temu hirang.
2: Oh.
3: Aku jeeling di duangan nang ini tu. Oh. Di pita serungnya dijauh dia mak temu hirang cekruk. Wah, nawang cerit.
2: Ya ampun, itu VOC ya. Iya,
3: ini kak pokoknya kak armangan tu cili aku pin.
2: Oh ya Allah, okay, ini anak singkat tiga bukan mana ini. Monggo.
3: Halo, Lontong Balap.
9: Balap. Nyoto sana.
3: Yeah.
9: Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
9: Mas Ayu, Mbak Ami, yeah. Neng Kayla. Satunya.
3: Neng Adel.
9: Neng Adel. Ya kita meluruskan Mbak Ami tadi loh.
2: Apa itu?
9: Minum obat. Mm-mm. Memang betul, Mbak Ami. Minum obat kebanyakan obat. Ya seperti tadi Mbak Amin jawil. Karena apa? Ada karenanya, ada sebab musababnya. Betul Mas Bayu. Obat kalau orang berobat kebanyakannya lewat ini yang lewat aja ya. Nanti di luar lewat Anda sendiri yang paham. Lewat BPJS atau lewat puskesmas pasti banyak obatnya. Karena apa? Apa yang dibuat pil-pil dan obat-obat itu? Nah, kita nggak ngomongkan obatnya orang atas lo ya, beda lo ini. Kalau bedanya orang atas Mas Bayu ya, maaf ya. Khusus itu satu butir harganya ada yang hampir 500.000, hampir ada yang 300.000. Kita lo Mbak Ami ke puskesmas disuruh bayar ini, memang kita sudah bayar, kita ini sudah bayar. Tapi seandainya disuruh nambahin bayar, kan nggak mungkin mau kan Mbak Ami. Ya kamu terima ya obat itu yang kamu, yang kau dapatkan. Akhirnya namanya orang awam ya Mas Wayu, kan di rumah pasti diminum obat itu. Ya sembuh memang sembuh, tapi kan banyak kebanyakan, 4 biji, 5 biji, ditelan 1 hari 3 kali kan gitu Mbak Ami. Lama kelamaan, ya seperti Mbak Ami tadi bilang, aku nggak bilang budek loh Mbak Ami, jawil.
3: Jawil.
9: Kebanyakan obat tadi itu, apa obat itu yang dibuat dari negara Cina sana? Rempah-rempah itu loh Mbak Ami. Rempah itu yang rempah yang bisa kita lihat, bukan dari akar-akar pohon. Atau tepung-tepung yang, ya nggak bisa bicara lah. Apa yang dikatakan Mbak Sapa tadi itu minum beras kencur dan itu masalahnya apa? Sinom, apa yang dikatakan Abah Parno? Itu bukan jamu. Apa yang dikatakan Ning Siti itu benar. Jamu seperti apa yang dikatakan Ning Siti. Sebelum kita mau jamu, pijat dulu awak badan kita ini biar apa tulang-tulangnya terurus. Tapi bagaimanapun Mas Bayu, kita kan sudah zaman modern. Jamu sekarang apapun ya, itu sudah sudah dikemas menjadi pil dan obat. Cuma di negara dibedakan, ada yang membedakan, bukan dibedakan. Kita maunya nggak mau dibedakan Mas Bayu, kalau sakit batuk ya obatnya ini. Tapi kebanyakan ya itu loh Mas Bayu, ada yang membedakan di sini letaknya Mas Bayu. Akhirnya seperti Amin Jamil. Kebanyakan pil, sebetulnya satu cuwil pil aja sudah sembuh pilek seumpama Mas Ayu. Tapi kalau dari puskesmas obatnya 4 biji misalnya harus diminum satu hari 3 kali biar sembuh. Terus kalau diminum terus bagaimana Mas Ayu? Coba bayangkan. Aku siapa sebagai puskesmas ini, ini Pak obatnya ini ditulisi. Kan gak usah kita tanya, sudah ada tulisannya obat itu. Satu hari 3 kali, satu ini 1 kali, ini separuh ini. Ya, ya itu tadi Mbak Ami betul apa yang dia. Tapi lebih bagus, bagus itu. Ya aku nggak bisa bicara, wong namanya sudah modern. Kita melakukan jamu ramuan, ya nggak bisa seperti orang dulu. Ayo, alatnya banyak kan Mas Ayu? Umpang. Mencari, beli, kesana, kemari, terlalu ribet. Kita kan sekarang sudah dikemas menjadi pil, menjadi cairan, menjadi ini. Itu aja, ini saling mengisi Mas Bayu.
2: Siap, saling, saling
9: memberi. Tapi perempuan itu yang lebih bagus jamunya itu daun sirih. Khusus soal perempuan. Bagus, biar tidak kemana-mana. Lontongnya numpang Bapak-bapak sama Ning Siti. Saya juga numpang Ning Siti. Bapak tadi lukus-lukus batu, aku juga senang gitu. Ya semoga Anda semuanya depannya semakin paham, semakin pintar, semakin dewasa. Matur nuwun, terima kasih.
2: Oke. Depade tak cerita dengan ya kan. Ada mana sih kata gabungan, monggo langsung wae.
3: Halo, Londong Balap.
10: Hey. Halo.
3: Halo, halo, halo.
10: Pagi.
3: Pagi.
10: Mbok jamu. Mbok jamu. Mbok. jamu. Bawa apa nek gegermu? Iki. Selamat pagi Mas Bayu.
3: Pagi.
10: Eh sakno pecugian antarane.
3: Pagi.
10: Jam segini ini memang harus jamu karena ini kan jam segini waktunya kita orang ini latihan. Tadi tangannya pada jamoni. Cek ini titis. Iya cek titis nyekel. Ibu itu cek suami lo dini. Mbok jamu. Mbok jamu. Ya intinya memang
3: iya.
10: Kita sebagai itu yang apa generasi-generasi muda yang barangkali mungkin sama jamu itu kurang familiar. Sekarang mulai difamiliarkan.
3: Iya.
10: Karena tidak semua pengobatan terus pakai bahan kimia.
2: Iya. Dan ada alternatifnya.
10: Iya, ada alternatifnya. Jadi ini dulu zamannya orang-orang sepuh-sepuh itu kan wis kembali ke alam, wis oyot-oyotan, wis godong-godongan, barang lah. Dan itu juga salah satu pengetahuan juga bagi kita walaupun kita barangkali kan gini, jamu itu kan tidak harus kita sebagai pengguna langsung ya, sebagai pengetahuan kan juga baik gitu loh. Dari oh ini jamu anu apa, geger lor apa, dengkek ini apa, misalnya oh jamu apa, gitu loh, lor untu apa. Nah itu nanti bisa diterapkan nih, omai gede atau omainya ada space, bisa nanem apa, bu tanduran apa, tau apa. Iya dan dalam pot kecil itu ngami. Gagang kare mete tau apa ngono lho. Dadi mumpung omae ombo to omae kecil selama dia cukup kan durono. Heeh. Iku mantan dari perkara.
3: Iya.
2: Nanduri perkara.
3: Ya opo rek geger.
10: Heeh. Ya intinya kalau saya masih tapi ndak apa ya, ndak sampai misalnya paitan. Itu saya tetap menggunakan paitan. Terus kunir asem itu terutama kan saya asam lambung ya, kunir itu sudah sangat kena banget. Tapi satu hal kalau saya karena asam lambung, saya tidak pernah kejentok kencur memang. Karena kencur itu lambung itu mungsuan. Kencur itu bagusnya untuk batuk. Tapi kadang nih pas saya loro watuk, kate ngombe kencur bertentangan dengan asam lambung, waduh repot. Ya terpaksa yes, paling keremus titik menaik. Loh, menurut saya memang harus dikembangkan. Kita harus mengenal utama anak muda sekarang supaya tidak hilang lah. Kamu nggak titik-titik sopo obat-obat yang ya sing ngono-ngono ani mau. Jadi kembangkan lah. Ini ngomong-ngomong kok ngomong masalah jamu, ada apa kah? Ada peringatan dari jamu tah?
2: Enggak ono.
3: Ya enggak.
2: Pengen mangan ngombe jamu ae aku.
3: Ya arek iku mangke esuk kepengin ngombe jamu.
10: Eh, ya bener ya Wayu. Jamu aja lah. Lebih aman. Ya saya ngami salam jamu untuk semuanya.
2: Okay. Salam
10: semoga
2: jamu.
10: Kita tetap
2: salam jamu hidup jamu.
10: Oh iya iya. Iya. Ya, hidup jamu untuk semuanya. Salam jamu untuk semuanya. Okay. Jadi selalu supaya kita tetap sehat selalu ya.
3: Amin.
10: Becakut angkat sih.
2: Oke, matur sembahun. Ya Allah. Tapi ngomong-ngomong favorite awawa iki ngombe jamune jam apa iki? Masuk beras kencur tok. Gak tau ngombe sing liyan ta.
3: Ya lek minum-minuman kok sinomu ya kan ya biasa. Apa maneh saiki minum-minum sing mentek es kopi seger ya. Kan koyo minuman aku ning arep sinomu bukan jamu.
2: Iya sinom. Sinom jane tapi yo ono kasih hati lho sinom.
3: Iya.
2: Iki lho sinom coba macam-macam ambek sinom.
3: Coba nek aku yo ya iku mah yo Cak Wahyu.
2: Apa iku?
3: Sere. Terus godhong salam. Terus jahe yo. Iku di daun sirsat. Iku memang yo manfaate yo akeh. Semene asam aurat is godhok kok iku.
2: Diabetes lah iya
3: ya. Iya.
2: Godhong sirsat iku mang ya?
3: Iya iku mang papat iku mang kaya daun salam kan menurunkan darah tinggi.
2: Oh seneng ane ngamuk-ngamuk kaya ono godhong salam.
3: Iya.
2: Oh bapakku tak cekoki kowe juga gak ngamuk.
3: Cepet mudu nek godhong salam iku. Kaya ono darah tinggi.
2: Iya wis. Engko dilanjut mana ya? Aku dhewe golek-golek godhong-godongan sik. Jadi kayak jamu.
3: Tapi kayak ya wis entek de londonge rapo balik maneh.
2: Oh iya wis kate entek ya londonge ya.
3: Karek telu iki.
2: Oh sik ning iki ana maneh iki ning.
3: Sing gabungan.
2: Iya iki. Ditompo dhisik ya. Oke iki seneng jamu grup pada grupnya apa dhewe seneng jamu apa kayak kira-kira ya kan. Soalnya kan gak kabeh wong ya seneng jamu ya jane ya. Karena ya mungkin ono rasa-rasa sing rada asing ngono ya kan. Karena jamu kadang-kadang ya cocok-cocokan. Ono sing seneng gara-gara mungkin aromane, ono sing seneng iku ya mungkin gara-gara rasane, tapi ya gak sithik lho sing gak seneng ambek jamu gara-gara kok ambune kok ini sih, kok nyentak banget sih ngono kadang-kadang. Ono sapa iki? Monggo.
3: Halo Lontong Balap.
11: Iya, halo.
3: Halo.
11: Susu nang ndi wajo iku?
2: Ning ndi kan ndi aku nang ndo telang iki, Mang.
3: Arek kedarep jamu.
11: Kenapa pagi ini kok bahas jamu? Karena Mas Baju tadi kan pengen minum jamu ya.
3: Iya,
11: pengen minum jamu. Jamunya Baju spesial, Mami.
3: Apa ru amben?
11: Janda muda.
2: Lulululu.
3: Arek sik Joko kok jeneng janda muda.
2: Iya.
11: Lah iya jamune deh, jamu janda muda, Mami.
2: Janda muda, jandanya para remaja.
11: Aku ngerti kenapa itu sembah jamu terbayang-bayang dengan jana muda. Wah, Ami kak, anu kak peka. Kurang peka, aku ngerti. Ya, meneng ya, meneng ya. Iya jamu. Jamu ini kan minuman tradisional ya, pastinya bisa menyehatkan badan ya. Sekarang jamu sekarang itu hilang tradisinya.
2: Hilang tradisinya?
11: Ya, dulu jamu gendong itu kan gendong ya, pakaian pakai kebaya ya. Nah, ya toh, kami ngerti gelas sih, gelas parto. Ya, menang kami ya.
3: Menangi.
11: Nah, tapi mas aja gelas apa?
3: Plastik.
2: Enggak, aku enggak ronangi, patok.
11: Ya, sekarang hilang tradisi itu, Mami. Iya. Benar sekarang itu masih ada jamu itu, tapi sekarang pakai rombong. Dan penjualnya, Bray Menor, pakaian seksi. Ya, dan enggak, sekarang enggak ada kelas satu.
3: Kalau si sewean kayak yang digendong.
11: Iya, makanya itu kan hilang tradisinya. Gitu loh. Padahal jamu itu jamu tradisional kan.
3: Saiki mede praktis.
11: Tarifan lokal toh. Budaya tradisi kita hilang akhirnya gitu loh. Jadi sebenarnya ada ketertarikan sih gitu loh. Sebenarnya kalau kita itu kembali yang zaman dulu. Ibu-ibu yang jual jamu gendong itu seperti itu ada ketertarikan sendiri. Tapi saya itu dulu peminat jamu. Semenjak kepake rombong, penjualnya wayu, menor, rondo pisan, gak tertarik. Jangan-jangan ini gak ada kasihannya, asal-asalan aja. Gak ini jamu gitu loh. Dan kebanyakan dulu itu penjualnya dari Solo, Jawa Tengah. Sekarang di luar itu sudah penjualnya sudah beda kan ya. Wah, mungkin ini tidak ada khasiatnya ini. Benar, aku coba ternyata sekarang dulu kan saya pakai es, Mbak Ami ya. Pakai rombong pakai es gitu. Loh, di jamu kok pakai es sih, Renal? Nah, zaman dulu kan enggak ada pakai es kan ya. Wah, kehilang khasiatnya itu sudah tidak jamu lagi. Ini aku ngarani. Setelah aku minum, ternyata benar enggak ada khasiatnya. Dulu saya itu beras kencur. Beras kencur kan jamu doyan mangan ya. Ya, dulu itu ya bener sampean itu. Lek gak doyan mangan dicekoki bener. Aku dulu menangi ya. Bener. Bukan company. Itu cara satunya siasat orang tua untuk nyekoki anak supaya doyan mangan. Nah, beras kencur. Dulu itu beras kencur itu doyan mangan. Sekarang aku tradisi beras kencur itu gak doyan mangan.
3: Ya, ya. Ya,
11: apa ya? Matengku luwe tapi gak doyan mangan.
3: Iya.
11: Loh, kan aneh. Iya.
3: Jalur di channel restoran doang.
2: Jalur panganan larang.
3: Iya.
2: Kakek itu murah.
11: Kati rek. berkencur iki. Ternyata gak asal-asalan aja gitu. Aku ngarani loh ya. Yeah. Mungkin naik gitu loh. Karena penjualnya bukan orang Solo, bukan ahlinya kejamuan gitu. Sekarang saya beralih ke herbal.
2: Ahli kejamuan ono mana?
11: Loh iya, Solo kan terkenal jamu nih, Pak. Orang Ketum Solo. Hati, kan jamu-jamu kan dari Jawa Tengah semua. Gak sebut merek lah, pokok jamu-jamu itu kan dari Jawa Tengah semua kan ya. Mungkin kalau yang buat di luar orang Jawa Tengah, lain beda rasanya. Sekarang saya beralih ke herbal. Herbal saya tumbuh-tumbuhan akar-akaran beli di Bansengtong. Sama ngerti itu Bansengtong, Mas Ayu?
2: Enggak.
11: Oh, kami gak tahu.
2: Nanti gue.
11: Itu di Jagalan.
2: Oh iya iya, ngerti Cina-Cina dia. Cina-Cina itu.
11: Apa Cina?
2: Oh iya iya.
11: Sampai aneh cukup obat apa wae iku akar-akaran asli dari Cina.
2: Gitu. Wow, oke okay, baik.
11: Heeh, sampean suka herbal lo ya. Sekarang aku bukannya melarang sampean tuku jamu-jamu tradisional bukan, tapi khasiatnya aku pribadi sudah enggak ada khasiatnya, beda. Gitu. Coba sampean beralih ke seneng jamu tradisional herbal iku nang Bansengtong. Jalan Jagalan, obat Cina. Itu obat apa ada itu. Sampean kepingin kuru. Kepingin gak ngantuk lagi siaran. Jangan lagi siaran gak sering ngangop kok.
3: Iya.
11: Ya. Ah, lo perlu aku pahami. Iya. Ini besti lo. Apakah yang dilakukan bestiku aku tahu semua gitu lo. Ah, sampean tak sarano seperti itu. Bukannya aku ngelarang sampean sudah bisa jalan enggak. Iki aku ngomong no. Aku sudah enggak cocok dan jawab itu karena hilang khasiatnya. Karena hilang juga tradisinya dulu seperti dulu gitu, dan penjualnya bukan orang Solo gitu kebanyakan gitu. Ini aku pribadi sekarang yang menanun suka sih obat herbal nang panjang itu gimana Jagalan gitu. Tapi yang ngono regane mehong Mas Bayu. Mehong ngerti mehong
3: gak apa-apa mehong pokoknya waras soalnya mehong mehong gak waras
2: nah soro lah itu spray
11: makanya cari jamu.
3: Iku waktu
2: nih wis kat.
11: Oh iya Mas Bayu, ngelamun arek. Ngelamun nek gara-gara jamu mau. Kada mudah.
2: Iya. Oke. Matur nuwun. Waalaikumsalam. Waduh, sampai lali rek. Bahas-bahas jamu iki aku paling seneng iki jamu iki ya. Jamu napa malih?
3: Ya wis cak, wah yo wis entek yo aku tak nyon pamit yo nek ngono yo.
2: Iya, aku mari ngene ono tamu yo.
3: Iya. Ya wis kula ning Amisan Jaya.
5: Kula ning Adel.
3: Kula ning Kela.
5: Aturaken.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
12: Cak Ning, Wasli, Surabaya saiki kuwes ketok ijo, seger, karo boys ball toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu, gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning, janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuat ngawur, suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Eh, sik jaman ta kelakuan kayak ngono iku? Cak Ning, jogo taman iki dudu mek tugasi petugas kebersihan utawa pemkotok. Iki taman ewak dhewe, duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Masa gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek bondo nekat nggone kebejian. Mulai saiki ayo dadi arek Surabaya sing cerdas, jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe sapa maneh.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 09.00.

Chan Eng Woro-woro Mere Wahyu Chan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur intensifne operasi waterbombing kanggo nyepetne penanganan kebakaran hutan lan lahan karhutla di kawasan Gunung Arjuna Welirang Kabupaten Pasuruan. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Subroto iki nyatane latim gabungan tasih nglakoni pemadaman melalui jalur darat sementara operasi udara gawe helikopter PKDAP kapasitas 1000 liter dilakoni kanggo njangkau titik api sing angel diakses. Yang ada kabar liane Caning, tradisi ndok-ndokan di Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, selain memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ia dadi ruang kanggo ngwanti gotong royong lan kebersamaan warga. Bupati Banyuwangi, Ibu Fesandani, nyatane lak telung tahun terakhir tradisi iki wis mlebu ndek kalender

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru.

lan luwih digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar ro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yore, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayai bersinar nang panggung nasional. Daftar norek mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 2834 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Londong Balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Caning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas tak nih. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono cakning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nangone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek gawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus, ono pisan, yaiku gawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eru opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki yo sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Mas, kesel banget aku. Mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ra oleh?
1: Ra oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkra pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus rasa-rasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Rungokno dialog inflasi ben dino Senin jam 2 sampai jam 3 awan. Sampean kabeh isok melu gabungan nang nomor telepon 031 546 2961 utawa lewat WhatsApp 089 60 2 1 1 1 0 6 8. Ojo lali yo, rungokno Pro 4 RRI Surabaya 96,8 FM. Pro 4, Suara Budaya, Surabaya.

Iya, Caneng di kesempatan isu iki ya, aduh seger ya Caneng ya. Soalnya di Surabaya, ya khususnya daerah di Surabaya lagi ada acara lomba juga. Lombanya seru-seruan loh Caneng, ya kan. Di antaranya kayak lomba menghias tumpeng lah kayak salah mengejar ini. Enggak suka hiasan iku kok dikek nang aku kok kemarin tak pangan. enggak iya bercanda ya Caneng ya. Oke. Enggak dilanjut ya Caneng ya. Kebersamaannya pasti nih. Saya ketengke informasi dilek. Saiki lagi saiki lagi berlangsung Caneng ana pembagian bantuan pangan ya di wilayah endi aku kok lali. Oh, wilayah Kebraun ya, Kebraun, Karampilang, Kedurus dan beberapa lokasi lainnya.

Wah, iya caneng ya. Iki kayak iki melalui pemerintah Kota Surabaya khususnya di wilayah Kecamatan Gunung Anyar caneng. Nah, iki aja dilewat nih deteksi dini dan screening kesehatan caneng di kantor Kecamatan Gunung Anyar ronsennya gratis. Lu ya syarat ambil informasi ini yo nggawa fotokopi KTP maring ngono ana keluhan watu sing luwih saka 2 minggu ambek dorong ronsen sekitar 6 bulan terakhir jane ya jam 8 nganti jam 12 awan ya dino iki. Jadi kok ana kriteria-kriteria jane iki adalah salah satu upaya pemerintah Kota Surabaya untuk menekan angka penyebaran TBC ya. Kriterianya kontak barek pasien TBC atau keluarga pasien TBC, pasien dengan keluhan batuk, maringono pasien dengan keluhan berat badan turun drastis, ono sisan sesak demam lebih dari 2 minggu berkeringat malam, ono sisan pasien diabetes atau DM dengan keluhan maupun tidak ada keluhan. Jadi iki mungkin iso dimanfaat nih ya Cane ya. Gawe canes doyo ben apa cane ben sampean ya iso kedeteksi langsung mawane ono kene TBC apa enggak ngono lo cane ya. Monggo bisa dimanfaatkan lo ya jarine kesempatan iki kapan maneh caning.

0: Oke, jadi saya ini aku kepengen ngajak sampean ngobrol-ngobrol di lorong balap iki ya. Bare ketua tim logistik BPBD Provinsi Jawa Timur ono Cak Suprapto ngobrolno soal kentong kancane ya. Terkait dari bantuan kemanusiaan Jawa Timur kanggo korban gempa bumi Nusa Tenggara Timur. Apa maneh kemarin kan ning Kofifa Indara Parawansa Gubernur Jawa Timur iki budal merono delok langsung ya apa sih kondisine nang kono nyatane ya medeni ya jani ya. Ternyata di sana ya jani. Aku kayak gak kebayang lah aku semuanya tadi korban bencana nang kono ya apa jani ya. Oke, tapi saya ini langsung aja dia bakal ngobrol ambek Cak Suprapto. Cak Suprapto, sugeng enjang.
1: Sugeng enjang, Cak. Sugeng enjang pemirsa sedoyo.
0: Inje, matur nuwun Cak Suprapto untuk waktunya. Nah ini Cak Suprapto ini kan kemarin kalau enggak kemarin ya beberapa hari yang lalu atau dua hari yang lalu kurang lebih ini kan ning Kofifa budal ten Nusa Tenggara nggih.
1: Nggih, leres. Nah, menyerahkan bantuan.
0: Menyerahkan bantuan. Bahkan ada bahkan untuk di Jawa Timur itu juga ada di Blitar itu kalau enggak salah ngasih bumbu pecel pirang pirang ton itu ya di kaitan nang Nusa Tenggara. Nah ini kalau untuk BPBD sendiri ketika gubernur ke sana lalu juga ada masyarakat-masyarakat yang ingin memberikan bantuan ini kalau BPBD sendiri ini gimana tindakan yang dilakukan oleh BPBD Jawa Timur? Yeah,
1: jadi ngeten pemirsa RRI karo penuh. Jadi wingi pasca bencana kami menangani kegiatan di Bromo, mau belum selesai ternyata terjadi bencana gempa bumi di NTT.
0: Betul.
1: Nah, ketika setelah terjadi gempa bumi NTT, instruksi dari Ibu Gubernur kita membantu untuk memberikan dukungan penanganan darurat di sana. Di awal-awal kami memberangkatkan satu tim untuk melakukan, satu tim itu 7 orang untuk melaksanakan penanganan darurat di sana, membantu evakuasi, pencarian, dan pertolongan. Tim Yusar kami berangkat ke sana. Satu tim, kemudian setelah itu kami diinstruksikan juga untuk membantu dari segi logistik. Akhirnya ini kami sudah memberangkatkan 2 kali pemberangkatan. Yang pertama itu sebanyak 8,4 ton sudah kita berangkatkan awal. Kemudian kemarin bersama dengan Ibu Gubernur juga ke lokasi kejadian bencana di NTT itu kita berangkatkan 65,5 ton. Itu pemirsa semuanya itu merupakan dukungan dari warga Jawa Timur. Nah, hari ini di pemberangkatan ketiga itu rencananya nanti malam itu akan diberangkatkan kurang lebih itu ada sekitar 8-9 truk. Itu nanti kita berangkatkan untuk dukungan logistik yang ketiga yang akan kita berangkatkan ke NTT. Itu kurang lebih nanti ini masih berjalan ya, jadi terus berjalan kurang lebih dari 50 ton nanti yang akan kita berangkatkan ke sana. Ngoten pemirsa, jadi memang ini itu sudah kita lakukan penerimaan bantuan, kemudian akan kita salurkan ke sana. Kemudian setelah itu kemarin juga kita mengirimkan tim tenaga kesehatan yang sudah difasilitasi oleh Dinas Kesehatan, kemudian juga ada tim Dinas Sosial terkait dengan pemulihan psikososial, itu juga sudah diberangkat ke sana. Artinya memang kita sebagai warga Jawa Timur saling membantu, saling tolong-menolong dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saat ini terkena bencana gempa bumi. Mekaten Bapak.
0: Oke, baik. Berarti untuk logistiknya apa aja ya, Cak, ya bisa disebutkan jenis-jenisnya. Apakah cuma pakaian atau makanan atau segala macamnya?
1: Oh nggih. Wingi berdasarkan tim assessment kami sing pertama berangkat ning NTT itu memberikan informasi bahwasanya bantuan yang diterima itu saat ini memang lebih banyak ke arah permakanan maupun bahan makanan. Misalnya beras, kemudian Indomie, makanan siap saji, kemudian minyak, kemudian peralatan sarden seperti itu. Nah, bantuan yang paling banyak masuk itu adalah saat ini itu seperti itu, bahan makanan, kemudian yang kedua terkait dengan obat-obatan, Yang ketiga terkait juga Cak Ning, terkait dengan peralatan bayi, misalnya kayak makanan bayi, kemudian pampers, hygiene kit untuk baik itu untuk perempuan dewasa maupun untuk anak-anak, itu yang saat ini kita berikan kepada rekan-rekan yang ada di NTT. Untuk ini lah, untuk catatan, untuk apa namanya yang terkait dengan bantuan pakaian baik itu layak pakai maupun yang baru saat ini belum diterima karena masyarakat di sana kondisinya memang belum membutuhkan pakaian. Mekaten Cak Ning sedoyo.
0: Oke, berarti lebih membutuhkan untuk ini ya, apa kayak pakan gitu ya, pangan, pangan untuk di sektor
1: Nggih,
0: pangannya.
1: pangan leres. Nggih,
0: Oke,
1: leres.
0: nah ini,
1: Jadi lebih banyak ke permakanan.
0: kalau caneng yang ada di rumah, kalau katakanlah mau ikut urun gitu, pribun, Cak, caranya, Cak.
1: Nah, caranya memang saat ini kita sudah membuka layanan bantuan di kantor BPBD Provinsi Jawa Timur. Hanya Daning, terakhirnya ini kan memang hari ini, nggih.
0: Oh, hari ini
1: Terakhirnya itu
0: terakhir.
1: hari ini, nggih, karena pemberangkatan nanti malam itu pemberangkatan ketiga yang kita prediksi belum ada instruksi tambahan terkait apakah akan kita perpanjang atau enggak. Tetapi nantinya kalau misalnya warga ingin membantu, bisa melihat dari sosial media kami yang biasanya kalau kami membuka itu akan kita apa namanya blasting ke sosial media baik itu WhatsApp, IG maupun yang lain sebagainya yang bisa dipantau. Tetapi memang untuk saat ini kita masih apa namanya kita masih batasi sampai hari ini terakhir karena nanti rencananya sore ini pemberangkatan dengan menggunakan kapal itu apa namanya bantuan kami yang ketiga ngoten Cak Ning sedoyo.
0: Iya, berarti hari ini diberangkatkan sore, insya Allah nyampe sana besok.
1: Kalau kita berangkat oh belum perjalanan itu kurang lebih 2 hari.
0: Oh, 2 hari, Cak.
1: Batasnya kemungkinan nanti, jadi ke apa namanya kalau berangkat dari ini mungkin lusa baru nyampe.
0: Oh, ya ampun.
1: Terus untuk pemirsa, terima kasih atas bantuan yang sudah masuk, nggih. Nah itu juga perlu diketahui bantuan ke sana ketika setelah apa namanya setelah turun melalui kapal itu masih membutuhkan perjalanan darat itu sampai kurang lebih 6 sampai 7 jam. Itu baru sampai lokasi yang terdampak bencana. Mekaten.
0: Okay, berarti ya Allah, berarti jauh juga ya. Berarti 2 hari 7 jam baru bisa
1: 7 jam.
0: dirasakan gitu ya untuk bantuan yang bisa disampaikan oleh masyarakat. Nah, berarti Cak, ini BPBD berarti setiap ini kan yang ketiga kalinya mengirimkan bantuan. Nah, untuk yang pertama dan yang kedua ini hampir sama ya, 9 ya kurang lebih ya.
1: Kalau yang pertama kita kirimkan itu 8,4 ton.
0: Berapa truk itu, Cak?
1: Jumlahnya itu macamnya itu 8,4 ton itu macamnya lebih banyak ke permakanan. Makanan siap saji, beras, Indomie, kemudian apa namanya sarden, kemudian minyak, bahan-bahan makanan seperti itu yang paling banyak. Kemudian yang ketiga kemarin kita berangkatkan itu 65,5 ton itu dengan 7 armada. Armada truk, nggih.
0: 7
1: Jadi kita
0: armada.
1: berangkatkan sampai dengan 7 armada truk, nggih.
0: Nah, yang pertama berapa
1: Juga
0: berapa truk?
1: yang satu truk.
0: Oh, cuma satu truk dulu ya. Yang pertama itu karena untuk membuka
1: Satu truk,
0: aksesnya aja.
1: nggih, pertama. Ya, hanya
0: Oh.
1: untuk membuka akses jalan itu satu truk.
0: Iya.
1: Dan yang kedua ini 7 truk, yang hari ini yang rencana kita berangkatkan nanti sore itu 8 sampai 9 truk. Kami masih mengestimasi untuk apa namanya bantuan yang sudah masuk dan saat ini pun luar biasa sekali dari rekan-rekan masyarakat Jawa Timur ini untuk bantuan ke NTT sangat luar biasa yang masuk dan kami juga sangat-sangat memberikan terima kasih yang banyak juga kepada warga masyarakat Jawa Timur.
0: Oke, nah ini kan juga ada huru hara. Huru hara yaitu adalah inform ada kabar-kabar yang kurang mengenakan begitu, Cak. Yaitu
1: Oh, mantan GG,
0: ya
1: gimana?
0: katanya ada pemberitaan ataupun membloa bahwa bantuan itu sudah melimpah di sana. Nah, sementara ada juga yang menyatakan bahwa di sana itu masih belum melimpah bantuannya. Ini sebenarnya kondisi yang jenengan terima juga di lapangan itu seperti apa sih yang ada terjadi di NTT ini?
1: Oh nggih, jadi sebenarnya ketika kita memang dalam hal melakukan penanganan bencana itu pasti apa namanya ada simpang siur informasi. Itu yang pertama, Cak, yang perlu kita tahu. Tetapi kami selalu koordinasi baik itu dengan BBD apa namanya BBD NTT, kemudian dari BNPB untuk melaksanakan penanganan bencana yang ada di sana. Dan sampai saat ini memang informasi yang kami dapatkan itu masyarakat di sana itu masih membutuhkan bantuan-bantuan untuk penanganan bencana di sana, khususnya untuk permakanan, karena memang kan saat ini banyak sekali masyarakat yang sudah mengungsi ya. Yang mengungsi banyak, kemudian memang sebagian besar rumahnya mereka itu hancur. Banyak yang hancur, kemudian masyarakatnya itu banyak yang mengungsi. Artinya di sana itu masih banyak sekali terjadi goyangan-goyangan gempa-gempa susulan yang menyebabkan masyarakat itu mengungsi ke tempat-tempat yang aman. Salah satunya adalah ke tenda-tenda yang sudah disediakan oleh BBD maupun BNPB yang ada di sana. Nah, untuk menjamin kehidupan, untuk menjamin pangannya masyarakat yang ada di sana, itu kami selalu berkoordinasi. Jadi beberapa tempat itu memang saat ini masih membutuhkan bantuan dan kami koordinasi misalnya dengan BBD NTT itu nanti bantuan yang ada di Jawa Timur itu akan dipusatkan di mana seperti itu, sehingga nantinya di dalam manajemen penanggulangan bencana itu pasti kita harus koordinasi dengan komandan yang ada di sana agar bantuan itu tidak seperti pemberitaan yang menumpuk seperti itu, karena boleh jadi mungkin di suatu tempat itu bantuannya menumpuk, tapi di lokasi yang lain mungkin bantuannya tidak ada. Makanya kita selalu koordinasi dengan BBD di sana, bantuan dari Jawa Timur nantinya akan diarahkan ke mana, seperti itu. Jadi memang banyak di sana itu masih membutuhkan bantuan, kalau informasi yang masuk ke kami masih banyak membutuhkan bantuan terkait permakanan ini, sehingga kami selalu koordinasi dengan sana, bantuan Jawa Timur nanti akan diarahkan ke titik yang mana. Mekaten.
0: Siap-siap, oke. Baik, berarti untuk sejauh ini memang yang dibutuhkan adalah pangan dulu begitu ya. Nanti akan secara bertahap ketika memang nantinya akan ada seperti pakaian, itu baru nanti BPBD akan membuka peluang dalam hal pengantaran pakaian atau menampung untuk pakaian-pakaian begitu ya, Cap Rapto ya.
1: Nggih, leres seperti itu. Jadi sehingga saat ini memang yang menjadi konsentrasi di sana itu adalah bagaimana masyarakat yang terdampak bencana ini masih bisa melanjutkan hidupnya, masih bisa mendapatkan makanan, masih bisa kita berikan makanan untuk masyarakat ini agar mereka juga tidak merasakan kesusahan untuk mendapatkan bahan-bahan makanan yang ada di sana. Sehingga yang masih kita dropping ke sana adalah bahan-bahan permakanan, kemudian obat-obatan, yang terakhir itu terkait dengan keperluan bayi ya, bayi dan anak-anak mengatakan.
0: Oke, kalau gitu. Cap Rapto, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Ini sudah bisa memberikan gambaran kami ya terkait dari bagaimana sih peranan dari BPBD Jatim yang nyatanya pun juga harus terbagi menjadi dua konsentrasinya begitu ya. Antara mengurus karhutlah yang ada di wilayah Pasuruan ataupun di wilayah Bromo, lalu juga malah juga harus memberikan bantuan juga atau memberikan keringanan untuk teman-teman yang ada saudara-saudara sing ana di NTT. Matur sembah nuwun Cap Rapto, sehat terus ya.
1: Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, matur suwun. Saya keluar. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Caneng niku wau kalian Cap Rapto ngeten kondisi utawa upaya sing dilakoni caneng. Engko bakal ana gambaran liyane aja ning ndi pancen di Propapat RRI Surabaya caneng.
2: Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu gak isok diputar.
3: Ya ampun, iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dik yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dik.
4: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
3: Hei, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho dik. Isok garak no kobongan lho. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebabno masalah sing gede, yoiku kobongan, dek.
4: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
5: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.
6: Caning, Surabaya iki saiki wis tambah apik. Tamane asri, dalane padang, kutane ketok resik. Tapi coba bayangno lek pas udan deres, banyu ga iso mili gara-gara got lan kaline kebuntet plastik utawa popok. Apa gak eman gawen pempot karo warga sing wis kerja bakti saben minggu lek usahane buyar mung gara-gara kebiasaan sepele buak sampah sak karepe. Surabaya iki omahe dhewe lho Caning, lek omahmu resik atimu lak melu adem to. Mula ayo dijogo bareng-bareng, ojo mbuak sampah nang selokan apa maneh nang kali. Olah sampah teko omah, gawe Surabaya tetep bebas banjir. Cilik tatanane, gede faedae. Surabaya resik, Surabaya wani. Pesan iki disampaikan karo Radio Republik Indonesia RRI Surabaya.

Cak Ning, ojo begadang yo, soalnya gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso ngarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. Limo, gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

kabar liyane ya Cak Ning, Polres Lamongan ngerahno sekitar 120 personil patroli gabungan skala besar gawe pencegahan tindak kriminal gangguan keamanan nang sejumlah wilayah setempat. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamsaid nyatakno, keterlibatan personil iki sebagai komitmen ngekei rasa aman lan nyaman nanggone masyarakat sing difokusno nang daerah-daerah rawan tindak kriminalitas, ing antarane alun-alun Lamongan, Jalan Lingkar Utara, lan Terminal Lamongan. Cak Ning iku mau yorek woro-woro jam 10 isu iki, aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

0: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Tanggung juga Siti. Men si santai itu yuk. Ngapain Siti?

Info.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

sing sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283732. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

0: Planning sedekah bumi utawa sering disebut Tegal Deso nang wilayah Jawa Timur sampai saiki sik terus dileksarino. Sedekah bumi duwe filosofi sing mendalam lan syarat maknane, diantarane sebagai wujud syukur marang Gusti dikei keberkahan rejeki, kesehatan lan hasil bumi sing melimpah. Tradisi iki umume ditandai doa bersama, syukuran lan menikmati hasil tumpeng. Sedekah bumi biasane diwujudno ara-araan gunungan tumpeng hasil bumi sing digawa keliling kampung, ngelambangno bumi sebagai sumber kehidupan lan hubungan menungso bare alam. Makna liyane sedekah bumi iku ngejak masyarakat terus nandurno rasa solidaritas, mempererat persaudaraan lan gotong royong, sekaligus pelestarian budaya kearifan lokal sing berdampak positif gawe masyarakat. Tradisi sedekah bumi utawa Tegal Deso sampai saiki tetap dilestarikno sebagai budaya khas masyarakat Jawa Timur.
1: Apa wingi ana pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
2: wae. Wong seneng.
1: Ana cecek lugur, kaget ta cecek.
2: Gak perkara kaget.
1: Lah apa?
2: Cecek ya melok keplok e.
3: In intermezzo. Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep benggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak nih, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone pada pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyek gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

Cak Ning, saat menika tanggalipun tanggal 26, tapi taksih wonten ugi pernik-pernik peringatan kemerdekaan nggih ngantos mentok mangke tanggal 31 ngoten nggih Cak Ning. Lan biasanipun pengibaran bendera merah putih menika tenggene kampung-kampung nggih, tenggene sedayanipun ornamen-ornamen merah putih menika mentok ngante akhir Agustus ngaten nggih Cak Ning. Mugi-mugi sedaya niku ndadosaken semangatipun awak dhewe kabeh nggih Cak Ning kangge ngormati para pahlawan lawan sing wis berjuang. Nah, awak dhewe saiki wis gak perlu ngangkat bambu runcing, tapi itu cukup menikmati dan apa berjuangnya itu berjuang ngangge carane dhewe ngoten nggih Cak Ning nggih. Nggih niku berbuat sing api-api, memajukan diri, kemudian memajukan di mana kita bekerja, memajukan semuanya Cak Ning. Intine yuk semangat untuk selalu berbuat yang positif ngoten nggih Cak Ning. Beberapa kegiatan ingkang niki wau gelaran injing niki wau tengene RRI nggih dipun leksanakaken nggih niku kegiatanipun DWP RRI Surabaya niki ngenekaken lomba tumpeng merah putih ngaten nggih, mini tumpeng. Dados ukurane ukuran piring tanggung menika Cak Ning, dadi bener-bener mini tumpeng ngoten nggih, tumpenge cuwilik ngoten nggih Cak Ning. Nggih niku harus bernuansa merah putih ngoten nggih, terutama tumpengipun menika merah putih ngoten nggih Cak Ning. Kantun menghiasnya menika yok nopo. Nah niku wau sampun diwontenaken lomba sing diikuti masing-masing bidang kedinasan tenggene RRI Surabaya ngoten nggih, rame banget nembe mantun niki wau Cak Ning. Nggih mugi-mugi sedaya menika dadosaken adek tetap termotivasi nggih kangge nglakoni kegiatan-kegiatan ingkang positif. Tetap teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

0: jak ning. Nang era sing serba canggih kaya ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno. Mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan? Apa ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.
1: Nggih caning, wancine kula nyuwun pamit saking Adicara Semanggi Surabaya sajian lagu-lagu keroncong ngaten nggih caning mangke sak sanepunipun woro-woro jam 11 kita pepanggihan teng kene dialog ekonomi ngaten nggih caning. Mugi-mugi sedaya mangke saged midhangetaken, monggo mangke saged langsung gabung menawi wonten ingkang dipun tangkletaken ngaten nggih sesarengan kalian kanca saking Sumenep. Ngaten nggih caning, tetep teng 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Caning waro-waro jam 11 awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno wilayahe berhasil dadi salah siji provinsi pelopor pembinaan koperasi sehat, mandiri lan berdaya saing teko Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Hal iki dibuktikno barek nang wilayah Jawa Timur ono sekitar 18.898 koperasi aktif sing memperkuat sinergitas para pelaku usaha lan perbankan.

Nyandak kabar liyane, Cak Ning, Kabupaten Banyuwangi berhasil kepilih sebagai daerah percontohan program pemberdayaan lan pengentasan sosial ekonomi utawa PPSE teko Kementerian Sosial Republik Indonesia. Samarine sukses dadi pilot project digital perlindungan sosial utawa Perlinsos. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kuryawan nyatakno program iki dadi pengembangan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat sebagai peningkatan kapasitas ekonomi lan perluasan akses usaha mandiri. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 11 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng siang Cak Ning sedaya pendengar pecinta Pro 4 teng pundi kemawon lenggahipun. Panggih malih kalih kula ning Purbandari lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya FM 96,8 MHz AM 585 kHz. Sampeyan ugi saged mirengaken liwat RRI Digital liwat HP Android App Store lan Play Store. Nah Cak Ning tengene dialog ekonomi Tanjung Perak siang dinten menika edisi dinten Rebo tanggal 16 Agustus 2016. Kita sampun kerawan narasumber jauh-jauh dari Madura. Wah, dari Sumenep ya ini ya. Itu ada Ning Evi Nur Safitri SEME, dosen Departemen Manajemen FEB Universitas Kiai Haji Bahauddin Mudhori Uniba Sumenep Madura. Nggih, kita sapa dulu nggih. Selamat siang Ning Evi.
3: Selamat siang,
2: Ning. Ya napa kabare, sehat nggih?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah nek gak sehat gak teko kene ya Ning ya. Ada saudara di sini mungkin?
3: Ada
2: saudara. Daerah mana Ning?
3: Daerah dekat terminal.
2: Dekat terminal ya. Bungurase maksudnya?
3: Ya.
2: Oh, terminal Bungurase berarti daerah ke arah selatan ya, ke arah Sidoarjo ya. Biasanya itu. Kalau ketemuan berapa bulan sekali sama saudara yang di sini?
3: Enggak tentu sih.
2: Enggak tentu.
3: 1 tahun, 2 kali, 3 kali.
2: Oh, tergantung kebutuhan ya. Biasanya lek rionyo ya. Kalau rionyo ngumpul di mana? Ngumpul di sini apa ngumpul di Madura?
3: Ngumpul di Madura bisa, ngumpul di sini juga bisa.
2: Oh, gitu. Ya. Tergantung janjian ya, giliran gitu ya. Kalau Ning Evi sendiri mengajar di Uniba sudah lama?
3: Baru 1 semester sih.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah baru.
2: Alumnus
3: di UIN Malang.
2: UIN Malang.
3: S2
2: UIN Malang. Terus langsung ada penugasan di
3: Uniba.
2: Uniba. Alhamdulillah. Oke, berarti dari awal sudah pegang di FEB ya, di
3: sekali.
2: Departemen Manajemennya ya. Alhamdulillah. Baik, topik kita dinten menika fear of missing out nggih utawi FOMO ngoten nggih. Bijak mengelola keuangan di era digital. Nah niki Cak Ning. Saiki jaman saiki apa-apa menggiurkan ya Ning Evi ya. Ya apa awake dhewe iso mengelola, memanage keuangan dengan baik. Monggo Ning Evi ya. FOMO iku sing koyo apa sih Ning maksud sampean? Ya, monggo diuraikan ya.
3: Nggih. Sebenarnya FOMO tadi sudah dikatakan oleh Ning Korea. Kalau FOMO itu adalah fear of missing out. Nah, itu rasa takut ketinggalan. Nah, biasanya ini dirasakan oleh seseorang yang merasa takut ketinggalan ketika melihat orang lain membeli atau menggunakan tren lain begitu. Misalnya contohnya kita punya temen nih, temen kita ini membeli barang mengikuti tren, atau kita melihat di media sosial mengenai seseorang yang mengikuti tren ini, membeli barang ini, kita tergiur untuk oh kayaknya cocok deh dengan kayak kita gitu loh, digunakan sama kita, sama saya sendiri gitu. Nah ini tergiur untuk mengikuti. Nah bagaimana

0: rasa takut gitu loh. Bagaimana kalau misalnya kita, saya tidak membeli ini, nanti tidak ikut tren deh begitu.
1: Jadi intinya ku wedi ketinggalan.
0: Ya, soalnya sekali.
1: Apa takut juga di anu, wah kamu iku gak melok ngetren, gak melok tren gitu
0: bener
1: ya.
0: Sekali,
1: gak melok-melok iki usume iku saiki ngene gitu ya. Ya. Nek gak melok ngono awak dhewe engko dipikir ketinggalan ya, gitu
0: ketinggalan,
1: ya. Ini biasane nek ngene iki ning Evi, itu biasane njangkit ning usia-usia berapa nih?
0: Biasanya ini yang Gen Z ini nih, biasanya di usia 12 sampai 29 ini ya, kalau misalnya Gen Z itu usianya dari kelahiran 2012 sampai 1997 begitu. Kan usia itu, usia Gen Z ini berkembang di era digital. Jadi dia setiap harinya bisa melihat media sosial, bisa melihat konten orang lain, tren orang lain. Jadi dia itu terpicu biasanya membandingkan diri dengan orang lain begitu.
1: Iya. Orang lain bisa seperti itu kok aku enggak bisa. Ya. Ya. Coba sih tak pelajarannya, tapi yang dipelajari, nah hal-hal yang mungkin belum perlu begitu ya, ya.
0: Betul,
1: tapi didisekno gitu ya Ning ya, ya bagaimana Ning kalau Ning Evi kalau melihat anak-anak zaman sekarang ini, gimana mereka antara kebutuhan dan kepentinganku kok kayak aneh, rodok rancu gitu ya anak-anak sekarang ya.
0: Ya itu, dari yang saya lihat dari Gen Z ini, dia dari lebih mementingkan keinginan daripada kebutuhan, jadi dia tidak bisa mengalokasikan kebutuhannya, jadi dia lebih memegang keinginannya gitu. Jadi misalnya ada tren baru sepatu atau baju baru deh, jadi dia memicu untuk membeli gitu. Bagaimana ini caranya untuk membeli, dan akhirnya menggunakan PayLater. Begitu. Jadi menghutang dulu
1: dengan
0: begitu.
1: Digital itu dengan tadi digital. Menghutang dulu. Begitu ya.
0: Begitu, jadi sekarang di era digital itu sangat mudah kita ya untuk menghutang dulu menggunakan PayLater dan lain sebagainya. Jadi itu akan memicu pengeluaran yang tidak teranggar atau mungkin spontan untuk membeli sesuatu atau mungkin diskon yang itu ya.
1: Iya, spontan arang-arang gak popo ya Ning ya. Tapi lek spontan, spontane bendino, waduh. Menghutangnya terus,
0: waduh.
1: Nanti lama-lama nanti segunung puyeng nanti.
0: Wayahe
1: mengembalikan gak kembali-kembaliin mari ngono tayanglah macem-macem ya Ning ya. Oke, jadi memang perlu juga iki tahapan-tahapan sing kita itu kudu memahamkan yang anak-anak generasi ya. Memang itu generasinya anak-anak ya, generasinya para Gen Z ini tadi ya apa kita bisa merangkul ya bahwa semuanya itu memang berawalnya ya dari rumah masing-masing ya, terutama orang tua ya. Di sini memang pengawasan orang tua ini sangat-sangat diperlukan ya. Gimana Ning Evi memandang ini untuk pengawasan orang tua ini kepada anak-anak? Anak, nggak tahu juga loh Ning Evi. Ternyata ya neng omahku ketok kutu meneng buar neng jobong ono. Waduh, seperti itu ya apa nih pengawasannya?
0: Oh, ya, sebenarnya
1: ya.
0: Kita melihat dari FOMO dulu. Sebenarnya FOMO itu bisa dilihat dari sisi negatif dan positif. Nah, negatif ini dari keuangan atau mungkin kita membeli sesuatu dengan impulsif. Nah, jadi sebagai orang tua di rumah harus memantau, memberikan edukasi terhadap anak-anaknya. Intinya nanti misalnya memberikan, mengoperasikan gadget berapa jam satu hari begitu. Nanti memberikan edukasi mengenai tentang pembelian online atau memberikan prinsip terhadap anak-anaknya. Cukup ini kebutuhan yang harus didahulukan. Kalau misalnya ada uang lebih, nanti kita baru beli. Sesuai dengan keinginan kita. Kita tidak apa-apa untuk membeli keinginan, tapi kita harus melihat dulu anggarannya, harus melihat dulu keuangannya begitu. Jadi harus diedukasi betul oleh orang tuanya di rumah.
1: Dipahamkan ya.
0: Mengenai tentang membeli secara online, sepeleter bagaimana dan lain sebagainya begitu.
1: Ya. Jadi tahapannya tetap kalau kita telaah iku sakjane yo tahapane nomor 1 dhisik yo wong tuane dhisik
0: ya.
1: Ya.
0: Bener. Sekali.
1: Nomor siji wong tuane mari ngandani ngono ya kudu nyontoni ya Ning ya. Ternyata nek awak dhewe ngamati juga ada juga nih ibu-ibu iku sing kadang-kadang ngono ya koyok melok FOMO-FOMO kayak gitu. Nah, itu sebisa mungkin kita menghadapkan dan kita mendudukkan diri kita gitu ya
0: Oke,
1: Ning ya.
0: benar sekali.
1: Nah, artinya wong tua itu yo nomor siji ku sebagai percontohan
0: Iya,
1: gitu
0: benar
1: ya.
0: sekali.
1: Ketika awak dhewe ngekeki pitutur
0: Iya.
1: ya memberi pemahaman, jadi akal alangkah lebih baiknya nek pemahaman iku disertai ambek contoh ngono
0: Benar
1: ya.
0: sekali, benar sekali.
1: Nek tapi nek aku ngamati ku ana lho ning ning RT ku iki ternyata ning ibu-ibu ngono yo melok ngetren lho ning apa-apa koyo pakaian koyo apa yo melok
0: Kayak
1: ngetren. Tapi dia mampu gitu lho ning. Nah, ini bagaimana pandangan ning Evi? Semisal secara ekonomi memang memang mampu. Tapi sejauh mana FOMO atau bijak mengelola keuangan ini, terutama di era digital semacam ini, bisa dipraktekkan gitu loh Ning.
0: Oke, jadi sebenarnya itu kita melihat dari anggaran dulu sebenarnya, melihat dari pendapatan.
1: Anggaran
0: kita.
1: Pendapatan dulu
0: pendapatan
1: ya,
0: kita dulu.
1: Justru pemasukan dulu ya sing didelok ya Ning ya.
0: Ya, sing didelok itu pemasukan atau pendapatan kita. Misalnya kita pendapatannya sedikit, terus kita mau mengikuti FOMO, nanti minus, dan akhirnya minus kita tidak bisa menabung.
1: Akhirnya terhutang malah.
0: Terhutang, anggaran kita amburadul dan lain sebagainya begitu. Jadi yang harus kita lakukan itu mengontrol diri sebenarnya.
1: Nah, itu yang betul.
0: Mengontrol diri bagaimana kita tidak memicu FOMO yang negatif tersebut. Kita membeli secara impulsif. Nah, itu yang harus kita terapkan bagi ibu-ibu atau mungkin kita. Itu yang terus kita terapkan, kita harus bertanya kepada kita dulu sebelum membeli, apakah ini benar-benar dibutuhkan hanya atau hanya keinginan saja. Itu mengontrol diri yang paling utama
1: ya,
0: gitu.
1: Mengontrol diri ambek ngerem. Nah, iku
0: ya,
1: sing uwangel iku ngerem
0: sekali,
1: itu loh ya. Nek wis kepengin mari ngono gak kena direm. Waduh,
0: Duh.
1: Itu. Iya lek koyok mau, misalnya duit belonjone pemasukannya memang gede, memang mampu gak popo. Tapi
0: sekali.
1: Kan yo eman-eman tabungannya gak iso akeh ya Ning ya. Eman-eman, jangankan seperti itu. Dah neo sing pemasukannya kecil, mohon maaf yo. Pas-pasan
0: ya,
1: kan yo eman-eman gitu ya. Mungkin mungkin harus sedewasa mungkin untuk menyaring semua keperluan ya. Kemudian Ning, saiki misalnya dhewe duwe anak ya, punya anak. Anake usia-usia koyo ngono mau. Bendino njaluki apa-apa? Sakjane sing berhak untuk mengendalikan keuangan iku sapa Ning? Anaknya sendiri, misalnya kalau dia sudah sama orang tua kadang-kadang sudah ada jatah nih, ada jatah mingguan, ada jatah bulanan gitu ya. Atau kita sebagai orang tua.
0: Oke,
1: gitu.
0: Sebenarnya itu kita melihat dari umurnya gitu loh. Kalau misalnya umur masih remaja, anak-anak itu yang mengendalikan adalah orang tua sendiri. Tapi kalau misalnya kita sudah mandiri, kita punya pekerjaan sendiri, itu kita yang harus pribadi yang harus mengatur keuangan tersebut. Dengan salah satu kita harus menganggarkan keperluan kita terlebih dahulu, terus habis itu kita harus jeda dulu. Misalnya kita melihat ini, melihat barang yang kita inginkan, jangan langsung kita jeda. Misalnya satu hari kita pikirkan dulu apakah ini butuh apa hanya keinginan saja begitu. Nah, seterusnya harus ini itu mengontrol diri kita gitu loh, agar tidak kita terpicu oleh FOMO demi keinginan kita gitu.
1: Supaya nggak ketinggalan tadi.
0: Iya, jadi kita harus memikirkan dulu apa yang mana yang kebutuhan, yang mana yang keinginan begitu.
1: Ya oke, ini sudah masuk. Ning nggak menyebutkan. Ya,
0: enggak
1: menyebutkan nama ini dari 3812. Nggih, ning piye misale yang kita temui gaji kita belum keluar tapi sudah ada tawaran-tawaran. Atau melihat gadget ada tawaran-tawaran menarik gitu. Tapi setelah itu kita memikirkan yang lain. Mari ngono ya tetep ae minta akhirnya COD lah saya. Pesen. Bayar tempat, tapi setelah teko wonge lah pesenanku duitku ora ono, akhirnya aku meminjam ke temanku. Yang intinya nanti setelah ada insentif keluar itunya pinjamanku akan saya bayar. Bagaimana kalau seperti itu? Monggo ini curhat ini kayaknya ya.
0: Oke, lebih baik Ibu ya, lebih
1: ya,
0: 3812, baik.
1: Kalau misalnya
0: itu ya, misalnya kalau misalnya itu kebutuhan yang emang tidak
1: benar-benar urgen.
0: Urgen itu kita tunggu dulu gaji kita keluar. Takutnya kan konsekuensinya ketika gaji kita tidak keluar dan barang kita sudah nyampe, kita tidak ada uang untuk membeli, akhirnya kita menghutang.
1: Ya seperti ini seperti tadi itu. Yang dilakukan.
0: Jadi di stop dulu, di jeda dulu, kita menunggu menunggu gaji kita keluar, baru kita membeli begitu. Itu lebih agar kita itu tidak kepikiran juga. Kita kepikiran, oh utang, kita punya utang di ini.
1: Kalau utang berarti ketanggungan ya.
0: Kita punya tanggung, intinya tuh membebankan diri kita. Kalau hutang itu ya membebankan diri kita, oh saya punya hutang, kepikiran. Saya punya hutang nih di ini, di ibu ini. Dan akhirnya itu solusinya dijedah dulu lah gitu, biar kita tidak kepikiran, kita kepikiran hutang kita. Jadi emang benar-benar kita sudah ada gaji betul nih di tanggal ini gitu loh. Jadi kita nunggu aja dah gitu.
1: Ya, meskipun ini tadi curhatnya menunggu insentif berikutnya begitu ya. Masih orang nunggu gajian jenenge insentif itu kan ya namanya uang gembira ya. Tapi ya awake dhewe ya tetap kudu bisa mengendalikan ya,
0: istilahnya mengendalikan. Diri kita itu memang susah, tapi kita harus berusaha. Berusaha, kita tanyakan diri kita lagi. Apakah ini benar-benar buta apa tidak gitu.
1: Baik, terima kasih. Dari Arif ya, di Kapasan ya. Kapasari ya. Ning Pur, sajane FOMO iku dalam pengertian kaya apa to ning? Apa cuma melok-melokan? Mergo wedi ketinggalan, nek iku mau kan wedi ketinggalan. Nek melok-melok karo kancane iku ya apa ning? Termasuk kategori apa?
0: Oke, melok ikut-ikutan. Nah, itu juga termasuk FOMO, karena di FOMO itu kan kalau misalnya kita ikut-ikutan, awalnya kita merasa pengin gitu, merasa kita ini membandingkan kepada
1: orang lain.
0: Dan akhirnya kita ikut, dan ikut itu karena kita rasa takut ketinggalan begitu. Begitu, itu adalah FOMO. Jadi FOMO itu juga diterapkan bagi ketika ada diskon. Diskon kita akhirnya mengambil diskon ketika kita membeli. Itu kita takut kehilangan kesempatan begitu. Takut
1: soalnya nek sesuk enggak akan ada diskon maneh. Wih, apa meneh diskonnya gitu. Separuh loh iki ya. Separuh harga kayak gitu ya. Jadi lebih kepada keinginan ya sebenarnya ya. Merga kepengin segera memiliki, terus kepengin enggak ketinggalan diskonnya gitu ya. Nggih, maturun Mas Ari ya.
0: Dari konsep dan objeknya aja gitu. Kalau misalnya lebih ke keinginan, itu FOMO gitu loh. Maksudnya kebutuhan juga FOMO gitu. Jadi rasa kita ini takut ketinggalan dan akhirnya ikut begitu. Tapi kalau misalnya negatif, kita harus mengontrol diri gitu FOMO. Kalau misalnya kita positif, FOMO itu misalnya kita melihat konten mengenai tentang olahraga atau kesehatan. Jadi kita terpicu untuk olahraga juga. Jadi itu merupakan positif begitu.
1: Adakah Neng ini misalnya apa cara kita untuk membuat apa itu anggaran apa pengendalian anggaran ini sesuai kemampuan? Ini apakah juga ada literasi-literasi keuangan seperti itu Neng?
0: Iya, seperti itu. Jadi kita ketika kita mengatur keuangan, kita harus juga mengetahui literasi keuangan, harus paham bagaimana mengatur, mengelola keuangan tersebut. Nah, di sini saya menemukan di strategi mengelola keuangan pribadi di era digital, saya menemukan di sebuah website Bank Inti Dana. Yang pertama itu kita harus mencatat dan menganalisis pengeluaran kita. Misalnya kita punya gaji nih, jadi kita mencatat dulu.
1: Jadi ada keperluan kebutuhan inti, gitu ya.
0: Berapa persen, keinginan berapa persen, nabung berapa persen dan lain sebagainya.
1: Berarti harus pula dikategorikan ya Neng ya. Wah, iki sok dipraktekno iki Neng ya. Nomor satu dicatat dhisik kebutuhan inti opo? Kebutuhan dua, ya, nomor dua.
0: Nomor dua itu pisahkan rekening atau aplikasi. Misalnya ketika kita kebutuhan kita di bank ini atau di aplikasi ini, ketika memang apa keinginan, misalnya mau belanja keinginan sesuai dengan keinginan kita di bank ini.
1: Banknya beda, ATM-nya beda misalnya ya.
0: Ya, seperti itu. Kita harus mengaplikasikan sesuai dengan anggaran seperti itu. Jadi selanjutnya itu menyusun anggaran bulanan dan melakukan evaluasi rutin. Jadi misalnya di bulan kemarin nih, kita evaluasi kemarin pengeluaran gimana.
1: Oh, kemarin banyak undangan. Wah, kemarin banyak bubuan ya.
0: Sekarang musim.
1: Sekarang musim undangan loh, Neng. Di mejaku aja sudah ada 4 loh, Neng.
0: Benar sekali itu. Jadi,
1: iya.
0: Okay, jadi melihat dari bulan yang lalu gitu. Jadi evaluasi dari bulan yang lalu atau bulan-bulan sebelumnya.
1: Itu enggak bisa dipungkiri, Neng, ya.
0: Iya,
1: pengeluaran tambahan itu juga harus dipikirkan. Maka mungkin ya, saya boleh usul ngono, Neng, gone catetan iku mau ono dana lain-lain ya, Neng.
0: Iya, benar sekali itu.
1: Termasuk di luar inti dan di luar di keinginan apa ya? Ada juga dana tambahan untuk lain-lain gitu ya. Okay. Ada disiapkan. Dene engko gak digawe ya ditabung ya, Neng, ya.
0: Benar.
1: Aja dijajan. Nah, dijajan kok entek ya. Baik, yang terakhir, Neng.
0: Sekarang ini ada menghindari pengeluaran tersembunyi atau
1: nah,
0: money, ya Allah, di sini.
1: Ya apa sih pengeluaran tersembunyi? Kayak, maksudnya gimana?
0: Misalnya kita langganan streaming yang kecil-kecil itu loh, langganan streaming, film, musik dan lain sebagainya.
1: Oh iya.
0: Nah, kalau bisa kalkulasikan itu semuanya, itu kan nanti
1: bisa menyedot keuangan
0: iya,
1: juga.
0: Sekali atau mungkin ya tidak dibutuhkan lah gitu, jadi kita hindari dulu, sesuaikan dengan anggaran dulu.
1: Jadi ini Cak Ning semua pendengar kita ya. Ini adalah ilmu baru. Dadi kabeh iku kudu dicatet.
0: Sekarang banyak aplikasi ya. Kalau misalnya dulu itu kan
1: biasanya
0: secara manual, sekarang itu bisa menggunakan aplikasi dan lain sebagainya.
1: Mas yo keuangane ini kita misalnya zaman saiki kan wis ora usum dompet-dompet yang berisi uang ya. Dompetnya sekarang isinya ATM KB yo, Ning yo. Tinggal milih ATM yang mana, gesek yang mana, wong HP karek ngenyukno ngene wis bayar wis pokoke wis entang lak srit-srit ngene berarti wis Mbak sudah ya ngono. Iku jenenge wis duwe mlaku. Nah, hal-hal koyo ngene iku Cak Ning sing kita bener-bener hati-hati. Teko omah gak ndelok saldo, gak mikir saldo mendino wis ketang ditemplek nonang dindi, HP-ne tumbas sapa-sapa, akhirnya habis dengan sendirinya ya.
0: Iya, sekali harus yang, mengontrol.
1: Betul, yang paling susah kan nanti tanggalnya belum habis tapi uangnya sudah habis.
0: Benar,
1: nah,
0: itu yang perlu.
1: Itu yang bahaya terutama kayak para perempuan ya. Apalagi para gadis-gadis ya. Arek nom saiki gak enek sing gak nggunakno obat ayu.
0: Ya bener sekali.
1: Skincare dan sebagainya iku. Saiki soalnya nek gak ayu ku gak ketok jarine. Tapi malah enek sing gak ayu tapi dielekno pisan gitu ya gak apa-apa. Malah kelihatan sekarang itu. Ya.
0: Sekali.
1: Jadi semua iku memang tergantung
0: kebijakan
1: ya, bagaimana sendiri. Diri kita bisa bijak ngono ling ya. Pengelolaan dan sebagainya. Adakah selain teknik-teknik itu bisa adakah mungkin teknik-teknik untuk bisa ngerem keinginan itu tadi, Ning?
0: Untuk bisa ngerem keinginan itu yang pertama langsung itu kontrol diri itu. Yang kedua itu jeda tadi. Yang
1: istirahat dulu.
0: Istirahat dulu. Ini apakah benar apakah butuh apa hanya keinginan begitu ya. Terus selanjutnya kita harus bisa tahu apa ini kebutuhan dan keinginan sesaat.
1: Bisa mengkategorikannya.
0: Mengkategorikan apakah ini benar-benar kebutuhan atau keinginan sesaat. Misalnya kalau kebutuhan, kita membeli barang pokok, beras dan lain sebagainya yang emang benar butuh oleh kita. Nah, misalnya keinginan, kita misalnya punya baju sudah satu lemari. Jadi ada tren baru ini, mau beli baju lagi itu. Jadi itu kan hanya keinginan sesaat.
1: Iya, toh nantinya juga akan balik lagi ke model-model yang lama ya. Iya. Kadang-kadang tren apa itu? Tren orang-orang, semisal gini Ning, ono kumpulan ibu-ibu yang biasa saya temui. Ya jenenge panci ku apik-apik. Ono jenenge panci susun niku 100 oleh piro? Wah. 700 oleh piro? 700.000 tapi kok olehe akeh.
0: Ayo
1: yuk yuk iso dibagi-bagi enggak apa-apa. Nah, seperti itu gimana menurut jenengan?
0: Itu merupakan hal
1: Cina iming-iming ya.
0: Iming-iming tadi,
1: karena diskonnya cek gak keliwat itu.
0: Iya, itu karena kita sudah banyak perabot di rumah, jadi karena kita memicu karena iming-iming tadi, intinya murah lah begitu. Jadi kita terpicu karena takut kehilangan kesempatan sebenarnya itu merupakan FOMO juga. Jadi tetap kita harus mengendalikan diri kita begitu. Alokasikanlah keuangan ke kebutuhan yang lain.
1: Apalagi tengoklah di dapur ya Neng ya. Kalau udah punya barangnya yang ngapain gitu, you know, ya.
0: Apalagi ibu-ibu rumah tangga yang banyak pengeluaran makan dan sebagainya, pengeluaran anak dan lain sebagainya. Harus bisa menentukan lah begitu. Karena emang kalau misalnya kita tidak punya panci nih, baru emang kita emang benar-benar butuh itu ya. Kalau misalnya sudah seabrek di rumah di dapur sendiri gitu loh. Itu hanya fungsi saat.
1: Toh juga iya, saat. Toh juga kadang-kadang setelah beli ya menengahi barangnya.
0: Iya benar sekali.
1: Kadang-kadang kan enggak dipakai itu.
0: Iya, kadang-kadang kita tidak pakai, kita malas untuk masak dan lain sebagainya.
1: Paling ada awak dewe ya punya enggak sadar juga punya pengalaman seperti itu ya, sudah sama. Beli tapi sama. Sampai rumah kepengin punya. Iya. Kepengin punya tapi sampai rumah ternyata yo areke menengahi, enggak pernah kita pakai sekali. Gitu, diem ya gitu kan. Eman-eman gitu ya. Gitu. Oke. Jadi memang semuanya itu tergantung kita sendiri ya. Karena sendiri. Apa? Memang uangnya ya uangnya kita ya. Jangan sampai uang orang lain yang kita emang
0: itu.
1: Lah, jangan sampai bahaya. Juga kalau kita kekurangan uang akhirnya kita pinjam kepada orang lain. Lah, iya, orang lain nanti yang akhirnya akan menyedot keuangan kita.
0: Benar sekali,
1: sih. Untuk mengamankan ya sing penting ora nyilih iku mau sing itu yang lebih bagus ya. Oke, jadi Cak Ning semuanya bisa beberapa langkah-langkah tadi yang bisa dicatat ya.
0: Bisa dilakukan lah begitu.
1: Oke, kita jeda dulu sebentar ya, Ning Evi ya.
0: Ya.
1: Baik, Cak Ning semuanya pendengar pecinta perempat dialog ekonomi nggih. Dinten menika kita sigek sak wetawis. Sak menika sampun jam 11 langkung 30 menit. Wancinipun kumandang adzan zuhur kangge Surabaya sak kiwa tengenipun.

0: Kangge saning utamine kangge sahabat muslimin lan muslimah kita ingkang ngayagi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat duhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, kita lajengaken nggih ning Evi nggih. Nggih, cak ning menika tasik sesarengan kalian narasumber kita ning Evi Nur Safitri SEMA nggih, dosen Departemen Manajemen FEB Universitas Kiai Haji Bahauddin Modori Uniba Sumenep Madura. Nggih. Monggo Cak Ning. Ning ini sudah ada masuk lagi dari WA 3461. Ning Pur ya apa iki? Mlebu FOMO apa enggak? Pengin memenuhi semua kebutuhan keluarga. Saya punya ini masuk FOMO atau tidak, karena yang kita beli itu adalah barang-barang untuk keperluan keluarga, sedangkan saya mempunyai anak kecil. Monggo.
1: Oke, monggo sekali. Jadi sebenarnya itu kita tanyakan dulu, apakah emang ibu itu ikut-ikutan karena takut ketinggalan apa tidak. Sebenarnya kita form ini ada negatif dan positif, tidak melulu tentang negatif ya ibu-ibu.
0: Iya.
1: Jadi kalau misalnya negatif itu kita membeli atau ikut-ikutan karena keinginan. Jadi ada juga form yang positif karena hal-hal yang positif gitu. Jadi tidak melulu tentang negatif saja ibu-ibu. Jadi kita tanyakan kepada diri kita, karena form itu adalah tingkatnya kepada psikolog atau rasa takut ketinggalan. Kalau misalnya itu emang benar-benar butuh dan emang butuh, ya harus beli kayak gitu. Atau FOMO.
0: Jadi yang perlu digarisbawahi ini itu adalah takut ketinggalan.
1: Iya, apakah itu? Apa benar-benar itu karena tren tertentu apa gimana gitu.
0: Semisal nek iki mau koyo dek kan punya anak kecil, duwe bayi lah istilahnya. Apa kebutuhan bayi ku wis terpenuhi kabeh? Ketika aku belum terpenuhi, tapi kok pas enek layanan sing mak sreng ngono, ono sesuatu sing menarik, ya enggak apa-apa. Itu positif ya ning yo. Tapi negatifnya itu ketika semua kebutuhan sudah terpenuhi, tiba-tiba kepengin liyane lah.
1: Sekali itu. Harus prioritaskan dulu ya, kebutuhan anak dulu. Misalnya di alat rumah tangganya sudah ada nih. Jadi harus dialokasikan kepada yang kebutuhan dulu, misalnya kebutuhan anaknya apa, pimpis dan lain sebagainya begitu.
0: Mungkin butuh, kereta gitu. Dorong mungkin. Iya. Nah, saiki kan api-api to ning ya. Nah, nek belum punya ya enggak apa-apa, silahkan beli ya ning ya. Tapi nek wis punya ya dipikirkan lagi.
1: Dipakai dulu yang ada
0: begitu. Yang penting keuanganku pakai tetap aman ngono lho ning ya.
1: Tetap aman, harus dianggarkan sekali.
0: Harus dianggarkan, apalagi seperti tadi nggak Cak Ning, harus dicatat. Nah, sebentar tak kembalikan lagi, ini masuk lagi dari 7867. Ya, Ning Pur, kebetulan saya ini ada orang tua di rumah, tapi orang tua saya itu menyarankan kepada cucu-cucunya, anak-anak saya itu untuk bisa menginvest kekayaan atau penghasilannya. Ini gimana menurut narasumber? Ini termasuk FOMO atau termasuk hal-hal yang perlu dipatuhi?
1: Jadi sebenarnya kalau misalnya kita membahas tentang investasi, juga kita perlu investasi.
0: FOMO-nya positif ya sebenarnya. Positif sebenarnya. Tapi yang delok sik duit ya.
1: Delok duitnya ada apa
0: duitnya itu loh.
1: Duitnya ada investasi apa enggak begitu. Jadi kita membeli kebutuhan dulu, itu yang terpenting dulu. Jadi jangan melulu langsung investasi tapi kita tidak makan, tapi kurang dalam hal kebutuhan gitu. Jadi itu investasi itu perlu, tapi kita melihat dulu uang kita, pendapatan kita. Jadinya itu tadi perlukan anggaran, perlukan anggaran, misalnya 50% untuk kebutuhan,
0: benar-benar ditata.
1: 30% untuk keinginan, 10% untuk tabungan atau investasi. Itu sebenarnya yang harus dilakukan, Ibu-ibu.
0: Ya, ada satu lagi item mungkin, berapa persen untuk infak begitu ya.
1: Iya, benar sekali.
0: Itu untuk membersihkan loh itu ya.
1: Kata kita ini. Benar sekali, infak itu harus itu karena
0: meskipun hanya sedikit, alhamdulillah mudah-mudahan kepedulian kita dengan infak itu ternyata mudah-mudahan juga bisa ngerem untuk yang lainnya.
1: Benar sekali.
0: Iya,
1: sekali.
0: Betul.
1: Karena kita juga punya kewajiban untuk memberikan kepada orang lain gitu.
0: Iya. Oke. Oke, lanjut ya. Ada WA lagi dari 0987. Iya. Ning Pur, selamat siang. Nggih, selamat siang. Saya Ning Dian. Iya, Ning Dian ya. Di Kertajaya. Ya, terima kasih Ning Dian Kertajaya sudah bergabung lewat WA-nya Perempat ya. Iya. Ning Pur, ini adalah namanya keberkebutuhan atau tidak. Intinya seperti tadi ada yang WA bahwa kebutuhan membeli rumah itu kadang-kadang menjadi FOMO, kadang-kadang juga menjadi tren di kantor-kantor. Nah, ini ada kejadian bahwa anaknya itu bekerja sama saya. Ibunya itu memberi DP di sebuah perumahan. Kemudian bulanannya itu yang menanggung adalah anaknya. Dan ini sudah terlanjur, sudah dilakukan, sudah bertahun-tahun sebenarnya, sudah bertahun ya, mungkin sudah jalan ya, jalan berapa tahun gitu ya. Tapi akhirnya ternyata angsurannya semakin bertambah. Jadi anaknya sekarang lagi kebingungan. Nah, seperti ini saya sebagai sahabatnya harus bagaimana? Ini sifatnya kayak curhat ya.
1: Iya, sebenarnya curhat.
0: FOMO-nya kan FOMO di awalnya,
1: tapi akhirnya. Nah,
0: Monggo ini kalau menurut pengamatan Ning Evi, sikap-sikap semacam ini gimana Ning? Karena kan juga tidak tahu fluktuasinya ya. Ternyata KPR ataupun perumahan itu semakin lama kan semakin naik. Nah, kita belum juga sudah ketemu apa belum flatnya yang sampai 15 tahun atau 20 tahun itu begitu. Monggo.
1: Seperti awal-awal dia kan FOMO. Nah, kita harus tahu untuk mengendalikan diri terlebih dahulu sebelum. Tapi akhirnya sudah cemplung ke ranah itu.
0: Ternyata gajinya kurang
1: untuk membayar angsuran. Jadi ada satu. Jadi selain dia bekerja di kantoran, intinya dia harus menambah penghasilan,
0: mencari tambahan
1: misalnya dari bisnis, dia membangun bisnis dan lain sebagainya, atau misalnya dia mentok untuk belum bisa membayar gitu, belum bisa membayar untuk setiap bulannya gitu, akhirnya akan dipindah tangan kepada orang lain. Jadi sebenarnya kita harus memikirkan itu untuk mendapatkan tambahan lain, misalnya bisnis, misalnya apa gitu.
0: Untuk bisa menambah keperluan
1: untuk pembiayaan yang segitu. Jadi itu pentingnya kita untuk mengendalikan diri begitu, jangan melulu FOMO di awal. Jadi kita harus benar-benar tahu ini kebutuhan dan atau keinginan saja, karena ini kan jangka panjang gitu loh. Kita tidak tahu apakah kita nanti di akhir atau mungkin di tengah kita tidak bisa untuk membayar dan lain sebagainya. Jadi selain kita mendapat kerjaan di kantoran, jadi kita bisa mencari penghasilan dari lain, misalnya bisnis dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu diperhatikan.
0: Ya, karena sudah terlanjur masuk ya, terlanjur nyemplung di urusan itu tadi, hutang piutang seperti itu, sehingga kita harus tanggung jawab, sehingga kalau memang kurang ya golek tambahan supaya bisa cukup begitu ya.
1: Benar sekali. Atau mungkin kita bisa curhat ke diskusi ke orang lain gimana nanti untuk solusinya dan sebagainya gitu.
0: Ya, mungkin ini adalah sahabatnya ya Ning Dian, ini mungkin sahabatnya yang sedang berdiskusi ya. Karena bagaimanapun yang namanya tanggung jawab sebenarnya kayaknya sih putra-putrinya ini juga kepengen bertanggung jawab, tapi gimana lagi setelah semuanya semakin naik sudah Orang tua sudah hanya memberi DP aja kan?
1: Benar
0: iya.
1: sekali.
0: Maunya orang tua sebenarnya positif ya, bagus
1: iya,
0: ya.
1: Bagus,
0: tapi tak tahu
1: ya,
0: ke belakangnya ya, karena itu jangkanya adalah jangka lama, namanya
1: iya,
0: investasi ya.
1: Oke.
0: Oke, mudah-mudahan sudah menjawab ya dari Ning Dian di Kertajaya ya. Baik, ini kayaknya pertanyaan terakhir nggih, Cak Ning nggih. Ini waktunya sudah mepet ya. Ning Pur ya opo misalnya melok FOMO-FOMO tapi oleh hadiah lo Ning. Ya, monggo silakan.
1: Nah, itu sebenarnya hadiah itu sebagai apa?
0: Apa iming-iming ya?
1: Iming sebenarnya.
0: Ya tetap FOMO ya.
1: Kalau misalnya kita dapat, misalnya kita tidak dapat itu tetap FOMO gitu. Yang benar-benar apakah ini kebutuhan atau keinginan saja? Itu harus anggarkan kebutuhan.
0: Tetap dianggarno. Hadiahnya hadiah duit ya ora apa-apa.
1: Ya apa-apa.
0: Nek nyantol kan nambah ke duite.
1: Kalau dapat, kalau misalnya enggak.
0: Nek oleh, yo nek gak oleh.
1: Ikhlaskan begitu. Jadi kita harus bisa mengontrol diri kita. Kita harus bisa melihat pendapatan kita seberapa gitu. Itu yang harus kita pikirkan.
0: Oke, okay. Saya cek dulu ya, masih ada enggak WA yang masuk ya. Waktu kita masih ada sekitar 6 menit ya. Sebentar. Oh, ini pertanyaan magang. Waduh, kalau pertanyaan magang ini kok masih adakah peluang magang ya? Kadung tak buka. WA-nya di WA Pro 4 ya. Terima kasih ya dari Winsa atau dari Unesa itu tadi ya.
1: Mau magang.
0: Iya, kayaknya. Oke, terima kasih. Sebentar. Oh, ini dari Jombang. Iya. Cuman tanya kabar aja Ning Pur, aku memonitor pendengar dari Jombang ya. Terima kasih ya.
1: Terima kasih. Mudah-mudahan udah jauh-jauh Jombang. Dari Jombang ya.
0: Iya, Jombang semoga juga bening ya. Iya, sekarang kan soalnya RRI juga dapat didengar lewat HP.
1: Oh,
0: jadi dari manapun kita bisa.
1: Dari Sumenep juga
0: dari
1: bisa.
0: Dari luar negeri bisa, dari Sumenep bisa. Download aja RRI digital gitu ya.
1: Iya.
0: Sekarang kan yang sedang ini RRI digital ini sedang marak di UTM.
1: Oh,
0: ya, karena banyak narasumber yang nanti akan mengisi di siaran pedesaan.
1: Di Bangkalan gitu.
0: Iya, Bangkalan karena deket juga. Ya. Jadi oke, itu semua WA kayaknya sudah terbaca semua Ning Evi. Terima kasih. Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat ya.
1: Amin.
0: Oke, 3 menit Ning, monggo sebelum kita berpisah disampaikan closing statement-nya Ning.
1: Oke, terima kasih Ning Pur. Sebelumnya kepada pendengar, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak selalu takut ketinggalan atau FOMO. Karena dalam hidup kita tidak harus mengikuti semua tren yang ada. Begitu. Kita boleh mengatakan tidak pada sesuatu yang ingin, sebenarnya tidak kita butuhkan atau keinginan kita gitu. Nah, kalau FOMO ini membuat kita berpikir saya harus ikut atau karena saya takut ketinggalan, maka kita bisa belajar menerapkan JOMO. Kebalikan dari FOMO. Itu adalah JOMO, yakni Joy of Missing Out. Jadi kita tidak memikirkan tren-tren. Kalau misalnya kita tidak ikut tren, ya udah nggak apa-apa.
0: Bebas aja, netral gitu.
1: Itu adalah JOMO, Joy of Missing Out. Jadi para pendengar, kita harus mengontrol diri kita. Kita berikan jeda saat kita membeli di online dan lain sebagainya. Kita harus tahu perbedaan kebutuhan atau keinginan kita gitu. Jadi itu yang saya bisa sampaikan kepada teman-teman atau ibu-ibu pendengar, bapak-bapak pendengar di luar sana. Semoga kita bisa mengendalikan diri kita di bagaimana kita bijak mengelola keuangan di era digital ini. Karena paparan digital ini setiap hari kita bisa melihat, setiap hari kita bisa melihat media sosial, konten orang lain dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita melihat konten yang mengedukasi kita. Entah itu kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya agar kita bisa semangat dalam mencari ilmu dan lain sebagainya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
0: Sama-sama. Iya. Terima kasih juga dari Pro 4 RRI Surabaya. Salam hormat nggih Ning Evi. Selamat menjalankan aktivitas. Matur nuwun sudah menyempatkan datang ke RRI Surabaya. jauh-jauh Sumenep. Langsung balik Sumenep apa?
1: Langsung balik.
0: Oh, langsung balik ya. Yeah. Sampai sana nanti sore ya. Okay. Terima kasih, selamat menjalankan aktivitas. Selamat dan sehat selalu. Nggih. Cak Ning, kita tutup sama-sama dengan hamdalah nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bareng Cak Ning nyun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: komputer iki passwordnya apa?
1: Apa?
0: Lah iya apa?
1: Lah iya apa? Ketikan ta.
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo.
3: Rompat RRI Surabaya. Rompat Suara Budaya Surabaya.
4: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caning woro-woro jam rolas awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Caning pemerintah Kabupaten Magetan mulai ngleksanakno pemetaan potensi ekonomi kreatif tahun 2027 gawe ngewujudno daerah sing kreatif dukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito nyatakno pihake nyiapno langkah strategis pengembangan potensi ekonomi kreatif secara terstruktur sing sesuai barek kebijakan.

Yakning sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampe 20 taun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling api sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoe sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jakning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: Halo, Le.
1: Piye to, Pak, kok ora diangkat iki?
0: Halo, Nduk.
1: Kira-kira arek-arek iki lapu to.
2: Kapan terakhir awakmu krungu suara iku mau langsung teko HP-mu? Awak dhewe iki sibuk banget ngejar karir, ngurusi kanca utawa mung dolanan HP sampai lali ambek wong ndek dunyo sing tansah ngenteni kabare awak dhewe ndek omah. Yaiku ibu lan bapak. Rambute wis saya putih, awake wis saya ringkih. Tapi ndonga ambek rasa kangene ndek awak dhewe gak tau kurang setitik ae. Wong tuwa iku gak njaluk bondo dunyamu sing akeh. Wong tuwa mek pengin dingerteni. Apa anak sing dikudang-kudang biyen iku isi eling ambek sehat. Gak usah muluk-muluk mek ditakoni wis mangan to Pak Ibu. Iku wis nggawe atine wong tuwa seneng banget ambek ilang kabeh pegele. Sadurunge kabeh kuwi dadi getun sing gak ana gunane, ayo Cak Ning, jupuken HP-mu saiki, tilpunen ibu ambek bapakmu. Aturno rasa tresnomu, mergo wektu gak bakal iso diputer balik.
3: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
4: Nggih, Cak Ning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian Perempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Nah, mangke setekedap malih kita ngrantos wancinipun sesambetan kalian Perempat RRI Jakarta, nggih Cak Ning. Mangke jam setunggal kita sesarengan midhangetaken adicara Suara Budaya Nusantara. Tetep teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nganti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dosane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping piro awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping piro rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Paten ono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedino tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane krasa abot banget. Ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk gawe awakmu dhewe sing aji.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Nek, nek ketemu konco lawas, suwe gak ketemu. Nah, bareng ketemu, biasanya kan basa-basi. Nah, beberapa basa-basi ku diantara nih. Ono sing ini. Wah, suwe gak ketemu awakmu. Wah, tambah lemuai. Berarti cocok sih kisusu nih. Nah, ono sing ungkap no kayak ngono ya, Cani. Mari ngono ono sing pewara gitu, Cani. Bareng ketemu, ngomong. Waduh, re. Ya apa kabar nih? Wis suwe aduh gak ketemu. Akhirnya wis pitung dina nih. Wah, iki pewara iki ya. Parah iki. Malah matek-matek no. Nah terus, ono mana sing ngene Cani? Ono mana sing lebih parah? Suwe gak ketemu terus ngomong gini. Halo, wah, ya apa kabar nih? Tak delok ket mau. Wah, akhirnya iso ketemu. Ya apa? Apik tak kabar nih? Temen gue wanteng aja. Awakmu, ono satu sta? Aku nyilip po. Nah, iki sing pewara iki jane ya. Wah, ono ae. Basa-basi ne sing garakno kadang-kadang manggal nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, ya apa ono pengalaman ta koyo ngono iku jane?

0: ngene iki, aku boleh sadar.
1: Sadar apa maneh?
0: Lah ya apa? Aku mari tuku bakso ya. Regane 10.000.
1: Terus
0: tak bayar 8.000.
1: Lah,
0: sing dodol ngamuk-ngamuk. Nah, teko kene aku belajar.
1: Belajar apa?
0: Lah, gak ono sing gelem nerimo kekuranganku.
2: Oke, caning wajah ini kita sesambetan kalian perempat RRI Jakarta ngaten nggih. Jam 12:30 mangke wayahe kita midhangetaken sarang-sarang suara budaya Nusantara. Tetep teng Pro 4 RRI Surabaya.

Abang Po, Pemkot Jakarta Timur menyiapkan 3 lokasi binaan untuk merelokasi PKL di kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati hari ini. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin mengatakan relokasi dilakukan sebagai bagian penataan kawasan atas instruksi Gubernur Jakarta Pramono Anung. Bukan untuk melarang warga berdagang, 3 lokasi yang disiapkan yakni Lok Bin Kramat Jati, Lok Bin Cililitan, dan Lok Bin Nusa dengan total 162 kios kosong dari sekitar 621 tempat yang tersedia. Relokasi ditunjukkan memindahkan pedagang dari bahu jalan dan trotoar ke lokasi yang sesuai ketentuan dengan pengaturan kios berdasarkan jenis komoditas dan kebutuhan pedagang. Kita beralih ke berita lainnya. Wakil Wali Kota Sorong Ansar Karim mengajak masyarakat menjadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah sebagai momentum memperkuat persaudaraan, toleransi, dan kerukunan. Ansar menilai keteladanan Rasulullah seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Ia menyampaikan hal itu dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Sorong pada Selasa 25 Agustus 2026. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat bekerja sama menjaga keamanan, kedamaian, serta mendukung pembangunan Kota Sorong. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Tandan ini gini ya,
2: Mas gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
3: Saling percaya, komunikasi lan setia. Sementara, alai dewe, pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
1: Iya. Ya, bisa hati-hati. Mas tak usah menyusul.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bareng Ayang Pono Pakalista yang cantik blaam-blaam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa ya Bang Po, kita hadir lagi ya Bang Po. Dan kali ini Ayang mau ajak Abang Po jalan-jalan ke RRI Malang ya Bang Po ya. Nanti kita ngobrol tentang A itu E-nya E keras ya, tapi mudah-mudahan kebacanya benar ini ya. Kalau orang Betawi sama orang Sumatera tuh E-nya kan keras ya. Rawe-rawe rantas, benar gak sih? Nantilah Bu Deme aja yang baca. Kalau gitu kita langsung aja ke RRI Malang. Halo, Assalamualaikum Bu Deme.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Po Nova yang belaem-belaem.
1: Widih, selamat siang Bu Deme yang kasep, yang manis, yang cantik, yang jelita. Semuanya dah buat Bu Deme. Air satu
2: borong
1: aja.
2: Ya, semuanya yeah. Ya. Po Nova luar biasa nih, baru pertama kali kayaknya kolaborasi sama Po Nova ini.
1: Masa ya, iya?
2: Kenal, iya.
1: Iya dah.
2: Saya cuma mendengarkan suaranya Po Nova saja. Tapi kalau secara langsung seperti ini kayaknya kali pertama nih.
1: Ya Allah, padahal saya itu kan tiap hari hari beredarnya di SBN.
2: Oh iya.
1: Iya. Bu Deme sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat. Jadi suasana hati saya juga dari cuaca hari ini juga cerminan hati saya.
1: Masya Allah luar biasa. Luar biasa. Memang itu yang terpenting ya Bu De ya. Betul. Duit kita memang gak banyak sih ya Bu De ya.
2: Kenceng-kenceng Bu Nova.
1: Oh iya bener. Saya suka begitu Bu De, suka keceplosan kalau ngomong. Yang penting Pak Eko kan gak tahu ya.
2: Oh iya, udah ada di depan.
1: Oh saya. Udah ada di depan. Oke, nah, daripada kita berlama-lama ya, kita langsung aja Bu Deme. Ayo mau kasih kesempatan. Baca dulu dong Bu De, apa itu temanya Bu De? Saya takutnya salah.
2: Iya betul banget. Saya ucapkan selamat siang untuk para pendengar setia program 4 Radio Republik Indonesia Malang dan juga Pro 4 RRI Jakarta yang ada di seluruh Indonesia. Selamat siang dan salam jumpa untuk saya.

0: Bersama Anda tentunya dalam Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional pada hari ini, hari Rabu 26 Agustus ya. Tema kita hari ini, Pak Nopa, udah bener banget itu.
1: Oh,
0: tadi
1: itu udah bener Jawa. Ya? Oh,
0: iya,
1: oh udah bisa jadi orang Jawa. Jawa, udah bisa mejowo aja ya.
0: Iya. Rame-rame rantas Malang-Malang Putung. Pak Nopa tadi wes expert kayaknya jadi orang Jawa.
1: Oh. Oke. Oh, Bude, katanya nih ada yang nanya, itu RRI Malang ganti host apa memang nama udaranya Bude Me?
0: Ah, betul, bukan. Ini tadi ceritanya memang ada sesuatu yang kebetulan memang seharusnya bukan jam saya, tapi karena beliau ada putranya yang sakit, harus ke rumah sakit, maka digantikan oleh seorang Bude Me, begitu Pak.
1: Oh, oke, baik. Berarti memang namanya dicatat aja sama Bude Me aja ya?
0: Iya betul, Bude Me, B-U-D-H-E, spasi okay. M-E-Y.
1: Iya, gitu Om, udah ya. Iya.
0: Okay. Terima kasih, mohon maaf loh merepotkan.
1: Oke, deh, baik Bude, kalau gitu kita pengen tahu dulu ini ya, pengen tahu sedikit, nanti baru kalau misalnya ada yang penasaran pendengarnya kita, kalaupun misalnya ada yang nggak tahu nih kita tanya ya Bude ya.
0: Iya, kita tanya langsung sama ahlinya.
1: Oke, dah. Kalau gitu Bude ngobrol dulu sama Pak Eko Agus Sisilo, silahkan Bude.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Nova. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Eko.
2: Selamat siang, Bu Dime.
0: Oke, Pak Eko, sebelum kita lebih lanjut berkenalan, saya akan menginformasikan terlebih dahulu begitu ya untuk para pendengar setia kita bahwa narasumber hari ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung Eko Agus Susilo SSMSI. Beliau adalah seorang dosen sekaligus budayawan begitu. Pak Eko lebih terkenalnya. Ini saya juga ngikutin beliau yang aktif banget sampai sekarang masih MC Jawanya gitu. Sehat ya Pak Eko?
2: Amin, sehat Bu Dime.
0: Terima kasih sampun meluangkan waktu untuk bisa rawuh langsung di Perempat, Studio Perempat RRI Malang.
2: Siap.
0: Oke, baik. Ini menarik sekali Pak Eko. Jadi kan banyak sekali ya istilah dalam Jawa yang mempunyai sejarah dan juga makna filosofis. Jadi seperti tema kita hari ini adalah rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung begitu ya. Mungkin kalau untuk saudara-saudara kita di luar kan mungkin belum banyak yang tahu begitu nanti penjelasannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya berikan kesempatan untuk Pak Eko menyapa para pendengar setia kita, baik yang ada di audio streaming kami di rri.co.id, di RRI Digital, ataupun yang ada di frekuensi yang ada di Malang sini ya, 105,3 FM. Monggo silakan Pak Eko.
2: Iya, selamat siang kepada para pendengar Pro 4 di seluruh tanah air. Masih bergabung bersama acara kita pada siang hari ini dengan tema rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Begitu.
0: Oke, baik. Ini ungkapan begitu ya, Pak ya. Ini kalau dalam khasanah Jawa itu tadi ungkapannya rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung begitu. Ini pastinya mengandung makna yang mungkin apalagi untuk generasi sekarang ya, Pak ya. Ini mungkin sejarah-sejarah seperti ini banyak yang tidak kita ketahui untuk generasi-generasi muda saat ini.
2: Betul.
0: Maka penting banget ini Pak Eko ya. Nah, kira-kira kita mulai dulu aja Pak Eko dari dari makna dasarnya dulu deh. Apa sih sesungguhnya filosofi dari ungkapan rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung ini yang terkandung di dalamnya gitu Pak Eko?
2: Ya sebenarnya ini lebih tepatnya frase ya.
0: Ya.
2: Kalimat utuhnya adalah agak rumit lagi.
0: Waduh, apa itu?
2: Jadi lengkapnya adalah sadumuk batuk.
0: Sadumuk batuk.
2: Sanyari bumi. Tak rewangi. Pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung.
0: Itu kalimat lengkapnya Pak.
2: Lengkapnya.
0: Ya, saya saja juga tidak tahu untuk mengulanginya, saya cuma ingat rawe-rawe rantasnya.
2: Kita ulik sedikit maknanya ya.
0: Boleh, boleh.
2: Sadumuk baduk sak nyari bumi itu gampangannya Indonesianya itu takkan kurelakan sejengkal pun bumi pertiwi ini ya dikuasai oleh orang asing. Tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, akan aku pertaruhkan jiwa raga demi NKRI. Ini cocok dengan sekarang pada bulan Agustus ya. Kita sedang peringati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Jadi siapapun yang menghalangi tegaknya Republik ini, maka akan rakyat dengan bersatu padu tentunya akan membela bumi pertiwinya. Jadi lebih tepatnya ini adalah ungkapan nasionalisme yang digelurakan saat itu ya. Saat itu ketika kita mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di awal-awal kemerdekaan. Nah, tentunya di era kekinian pada zaman seperti ini tentu berbeda wujud atau bentuk penjajahan itu sendiri ya. Kalau dulu jelas ya Jepang, kemudian Belanda
0: jelas ya,
2: yang menjajah gitu Republik ya. Indonesia saat itu ya. Tapi sekarang apa yang dulu pernah dikhawatirkan oleh Bung Karno, BDM, bahwa kita juga perlu mewaspadai apa yang disebut dengan neokolonialisme. Jadi kolonialisme model baru yang ketika negara secara definitif sudah merdeka, tetapi sesungguhnya secara substansi itu masih perlu kita berjuang untuk lebih tegak NKRI.
0: Oke.
2: Nah, apa bisa saja kira-kira? Okay, ini siap. Menjadi menarik tuh tentunya.
0: Menarik sekali. Ini pas banget ya momennya ya tema kita hari ini ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Kita tentunya dengan hampir 1 juta ya, tentara dan polisi kita, kemudian rakyat juga cukup besar ya nasionalisme Indonesia itu. Tetapi apakah masih perlu kita menjaga? Tentunya iya, wujud penjajahannya yang berbeda. Ya, saya mencoba untuk merangkum, mencoba untuk mendefinisi ulang bahwa kita ini sekarang harus waspada dengan 3 F. F yang pertama adalah food, ya, makanan.
0: Oke.
2: F yang kedua adalah fun, kesenangan, hiburan. F yang ketiga adalah fashion. Nah, ini 3 F ini saya kira menjadi lucu ya. Ketika sebuah negara di Asia Timur namanya Korea Selatan itu memiliki badan ekonomi kreatif 2 tempat loh di Indonesia, Jakarta sama Surabaya. Nah, kenapa demikian? Karena tidak aneh ketika kita tidak sebut merek ya. Nama makanan tertentu itu bisa dijumpai di Malang di sebuah wilayah kecil yang namanya Kecamatan Wagir misalnya. Nah, tentu Bu Demi sangat tahu ini salah satu wilayah Wagir misalnya.
0: Oke, Wagir ya.
2: Makanan Korea banyak sekali di sana.
0: Apa itu Pak Eko, kok saya baru tahu.
2: Kalau saya menyebut merek di ranah publik kan enggak enak ya. Tapi dengan semakin terdesaknya makanan-makanan lokal ya seperti rawon, pecel,
0: soto,
2: rujak cingur.
0: Iya, ini makanan khas Malang ya.
2: Benar. Ini kan sesuatu yang menjadi kita belum merdeka secara kita belum berdaulat secara. Nah, ini kita akan tentunya relate dengan program negara ya, pemerintah,
0: pemerintah.
2: Ya, ketahanan pangan bahwa kita juga bukan sekedar menyediakan makanan pokok ya, tetapi juga perlu dibangun manusianya itu cinta makanan produk dalam negeri,
0: makanan lokal
2: seperti
0: ya,
2: itu Budi.
0: Oke, itu untuk foodnya sendiri ya Pak Eko ya. Iya, karena kalau kita lihat itu nggak jauh-jauh deh Pak Eko. Contohnya saya punya anak remaja gitu ya. Ini memang kita butuh perjuangan khusus untuk mengenalkan makanan-makanan yang sebetulnya makanan-makanan yang kita miliki itu sehat untuk mereka. Tapi karena pengaruh lingkungan gitu ya, media sosial juga saat ini ya di era digital ini membawa pengaruh untuk anak-anak kita akhirnya mengenal makanan-makanan luar. Jadi makanan-makanan kita ini mulai tergeser.
2: Benar sekali. Bu Deme, satu hal kalau nggak salah saya pernah ngeliping sebuah media cetak ya sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu bahwa rendang, makanan kita kan ya dari Sumatera spesialnya ya, Padang, itu pernah menjadi juara kontes makanan sedunia di Amerika.
0: Di Amerika.
2: Di Amerika.
0: Pada tahun berapa itu Pak Eko? Ya saya pernah baca sih artikel
2: itu. 4 tahun yang laluan lah kira-kira. Nah, ini kan menjadi sebuah apa ya? Cabut bagi kebanggaan juga ini. Bahwa anak-anak kita ini kan lebih suka belanja online dengan yang instan-instan seperti itu. Betul. Yang tanda petik brandnya itu brand-brand luar atau turunan dari brand luar gitu ya. Nah, maka dari itu dengan jumlah penduduk Indonesia yang kurang lebih kisaran 283 juta, maka penduduk kita itu sebenarnya 1/20 penduduk dunia. Jadi kalau di kopiok itu ada 20 orang acak seluruh dunia, penduduk kita itu satunya mesti orang Indonesia.
0: Iya.
2: Ini kan pasar.
0: Iya.
2: Asia Tenggara itu kalau digabung jadi satu penduduknya separuh lebih orang Indonesia.
0: Separuh lebih orang Indonesia.
2: Okay. Sehingga ini pasar menarik bagi orang asing untuk jualan food, F yang pertama ini.
0: Betul.
2: Maka dari itu ini persoalan cuan, ini bisnis bro, kira-kira begitulah orang sekarang.
0: Ini bisnis bro ya.
2: Kalau tidak dikumandangkan, tidak digelurakan lagi semangat cinta akan produk dalam negeri khususnya makanan, maka bisa suatu ketika kita itu tidak menjadi tuan rumah di negeri sendiri soal makanan.
0: Iya, betul. Saya setuju itu Pak Eko ya.
2: Iya.
0: Maka nanti harusnya ini bagaimana pemerintah itu terus menggelorakan ya. Untuk menghidupkan kembali begitu ya. Ini untuk F pertama, food. Yang kedua adalah fun. Apa hubungannya nih Pak Eko? Fun ya.
2: Sekarang campur sari tayub, wayang, jaranan. Itu sudah mulai tersingkir.
0: Tersingkir ya.
2: Kalah Ludruk. Dengan AI itu Ludruk.
0: Padahal saya itu sangat mengagumi Ludruk. Dan juga kebetulan saya ini juga pernah diberikan kesempatan untuk bermain Ludruk waktu hari radio begitu.
2: Cocok nih saluran budaya atau perempuan.
0: Iya betul. Ini sudah gak ada Pak Eko, jadi gimana ya Pak Eko ya?
2: Ya, saya tidak menyalahkan AI, itu sebuah kenyataan yang tidak bisa kita tolak. Tetapi kita tantangannya dan negara harus hadir. Bagaimana ketoprak masuk AI, bagaimana ludruk masuk AI, wayang masuk AI. Kita sekarang ini ya AI kita kan full dracin ya.
0: Iya Pak Eko, sedih loh Pak Eko melihatnya ya. Padahal itu bisa ya, bagaimana kita mengupayakan menjadikan AI itu untuk memasukkan seni tradisi kita kan bisa di dalamnya situ ya.
2: Bisa dibayangkan Bu Demi. Separuh saja orang Indonesia ini dracin gitu ya, nonton dracin, maka akan menyetor pendapatan bisa dihitung 283 juta, separuhnya ke sana loh.
0: Iya.
2: Dan tinggal dihitung algoritmanya berapa.
0: Bukan itu yang bisa sedih banget ya.
2: Benar. Ini kan menjadi sebuah, sudahkah kita merdeka dalam hal fun ini?
0: Oke, masuk food fun ya. Ini masih ada lanjutannya?
2: Masih.
0: Monggo Pak Eko, sebelum kita masuk F fashion yang terakhir ya.
2: Iya. Maka dari itu, saya kira semuanya ya, kita juga tidak fair kalau hanya menyalah-nyalahkan yang dari luar, menyalahkan AI. Maka pelaku-pelaku bisnis dan industri fun ini di Indonesia itu juga harus berbenah mengikuti
0: perkembangan
2: bahwa konsumen memang seleranya begini ya, maka harus diikuti. Nah, maka dari itu tadi kan prolog saya bagaimana ludruk bisa masuk digital, ya, ketoprak, wayang, tayub masuk digital, campur sari, sehingga tetap menjadi sebuah industri di entertain khususnya untuk menghibur masyarakat. Jadi jangan salahkan juga, karena yang namanya dunia ini satu yang...
1: Halo Bude, suaranya agak terputus-putus kita dengar. Halo, Bude Mei.
0: Gimana sekarang Pak Nova?
1: Nah ini baru aman dan terkendali.
0: Okay.
1: Tiba-tiba Nova, menghilang tanpa jejak gitu ya. Ya udah, dilanjut Bude.
0: Monggo Pak Eko.
2: Ya, saya kira kembali tadi perlu negara itu hadir untuk memberdayakan semuanya. Dunia semakin terbuka ya. Jadi kalau sekarang eranya adalah AI, maka saya memiliki sebuah quote begini ya. Tradisi menjawab globalisasi. Jadi apapun yang ada di dunia ini, tradisi itu tetap harus hadir ya, sebagai sebuah lokal genuine kita di Indonesia ya. Terutama di Malang, di Jawa, di semuanya, di seluruh Indonesia. Dulu yang pernah menjadi primadona dan menjadi ikon yang bisa menghibur masyarakat kita, apalagi ini berbasis budaya, maka tetap bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Seperti itu.
0: Jadi peran pemerintah itu memang sangat diperlukan sekali ya, dengan perkembangan teknologi seperti Pak Eko sampaikan tadi, kita tidak menyalahkan AI, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk bisa memberikan edukasi supaya kita tetap adaptif dan juga tetap bisa mengikuti perkembangan yang ada begitu ya Pak Eko ya.
2: Karena begini Bu Demi ya. Oke, aspek menghiburnya iyalah yang dari asing itu, tetapi belum tentu nilai-nilainya itu cocok dengan budaya budaya kita.
0: Udah jelas beda begitu ya.
2: Betul sekali.
0: Mungkin ada yang cocok sedikit mungkin ya. Begitu ya Pak Eko.
2: Contoh saja ya,
0: okay.
2: Di AI yang mungkin lolos dari badan sensor ya. Ya misalnya sama-sama adegan dewasa ya, seperti di Drajin itu ciuman yang seperti
0: betul,
2: itu.
0: Betul.
2: Nah, mungkin bagi penonton dewasa yang nonton seneng, tapi untuk anak-anak bagaimana kalau
0: betul,
2: sementara
0: betul.
2: Situs-situs kan open source.
0: Ini mengerikan sekali.
2: Iya. Nah, ini anak-anak yang belum waktunya dan sebagainya. Tradisi dan juga nilai-nilai lokal kita yang ada di Luhung belum mentolerir hal begitu.
0: Okay.
2: Nah, ini yang saya kira negara harus hadir.
0: Oke,
2: okay, badan sensor harus lebih ketat lagi.
0: Iya, luar biasa nih sebagai Pak Eko sebagai pendidik tentunya, sebagai seorang dosen, dari apa yang disampaikan tadi ya, 3F ini ya, harus waspada terhadap 3F gitu.
2: Iya.
0: Pasti nanti setelah melakukan pembahasan, baik tadi yang pertama food fun dan ini yang terakhir belum dijelaskan, saya yakin sekali nanti juga pasti punya gagasan besar juga ya, bagaimana untuk bisa menanggulangi semuanya ini ya Pak Eko ya. Mudah-mudahan seperti itu kita harapkan ya, yeah. Pak Eko. Oke, kemudian ini F berikutnya atau masih ada lanjutannya nih untuk yang
2: fashion ya.
0: Iya.
2: Fashion saya kira pusat model dunia itu kan Prancis ya.
0: Prancis.
2: Kemudian iya. Itali, Amerika, jangan lupa Asia, Korea dan Cina sekarang. Nah, Indonesia itu pernah menjadi negara nomor satu produsen tekstil. Dan tentunya juga
0: pernah
2: menjadi. Sekarang sudah
0: pernah, ya.
2: Tidak nomor satu lagi. Artinya okay. Kapasitas sumber dayanya kan cukup. Ketika industri tekstil itu maju, apalagi nomor satu di dunia, maka industri turunannya fashion terutama ya. Dan bisnis-bisnis industri lain yang membutuhkan dukungan dari fashion itu mestinya harus nomor satu. Tapi coba lihat sekarang, ya
0: dikuasai sudah oleh.
2: Iya, bahkan itu ada penjaringan beli baju batik di Solo, misalnya. Itu ada, kalau beli borongan ya, satu kodi itu berapa. Itu masih ada yang per piecesnya itu sangat murah sekali, yang tidak rasional kalau didekati secara ilmu produksi. Kenapa? Karena dari negara sononya, dari Cina. Batik Cina loh sekarang itu gimana tuh. Coraknya bisa Indonesia, corak pesisir utara atau corak mana. Tetapi produsennya adalah
0: dari luar.
2: Dari luar. Nah, ada yang satu bisnis masih 40 ribu, 35 ribu. Ternyata ya disubsidi demi memenangkan persaingan
0: di pasar ya.
2: Kalau kita berbicara benefit and cost ratio, ilmu bisnis ya, atau payback period dalam investasi, itu bisa hancur produksi tekstil kita di sini. Nah, itu demi memenangkan tadi fashion, ya, menang. Jadi agenda bisnis dunia itu sudah sampai karena bagaimana membunuh apa namanya industri lokal. Yang mana pasarnya di situ. Tadi saya sebut 283 juta itu adalah 1/20 penduduk dunia. Di Indonesia itu Bu Dimi, itu tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Kalau dihitung statistiknya kan angka fertilitas dibagi dengan waktu dalam setahun, maka kira-kira tidak ada 9 detik lahir bayi satu. Nah, sehingga ini kan pasar ya, peluang. Nah, makanya kita tidak sedang baik-baik saja. Dan dalam kondisi seperti ini butuh negara harus hadir, segala instrumen, sektor-sektor yang memang membidangi bersatu padu. Dan di bulan Agustus, di mana di bulan hari ulang tahun kemerdekaan kita, saya kira sudah sangat layak Pro 4 dengan pendekatan budayanya untuk menggelurakan nasionalisme dalam konteks food, fun, and fashion. Maka tagline-nya adalah Rawi-Rawi Rantas Malang-Malang Putung.
0: Wow, luar biasa tuh.
1: Keren.
0: Memberikan tepuk tangan ini.
1: Luar biasa.
0: Itu ya. Tadi penjelasan dari apa yang beliau sampaikan tadi. Mungkin ada dari Pak Nova ada pertanyaan.
1: Gimana kalau kita kasih nafas dulu Pak Eko ya? Nanti kalau langsung kita todong pertanyaan gitu kan. Takutnya berabe nih. Boleh deh Pak Eko ngopi dulu atau minum dulu, barangkali kita jeda dulu ya Bu Deme ya.
0: Oke, siap.
1: Abang Po nyaba bencangcing, nanti kita balik lagi ya. Dan juga pendengar di seluruh Nusantara, kita balik lagi nanti dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Malang. Halo Bude.
3: Halo Bonova. Masuk dulu kok, minta izin batuk.
2: Batuk dulu. Oke, monggo. Ya nama juga manusia ya.
3: Iya betul.
2: Oke. Baik, kita buka kesempatan buat penelpon Bude untuk RRI Malang. Mm-hmm. Berapa nomor teleponnya?
3: Oke, bisa langsung saja di 081-555-69-1053.
2: Ulang lagi Bude.
3: 081-555-69-1053.
2: Satu lagi ada? Kayaknya belum nambah gitu teleponnya.
3: Oke.
2: Mau ngaju anggaran dulu baru nambah nomor telepon.
3: Oh iya, ini mana Pak? Di 0341404504.
2: Oh ada ya. lagi. Berapa Bude?
3: 404504. 0341404504.
2: Ya. Baik. Kalau untuk Jakarta seperti biasa di 0213504510, 0213440798 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812112492. Kalau sudah ada yang tersambung dari RRI Malang, silakan Bude.
3: Iya, sepertinya belum ada Pak Nova. Ini saya berikan kesempatan untuk yang ada di Pak Nova dari Jakarta mungkin.
2: Boleh kita coba dulu lihat WhatsApp yang sudah masuk ini. Ada Bang Afif di Sumenep. Presenternya Pro 4 RRI Malang. Yang ngisi hari ini Bapak Aji Santoso, bukan Bu. Oh ya, tadi diganti.
3: Aji jadi Bu Deme.
2: Iya dah. Bu Deme salam kenal katanya. Pak kenal Eko kembali. Juga izin bertanya, bukannya rujak cingur asal dari Surabaya ya? Biasanya Malang itu terkenal dengan kota pusat pendidikan. Nah, itu gimana tuh?
3: Pak Eko.
2: Ada telepon Bude, biar sekalian nanti dijawab sama Pak Eko.
3: Oke, baik. Terima kasih. Langsung buat apa, monggo?
2: Oh, kalau di Malang belum ada?
3: Belum ada.
2: Kalau gitu saya sambungkan Jakarta dulu ya. Yang siap, tadi disimpan dulu ya, Bude ya. Okay. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Halo, Pak Nopa, Braam, it's the best.
2: Iya, ya Allah, Cigur ya. Iya, Cigur. Oke, Cigur, silahkan.
4: Saya mau ke Malang, ini ada Bu Demi, ya kabarnya Bu Demi.
3: Inge, Cigur ya, alhamdulillah, suami-suami.
4: Udah lama ya, habis presenter Jose, anak iki wedo ya, berubah. Bingung aku lihatin, wah suaranya kok wedo, tapi di sini lanangnya papa, memang ada. Mas Aji lagi ada keperluannya.
3: Iya.
4: Salam kenal juga dulu Bapak. Assalamualaikum Bapak Eko.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ria Cigur ya. Memang kalau guru dipanggilnya Cigur Pak. Kayak Upin Ipin lah. Kalau Bapak senang nonton Upin Ipin itulah Cigur ya.
5: Betul.
4: Nah ini Pak Eko. Pak Eko ini kan asli orang Jawa ya. Asli orang Malang kalau salah ya.
5: Iya, Jawa Timur. Ya,
4: memang temanya rawe ini benar nggak ucapan tadi kata Bapak, rawe rantas malang putung begitu ya Pak Eko ya?
5: Iya betul.
4: Benar nggak Pak Eko?
5: Betul.
4: Pak Eko ucapannya betul ya. Bisa di daerah Sumatera sama Sumatera juga sih, saya juga orang jadi pelajar ini. Nah memang rawe rantas malang putung ini kan apa namanya adalah ungkapan heroik dalam sejarah dan tradisi perjuangan di Pulau Jawa yang kerap dikaitkan pada masa Kerajaan Majapahit. Begitu ya Pak Eko ya?
5: Betul, Eko, betul ya.
4: Nah, memang kalau kita bicarakan ini tidak ada habis-habis waktu yang panjang. Nah, seperti apa sih Bapak ini, apa ini putu ini bermaknanya itu apa gitu dinamakan itu seperti apa tadi rawe-rawe rantas malang-malang itu putung. Nah, itu seperti apa dalam filosofinya Jawa sih Bapak Eko, itu saja. Semoga saya ingin tahu seperti apa filosofinya, terus seperti apa kenapa nih ya kan. Nah, itu saja, semoga bisa di mohon tanggapannya dari Pak Eko.
2: Oke, yuk.
4: Demi, matur nuwun nggih, Pak Nopo. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Pak Eko udah panjang lebar ngejelasin gitu ya. Dan terakhir dikunci sama rawe-rawe rantas malang-malang putung ya Pak Eko ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kita ulang lagi ya Pak Eko ya. Kan udah habis minum ya Pak Eko ya.
5: Oh,
2: sudah. Oke, siap. Silakan kalau ada dari Malang kita sambung dulu, Bude.
3: Iya, masih belum ada. Jadi kita langsung pertanyaan dari Sumenep tadi ya.
2: Ya, silakan.
3: Bukannya tadi pertanyaannya masih ingat Pak Eko nggih?
5: Masih ingat.
2: Rujak Cingur, tuh Rujak Cingur.
3: Rujak Cingur padahal Malang kota pendidikan begitu ya.
5: Iya, betul. Langsung gini.
2: Iya, silakan.
5: Memang betul, Malang itu terkenal dengan kota pendidikan, kota dingin kalau di Jawa Timur. Walaupun sekarang sudah tidak begitu dingin.
3: Iya betul. Tapi beberapa minggu yang lalu berdinding, Pak Eko.
5: Berdinding betul. Rujak Cingur itu hampir rata ya Jawa Timur. Memang ikoniknya adalah Surabaya. Tapi ada loh, Bu Demi. Surabaya lebih ikonik lagi. Lontong balap Wonokromo.
2: Waduh, mesti kenceng-kenceng makannya gitu ya Pak Eko ya.
3: Makanan soalnya Pak Nova.
2: Iya, harus kenceng makannya kan.
5: Tetapi Rujak Cingur itu menjadi kayak tes yang apa ya, bagi orang Jawa Timur sudah biasa begitu ya. Di Malang itu hampir di setiap sudut RT.
3: Yes, betul.
5: Di pojok desa manapun kalau jam segini ini
3: Rujak Cingur.
5: Wah, seru. Karena didukung oleh sumber daya alam, apa pisangnya, kemudian ya pisang apa kluthuk.
3: Kluthuk ya, khusus itu.
5: Kemudian apa cingur itu juga di Malang banyak sekali ya. Dan yang tidak kalah penting adalah ini adalah makanan rakyat, harganya sangat murah,
3: bersahabat,
5: apa gizinya tinggi,
3: iya, betul.
5: Luar biasa ini, proteinnya juga bagus ya, dan tidak kalah penting adalah salah satu budaya makanan khas Indonesia di Jawa Timur lebih khusus ya, yang saya kira cukup bertahan, cukup eksis di tengah
3: sekarang,
5: gempuran makanan-makanan asing. Yeah. Kalau menyebut merek kan nggak bisa ya.
2: Belum menghilang ya Pak Eko ya. Masih tetap jadi juara kalau di Jawa Timur ya.
5: Betul. Susah kayaknya menggeser Rujak Cingur.
3: Pak Nova sering makan Rujak Cingur
2: nggak? Saya nggak suka Bude, karena kan katanya kalau cingur itu dari kulit itu ya.
3: Iya, dari mulut moncongnya ini.
2: Iya,
3: saya nggak pakai itu, Pak Nova.
2: Saya ngebayangin itunya doang, Bude.
3: Nggak pakai itu juga bisa ya, Pak Eko ya.
2: Saya sambil makan pasti saya ngebayangin gitu. Waduh. Ya kan katanya artinya cingur itu ya, Pak Eko ya.
5: Iya. Sebenarnya cingur itu adalah bahasa Jawa yang dihaluskan supaya karena tidak itu sarkas ya.
2: Iya betul. Iya kan.
3: Kalau kita nyebutnya ya Pak Eko.
2: Nah, itu kan.
5: Kalau aslinya di dalam bau sastra namanya ya tadi moncong, congor.
2: Ikan.
3: Itu kan saya nggak ngomong.
2: Iya, tukar. Tapi kata orang sih enak ya Bude ya. Kalau karena saya belum nyoba aja. Ya karena itu tadi gitu udah terpatri di otaknya itu loh Bude.
5: Dan apa Pak Nova kalau coba lihat YouTube ada loh. Gerai Rujak Cingur di Los Angeles itu yang punya kalau nggak salah orang Bangkalan ya orang yang buka di sana. Jadi sebenarnya di negara superpower dan negara yang menjadi kiblat apapun termasuk makanan, Rujak Cingur itu laku di sana. Artinya kita punya produk ini sebenarnya. Nah, mengapa tuh kalau orang Amerika itu suka Rujak Cingur kok orang Indonesia yang asalnya Rujak Cingur kok lebih memilih asing kan.
2: Aduh, ini Pak Eko.
5: Perlu di...
3: menyindir Pak.
2: Iya, perlu dipertanyakan ya Pak Eko ya. Oke, dah kalau gitu. Nah, yang kedua tadi dari Ciguria.
3: Betul.
2: Ya, sebenarnya tadi udah disebutin sih, udah sama dijelasin, ya? Udah dijelasin. Cuma diulang aja lagi, nggak apa-apa Pak Eko.
5: Iya, kata-kata rawi-rawi rantas malang-malang butung dalam sebuah kalimat yang lengkapnya adalah sadumuk baduk sak nyari bumi tak rewangi pecahing jojo wutahing ludiro, rawi-rawi rantas malang-malang butung itu sebenarnya ketika menghadapi hadangan, penjajahan, rintangan, atau rintangan apapun tegaknya NKRI itu, maka warga rakyat Indonesia beserta seluruh tumpah darah ini siap melakukan apapun untuk membela Republik ini atau nasionalisme habis lah kira-kira gitu lah. Seperti itu. Nah, ini kemudian disastrakan dalam sebuah kalimat yang salah satu potongan frasenya adalah rawi-rawi rantas malang-malang butung. Kalau musim Agustusan begini di Malang banyak tulisan itu di gang-gang, di apa sudut-sudut desa itu banyak sekali seperti itu.
3: Oke. Jadi seperti itu Pak Nova. Ini saya buka kesempatan untuk Anda 081-3569-1053. Sepertinya masih belum ada masuk Pak Nova. Dan mohon maaf untuk telepon regulernya kita di 0341-404-504. Ini masih belum bisa difungsikan begitu Pak Nova.
2: Oke, baik. Boleh diulang lagi Bude, RRI Malang berapa nomor teleponnya?
3: Iya, 081-3569-1053.
2: Jakarta 021-35-04-510. Kayaknya pada ke Jakarta nih Bude. Kita angkat dulu yang di Jakarta ya Bude ya.
3: Oke, siap, siap.
2: Halo, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum yang benar.
6: Iya.
2: Oh iya, makasih Ica. Kalau makan siang yang banyak, Ca, jangan separoh-separoh.
6: Belum diangkat teleponku, makanya aku kayak kaget gitu.
2: Udah diangkat. Baik.
6: Ponova sebelum
2: apa
6: aku
2: nih?
6: Mau ini.
2: Mau sapa yang di Malang dulu. Oke, siap.
3: Iya.
6: Bude Mei.
2: Iya.
3: Iya, halo, selamat siang Kak Ica.
6: Ya, selamat siang juga sama Pak Eko ya. Sebelum kan tadi Ica juga udah nyimak nih, pas dari awal tuh aku udah nyimak.
2: Iya, bagus.
6: Jadi aku mau pantun Ponova dulu ya.
2: Ya Allah, okay. Pantun dulu.
6: Jalan-jalan ke kota Malang.
2: Cakep.
6: Jangan lupa beli apel Malang. Senang hati SBN dari 4 Malang. Ketemu Bude Mei yang cantik yang belam-belam dari Malang.
2: Belam-belamnya gak perlu dipakai.
6: Itu punyanya Pak Nova. Udah ya Pak Nova, itu aja.
2: Nah, gak ada pertanyaan.
6: Itu aja Pak Nova. Enggak kan tadi aku
2: mau pantun doang
6: tadi.
2: Aduh.
6: Iya cuma
2: ya udah.
6: Oke, okay, pantun aja buat Bude Mei aja.
2: Absen doang gitu ya. Oke, baik.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir doang Bude, ambil absen gitu kan ya.
3: Siap.
2: Iya, udah gak apa-apa dah. Yang mau gabung lagi di 021-35-04-510. Pak Eko tadi agak menggelitik bagi saya. Nah sekarang itu kan banyak nih drakon-drakor atau dracin-dracin katanya gitu kan ya. Nah ini kebudayaan-kebudayaan yang ada di Jawa Timur seperti ludruk gitu kan. Nah itu kan juga sebenarnya bisa ya Pak De ya, kalau misalnya dijadikan betul digitalisasi. Atau mungkin sangat kita bikin bisa drama pendek ludruk gitu kan. Kayak drakor, kayak dracin kan bisa aja ya Pak De ya.
5: Sangat bisa.
2: Iya kan. Yang penting itu kata Pak Eko tadi, pemerintah mesti kudu hadir gitu kan. Bagaimana bisa mengemas kebudayaan ini juga bisa sepantar dengan drama-drama Korea yang udah luar biasa sekarang mah.
3: Iya benar Pak Nova.
2: Iya tiap hari berseliweran di TikTok saya, Bude.
3: Itu drama-drama AI itu, aduh saya sampai sulit membedakan ini beneran AI atau manusia.
2: Iya, mau tidak mau kan saya tonton ya.
5: Iya.
2: Oke. Iya. Nah, itu bagaimana kalau menurut Pak Eko, kalau misalnya kita ikuti perkembangan zaman dengan ludruk dijadikan sebuah tontonan digital atau misalnya dijadikan kayak drama pendek itu, Pak Eko?
5: Iya, saya kira Pak Nova ya sangat mungkin itu dilakukan. Tidak usahlah membentuk menteri AI, nggak usah, yang ada aja dioptimalkan.
2: Iya betul.
5: Leading sektor yang ada ini dioptimalkan, mulai dari pusat sampai daerah itu saya kira sudah sangat cukup lembaganya, tinggal mengefektifkan saja.
2: Iya.
5: Nah, sekarang ini sebenarnya ya kalau kita cermati satu persatu, kalau kita mau scroll-scroll AI itu sekarang temanya kembali ke ini ya, ke saat-saat dulu, bahwa benar salah itu bukan siapa yang mendesain ya, tapi lebih kepada oh yang hitam ya hitam, putih ya putih. Artinya misalnya di drama AI ya, misalnya orang yang curang dalam bekerja maka akan dipecat,
2: ya, kemudian betul.
5: Yang dagang tidak jujur akan jatuh, orang yang telaten merintis karir dari nol
2: ya,
5: kemudian akan sukses,
2: akan jadi CEO gitu ya.
5: CEO. Nah, itu kan sering bersiluweran ya, FYP di smartphone kita.
2: Iya.
5: Nilai-nilainya tuh Indonesia banget loh sebenarnya.
2: Betul.
5: Nah, artinya akar budaya kita tuh sangat cukup sebagai source untuk mendukung drama-drama AI yang bisa menandingi yang asing itu.
3: Menstarakan lah ya.
5: Karena apa? Budayanya sudah melekat di akar budaya kita, Indonesia banget loh itu.
2: Iya benar.
5: Tinggal kita, ya negara harus hadir. Yang kedua, tak lupa bahwa sekolah-sekolah, guru-guru kita mulai SD sampai tingkat yang paling tinggi sekolah itu, itu juga harus menggelurakan nasionalisme melalui itu tadi. Ini saya kira
2: setuju, apalagi sekarang itu udah dispesifikasikan Kementerian Kebudayaan ya Pak Eko.
5: Betul
2: ya
5: sekali,
2: harusnya lebih memperhatikan gitu loh Pak Eko, karena udah ada satu menyampaikan. Betul, aja Bude menyampaikan.
3: Iya Pak Nova, saya hanya tersenyum saja kok.
2: Iya, saya hanya menyampaikan. Iya kan udah dipisah sah ya kan Pak De?
3: Iya.
2: Betul. Ah bisa ketawa doang. Oke, nah kalau gitu Pak Eko silahkan sebagai penutup, ini udah di 13.52 atau Bude mungkin ada lagi yang bakal dibahas?
3: Sepertinya itu. Tadi kan Pak Eko tuh menyebut bahwa ada 3F, food, fun, dan fashion gitu sebagai salah satu bentuk pengaruh global kita gitu ya. Nah ini kira-kira sejauh mana sih dari 3 hal tersebut bisa benar-benar menjadi pintu masuk perubahan budaya masyarakat kita gitu Pak Eko. Mungkin terakhir singkat saja sebelum kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini.
5: Iya, jadi menolak budaya asing itu tidak mungkin gitu ya. Tetapi bagaimana menjaga yang lokal itu menjadi global itu hal yang penting dan mungkin dilakukan. Asal semuanya mau bersatu padu, negara itu hadir, semua elemen masyarakat itu peduli, dan inilah sebenarnya yang digelurakan oleh Bung Karno ketika awal kemerdekaan, bahwa kita itu bisa dengan food, fun, and fashion itu kita bisa menjaga NKRI ini supaya tetap utuh di masa yang akan datang, di masa di mana sekarang telah terjadi bahwa bentuk penjajahan itu real di tengah-tengah kita. Seperti itu.
3: Oke, baik Pak Nova, seperti itu. Sekaligus mungkin ini Pak Eko ya, sebelum kita pamit untuk menitnya sudah di 54 ya Pak Nova.
2: Iya.
3: Jadi kita masuk kepada kesimpulan tema kita hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan begitu Pak Eko untuk para pendengar setia kita. Monggo.
5: Baik, para pendengar Pro 4 di seluruh Indonesia, bahwa melalui 3F ya, food, fun, and fashion ini hanya sebagai salah satu hal yang digunakan untuk kita selalu waspada dalam rangka mengantisipasi penjajahan model baru yang seolah-olah generasi tua maupun Gen Z tidak menyadari akan adanya hal itu. Berapa uang kita yang tersedot ke luar negeri, berapa budaya kita yang tergerus sehingga keluar tercerabut dari akarnya, dan segala macam kerugian yang nanti dampaknya secara selain budaya juga ekonomi, sumber daya apa segala macam itu bisa menjadi rugi kita Indonesia. Maka di momen bulan Agustus, di hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, semuanya saya kira mencoba untuk mengingat kembali dari hal yang sederhana. Apa itu? Makanan, ya, kesenangan, hobi,
3: dan juga fashion.
5: Dan juga fashion. Alangkah baiknya kalau kita itu ada misalnya ya di sekolah aja, mulai SD sampai perguruan tinggi, bukan saja persoalan MBG. MBG itu bagus loh sebenarnya. Nah, itu untuk memberikan yang kurang mampu ya. Okay. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah membudayakan makanan Indonesia, cinta makanan Indonesia.
2: Setuju.
5: Membudayakan kesenian tradisi, kesenangan-kesenangan yang berbasis akar budaya kita yang bisa menghibur masyarakat. Okay. Tentu perlu kreasi yang lebih cocok dengan zamannya.
3: Yes.
5: Yang terakhir, bagaimana kalau sekolah-sekolah menggelarkan misalnya Borneo Day, atau Javanese Day, Celebes Day, nah itu pakaian khas di sekolah di seminggu sekali misalnya, maka otomatis industri fashion dalam negeri dan sekitar lokal akan hidup pasti itu. Okay. Sehingga kembali Indonesia akan berjaya menjadi negara penghasil tekstil dan garment nomor satu di dunia.
3: Kembali pada masa itu.
5: Iya,
2: amin, amin. Oke,
3: seperti itu Pak Nova.
2: Keren, luar biasa ya. Ini sangat mengedukasi buat kita semuanya. Pak Eko sehat-sehat selalu. Bu amin, Deme, amin. Sampaikan yeah. Salam saya buat teman-teman yang ada di RRI Malam. Salam kasih, sayang Nova. Dari Nova Kalista Blam-blam di Jakarta.
3: Oke, kembali sayang Pak Nova.
2: Oke, terima kasih Bu Deme dan Pak Eko. Selamat siang, salam sukses, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko.
2: Abang Ponya Baben Cangcing. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Malang dan juga bersama Pak Eko Agus Sisilo Esos MSI, dosen dan juga budayawan. Rawe-rawe rantas Malang-Malang Putung. Ayo akhiri ya Bang Po kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2026. Terima kasih Mas Doni, terima kasih Diva, Biani dan juga Suci. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kebersamaan hingga pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat siang, assalamualaikum, bye bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Nyandak kabar liane Cak Ning, Wakil Menteri Komunikasi Digital Nezar Patria nyampe no, pemerintah wis nyiapno strategi gawe ngadepi gelombang disinformasi mergo algoritma nanggone platform digital. Strategi iki nyakup peningkatan modernisasi konten berdasarkan Undang-Undang Informasi lan Transaksi Elektrik. Cak Ning iku mau nyerek woro-woro jam loro awan iki, aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Nggih, cak ning sampean sedaya tasih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Ngayahi pakaryan napa mawon cak ning monggo taksih tetep sami semangat ngoten nggih cak ning. Saya nglewang srengenge ngene tapi aja nglewang semangate cak ning. Nggih, tetep monggo sing dereng selesai pekerjaane segera balik tenggene meja piyambak-piyambak. Bendang selesai ben wulan iki ora ngadat ngoten nggih cak ning. Amargi nek tasik gadah utang-utang tenggene bulan iki, utang tugas dereng selesai, akhirnya bakal numpuk mangke September. Nah, mongko September mangke RRI gadah damel malih. Nggih niku hari ulang tahun RRI, ngaten nggih hari radio, ngaten nggih Cak Ning. Mangke puncak acaranipun tanggal 11 nggih niku penyulutan obor Tri Prasetya. Mangke boten badhe wonten kathah acara-acara menuju puncak acara hari radio ngaten nggih Cak Ning. Tetep stay tune terus, tetep pantau terus tenggene siarane Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8 MHz, AM 585 kHz ugi tenggene RRI digital nggih Cak Ning ingkang saged dipunduh lewat HP Android nggih, HP jenengan saged ngunduh, saged nginstal RRI digital nggih lewat App Store utawi Play Store ngaten nggih Cak Ning. Niki tasik tenggene Semanggi Surabaya sajian gending-gending campur sari nggih. Menika wonten gending aja digondeli. Monggo kita midhangetaken sareng-sareng.

wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak selawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.

0: Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ledlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi. Mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.
1: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Mama nemu duit 500.000 di bawah bantal.
2: Aduh. Uang sial iku, Mah.
1: Kok sial sih, Pak?
2: Lah iya. Wong wis disingitno kok ya sik ero ae sampe niku. Iku jenenge duit sial.
3: Intermezzo.
4: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, Rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudhun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikan kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.

0: ngertiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa mana nyelang bank antri? Ah, gak jaminan sih, San. Tapi saiki iso lewat online. Cuma gak KTP, wes langsung cair. Walah, mengkodoh iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu.
1: Waduh, Neng, heh, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono rek. Hehe, sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
0: Aku kate nang mall. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate belanja-belanja.
1: Walah Ning. Heh, tak omongi ta. Hati-hati lho. Lek nyelang duit lewat online bahaya lho iku Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal. Wis akeh korbane lho Ning.
0: Mosok sih Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Heh, sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis Ning, gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
0: Walah, bahaya yo. Yo wis, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampe boros Ning, ben gak kepancing karo pinjaman online.
0: Iya wis, suwon yo Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Nggih, Cak Ning wancine kula nyuwun pamit ngaten nggih Cak Ning sampun mepet jam 3. Kula nyuwun ngapunten beke enten kladhe ngatur kula Cak Ning mangke tengene Tanjung Perak sonten Cak Ning badhe dipun kanjani kaliyan Ning Aneryangga ngaten nggih Cak Ning. Matur nuwun sanipun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

Nggih, Cak Ning, sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saat niki jam kalih langkung 50 menit. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

0: sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat Bintang Radio RRI.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 3 awan.

Caning, pemerintah kota Surabaya mempercepat pembangunan saluran rumah pompa sing ditargetno isok rampung ulan Oktober tahun iki, cek isok mengantisipasi banjir pas wayahe musim udan. Kepala Bidang Drainase DSDABM Kota Surabaya Adi Gunita nyampekno pengerjaan nang lapangan diupayakno mari luwih awal ketimbang target awal yaiku nang bulan November tapi isok dimarekno nang ulan Oktober. Dijelasno pengerjaan infrastruktur pencegahan banjir iki dilakokno secara masif dan merata dan saiki ono luwih teko 100 titik proyek drainase sing tersebar nang berbagai wilayah nang Kota Pahlawan mulai teko kawasan selatan, timur sampai barat. Nyandak kabar liyane, Cak Ning pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU memanfaatkan teknologi informasi kanggo mengawal pelaksanaan muktamar ke-35 NU nang Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Kabupaten Jombang Jawa Timur. Nganggo coro masang luweh teko 100 kamera pengawas utawa CCTV. Pemanfaatan teknologi iki terintegrasi mbarek pusat kendali alias command center sing memantau berbagai aktivitas na arena muktamar mulai teko lokasi persidangan, menara, akomodasi, konsumsi sampai sejumlah ruas jalan nang sekitar lokasi kegiatan. Saliyane iku dipantau situasi ini, sistem tersebut yo dilengkapi mekanisme pelaporan lan tindak lanjut sehingga ne setiap kejadian iso segera ditangani petugas sing wis ditentukno. Caning iku mau yorek woro-woro jam 3 sore iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 5 sore.

cak ning. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: tenan. Wayai, wayai, sampean sing pengen gabungan request lagu dangdut kesenengane sampean, yo iki wayai caning sampe engko jam 5 sore. Nang telepon wis ono sing terhubung, langsung saja kita sapa siapakah dia. Goyang dangdut.
1: Go yang dangdut leko tenan. Assalamualaikum Sugeng Sonten.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten Cak Solihin.
1: Salam Mingana.
0: Ketika kau menyebut namaku, aku bagaikan merasakan kesyahduanku. Alalala. Apa sih?
1: Ketika aku mendengar suaramu,
0: iya,
1: aku bergetar. Oh. Bagaikan lindu.
0: Wow. Bagaikan lindu. Astagfirullah. Ya. Aduh.
1: Baik,
0: alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, Cak Solihin juga ya baik ya.
1: Alhamdulillah baik, sehat dan kuat, Ming.
0: Wah, kuat iki sing gak nguati aku krungu kata kuat iki. Kuat.
1: Dalam hal semua hal, Ning.
0: Oh, alhamdulillah. Pikirane kuat, atine kuat, ngono ya.
1: Tenagane kuat.
0: Terus duite ya kuat, keuangane. Iya kan? Serba iya. Kuat kabeh. Ngangkat aku ya kuat, ambek ngangkat beras ya kuat.
1: Kuat.
0: Temenan wis talah.
1: Suara idaman
0: apa?
1: Lagunya, Ning.
0: Apa itu?
1: Pria, bukan sih, pria idaman.
0: Oh, pria idaman, aku kira pria panggilan.
1: Aduh, ketawanya dulu.
0: Aduh. Pria
1: idaman.
0: Oh. Oke. Sudah gue siapkan. Dari Rita Sugiarto ya?
1: Oh, bukan.
0: Oh, apa dong?
1: Itu kan pacar, punyanya Eri Susan itu, nih.
0: Eri Susan?
1: Iya.
0: Ada kata idamannya ngono ta?
1: Iya.
0: Oh, coba aku cari Eri Susan. Bukan Susannya Ria Enes itu ya?
1: Bukan.
0: Eri Susan. Idaman apa? Hati yang ada.
1: Oh, idaman hati. Iya, nih.
0: Iya.
1: Idaman hati dengan
0: anak. Wow.
1: Terima kasih idamanku.
0: Oh, oke, terima kasih. Akan ku putarkan untukmu ayang-ayangku.
1: Ayang-ayangku cari.
0: Salah, talem ya, oke. Okay.
1: Ya, malamnya ada Mas Ali, Cak Toto, Cak Pano, Cak Askum, Ning Gusjanin, Ning Tumira, Ning Sari, Ning Suratno, Cak Askum, kemarin. Juga Ning Mbak Ella, Madura semuanya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Dengan semoga selalu sehat.
0: Makasih.
1: Serta keluarga, ayo langsung.
0: Amin.
1: Rasul, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten goyang dangdut, Cak Tommy.
2: Leko tenan.
0: Monggo Cak Tommy mau request lagu apa, Cak Tommy?
2: Mbah Dukun.
0: Mbah Dukunnya Alam itu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Ada Mbah Dukun.
0: Mateng.
2: Yang sedang mengobati pasiennya.
0: Wah.
2: Konon katanya.
0: Oke.
2: Kalau nanti kuna.
0: Iya. Wes tak siap no lagu nih, Cak. Halo.
2: Iya.
0: Oke, salami gawe sapa?
2: Ella, Siti, Rama. Ana Pul. Ria. Solikin. Wes.
0: Wes. Oke. Wes ya. Wes ya.
2: Oke.
0: Matur nuwun.
2: Oke.
0: Ya wes geser. Lho kok isi pateni, diangkat teleponnya kok Herman deh gue. Sugeng Sonten goyang dangdut.
3: Goyang dangdut, leko tenan.
0: Leko tenan, Cak Irfan saking Mojokerto.
3: Betul
0: sekali. Oleh apa aku lek betul ngene iki? Sabun colek,
3: ya.
0: Piring, kecap. Wis sembako wis. Apa minyak goreng, gula. Kasih mak-mak kabeh iku. Ya wis. Cah Irfan, Cah Irfan pengen dengerin lagu apa ini Cah Irfan?
3: Lagunya Darboy Geng ini.
0: Yang mana tuh?
3: Siapa?
0: Apa
3: tuh? Dani Caknan, Negoro Angin.
0: Negoro Angin. Oke. Siap. Oke. Salamnya buat siapa?
3: Iya. Salamnya buat Niana, terus yang sudah gabung sebelumnya. Ya, kayak KB Neng yang sedang mendengarkan perempat Neng.
0: Oke, siap.
3: Gemes ngunain Neng, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Cak Irfan saking Mojokerto. Oke, langsung aja kita gaskan Cak Neng semuanya. Kita dengarkan idaman hati teko. Iki, siapa jenengnya? Eri Susan. Yuk.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin
2: jejak sejarah nang Surabaya. Benteng Kedung Coek. Cak Ning, Benteng Kedung Coek yaiku bangunan sejarah tinggalane Hindia Belanda sing didekno tahun 1900. Ono nang Surabaya, Jawa Timur, bangunan iki yo dadi saksi bisu teko peristiwa tanggal 10 November tahun 1945 sing saiki diarani Hari Pahlawan. Mulane Benteng Coek didadekno gudang senjata karo amunisi pas jaman kolonial Londo. Bangunan iki dadi bagian teko seri benteng pertahanan sing mulai Surabaya nganti Gresik karo nenggoni wilayah daratan sekitar 71.876 meter persegi. Peranan penting Benteng Kedung Coek sajroning sejarah iso didelok pas bangunan pas dadi papan pertahanan pasukan Sriwijaya pas kedadian 10 November tahun 1945. Pasukan Sriwijaya dumadi sekelompok pemuda saka macam-macam wilayah ning Sumatera, Koyoto, Tapanuli, Aceh, Barek, Deli Serdang. Mulane mung mampir ning Surabaya, tapi akhirnya gabung karo pimpinan pasukan tempur arek-arek Surabaya, Wiliater Hutagalung, gawe mentuk tentara Sriwijaya. Pasukan iki duweni peran penting kanggo jaga kamardikan Indonesia, sing pas iku keancam karo tekone sekutu.

Ludruk iku seni pertunjukan tradisional sing asale saka Surabaya, Jawa Timur. Pertunjukan iki dikenal ana dialog-dialog lucu lan interaktif. Pemaine nganggo basa Surabaya sing khas. Biasane derek ludruk diiringi musik gamelan lan dipentasno karo kelompok aktor. Kostum sing digawe kostum tradisional lan penontone kadang dijak melok interaksi, gawe suasana luwih hangat. Tema sing sering diangkat isok macem-macem, mulai saka kritik sosial, kehidupan keluarga, sampai lelucon. Ludruk iki gak cuman hiburan, tapi yo dadi media kanggo nyampekno pesen-pesen moral utawa kritik.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Oke, saya Ki Wayan balik mana nang ini cahane gawe request lagu dangdut kesenangan sampean yo. Kira-kira lagu dangdut apa? Yo wis kandanan aku lewat telepon 5446061 utawa nang 0896061116 yo. Oke, wis ono sing telepon iki. Goyang dangdut.
2: Tenan. Selamat siang, Cikgu. Selamat sore, Cikgu.
1: Selamat sore, Cikgu.
2: Kayak upin-upin, kata.
1: Lah iya, kok bisa? Bagaimana mungkin demikian adanya?
2: Dulu mah kabar, Ibu.
1: Alhamdulillah, ape-ape, wae.
2: Alhamdulillah, sumuk.
1: Loh, apa sih kok sumuk? Anjen panas, gak cuma sumuk sih menurut aku. Iki wis levelnya ku panas menyengat ngono. Ya anjen, tapi ya lek pengen cepet loro, ya gak popo. Mari panas-panas ngombe adem. Iya, wis.
2: Tenggolane lagi waras ngombe.
1: Iya, wis angel teman tuturane.
2: Anjali yo.
1: Anti akoni ternyata.
2: Nah ya. Angel temen tuturanmu.
1: Lah iya. Oke, okay. Ya wis, pengen request lagu apa iki ning?
2: Kekasih bayangan.
1: Kekasih bayangan.
2: Heeh.
1: Oke. Okay. Salami gawe sapa?
2: Salami gawe Apur Baru Kak Mari.
1: Oh, Cak Faris. Iya lho, kurang masuk lho merene dek iki nang dito. Iya. Heran aku. Aku
2: berkelana terus iki, berkelana terus iki.
1: Heeh.
2: Nang RRI kono diyan tapi wae.
1: Diratani entahlah.
2: Lali ambek idolai.
1: Lho, ya gak popo wis ta. Dia bebas untuk menentukan siapa idolanya.
2: Iya.
1: Ya wis.
2: Ya jangan ganggu. Kok asku, ayo wis mau ya kok asku.
1: Gorong.
2: Oh, ayo kong. Ojo muteri Suramadu ae kong. Lapun diputer ae.
1: Lah dek iku gak muteri Suramadu. Dek iku penjaganya.
2: Lho wis kok sing jaga lapun sing jaga.
1: Yo wis.
2: Ayo kong, nang onar kong.
1: Heeh.
2: Bunda Celatno, nanti Bunda Celatno. Bunda Iin, RT Pak Tango, ayo Pak Tango.
1: Inje.
2: Terus sama mana yo? Caisat. Mirahnya. Yang punya mendamba.
1: Di mana?
2: Sama lagi ngapain? Lagi sama ngapain? Alhamdulillah. Nyuwak lambene
1: ini. Lah iya. Sakno rek lek dikrus kok gak iso. Ngono gak iso ngono.
2: Tapi siapa mana ya?
1: Siapa?
2: Kang Kobar. Pak Mariono, Pak Mul.
1: Oke. Okay. Tahu
2: sih nggak matang, ayam lebore.
1: Iya.
2: Ya lu sanggup wabe nih.
1: Iya, oke.
2: Okay. Yang kodang Ana Riangga, selamat untuk kasmat. Ya selalu diberikan umur, diberikan rezeki yang berkah melimpah.
1: Amin. Amin.
2: Dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
2: Semoga mendapat tambahan keturunan yang solihah.
1: Amin.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, wis ono Kak Tuan. Goyang dangdut.
3: Leko tenan.
1: Leko tenan.
3: Assalamualaikum Neng Ana.
1: Waalaikumsalam Neng Salama.
3: Kabar sehat?
1: Sehat, sampean ya opo?
3: Alhamdulillah, aku sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Semoga selalu sehat Neng sekeluarga.
1: Amin.
3: Aku mau request lagu.
1: Apa lagunya?
3: Ani.
1: Ani.
3: Dari Roma Irama.
1: Oke, siap.
3: Salamnya untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Untuk Neng Ana, sehat selalu, panjang umur, amin, banyak rezekinya. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Goyang dang, kurut angkat. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Leko tenan.
1: Leko tenan. Sinten iki?
2: Duh, sampean wis lali ta.
1: Loh, kok sorone tambah serik iki apa jainal ta?
2: Saya iki, ya iku.
1: Oh alah, loh kok sorone rodok tambah ya apa ngono?
2: Tambah ya apa wong suarane api-api wae re.
1: Oh, iya. Ya wis. Mbak Zainal, mau ngapain ini? Oh, mau ngapain ini?
2: Yo, yo.
1: Mau request dangdut.
2: Iya. Lagunya Kereta Malam. Kalau ada.
1: Iya. Kereta Malam itu yang cuki-cuki-cuki-cuki itu. Oh, bukan ya?
2: Enggak. Gerabak-gerabak-gerabak ini lho ini.
1: Oh, no gerabak-gerabak-gerabak.
2: Koyok PT Tarung.
1: Lo. Ya wes iki, Elvi Sukaisi ya?
2: Kenapa?
1: Iki ono Elvi Sukaisi, ono Evi Tamala.
2: Bisa karep.
1: Oh iya, oke siap.
2: Kon-kon nyanyi bareng gak apa-apa.
1: Oh iya, kok maringnya tak tanggapi wong lur iki. Iya.
2: Aku nek urungu. Nengane guyu kaya ngono iku. Waduh.
1: Waduh.
2: Mesti nek gak mangan.
1: Kok iso?
2: Luwe.
1: Iya.
2: Ya wis. Heeh. Ada harapan dari Bajenal mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Beneng anaknya, sak keluarga.
1: Amin.
2: Sak krune perempat wis tetep ae. Termasuk fan-fan di sini dan di sana.
1: Oke.
2: Okay. Madura semuanya, salam sehat. Untuk Surabaya juga, salam sehat semuanya.
1: Amin.
2: Jadi jadilin kuat. Sehat dan kuat mangan, deh.
1: Iya.
2: Ya, besok nih, Ana. Neng.
1: Iya.
2: Tuku beras kayak ngeliwat, Neng.
1: Inge, cakep.
2: Oh, tumpang, deh, kayak nang panci, Neng.
1: Cakep.
2: Tak dungak nawara selam-selam. Muku-muku, kata rezeki nih.
1: Amin.
2: Pamit turun, tanpa mengurangi rasa hormat.
1: Yes, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya wes, digasek ya, rungokno lagune ya, Caning ya. Iki wes, gak sabar kita dengarkan bersama-sama. Gegasi Bayangan.

Barokatuh, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eko, tenang. Yuk langsung kita angkat teleponnya yuk. Silakan.
1: Kau yang ganggu. Eko, tenang.
0: Inje.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Sugeng sonten, Ana. Sehat, Ning.
0: Sugeng sonten, sehat, Ning.
1: Kula nyuwun lagu Ikan Nurjana terlena gini.
0: Oke, siap.
1: Salam kangge sedaya mawon tanpa kecuali.
0: Kanggo
1: Ning anak bertugas, semoga sehat selalu.
0: Semangat
1: nggih.
0: Nggih, semangat juga buat Ning Sari. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari Ning Sari. Anak sapa? Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Sore-sore ngene iki bareng Ning Anaryangga. Eko tenan.
0: Mantap. Mantap sekali.
2: Sampeyan gak ngelebokno lagu nang playlist ta?
0: Oh iya, ngelebokno.
2: Nah iya, apa ae sak pilihne.
0: Oh iya. Iya mau kurang tak sebut no ya lali aku. Ya apa rek? Ono apa adanya. Sepondok dua cinta. Suratan. Cinta bukan logika. Terus ono satu hati satu cinta, ono separuh jiwaku pergi, mari ono kura-kura hitam, ono mega mustika, lupa diri, mana cintaku, telus sampai
2: terus, sedara terus.
0: Terus hari kedua ono gerhana dalam cinta, ayun, ahlak. Doa suci seri ke-35.
2: Pakai rek.
0: Untung iki
2: lagu ono serial rek iki rek.
0: Lah iya untung iki guduk tersanjung sinetron jaman biyen yo. Ya ampun.
2: Nah, cinta bukan logika wae lah.
0: Cinta bukan logika. Ya. Oke, siap.
2: Ye, salame.
0: Nggih.
2: Kanggo Cak Solikin Blosor. Bang Kobar, Pak Mariono, Cak Tommy, Mari Gunung Iin, Wong Madura kabe, merasa dirinya Madura, terus kabe Wong Madura kabe.
0: Okay.
2: Dengan nama Ternun, selalu sehat, akhir rezeki ini, tetap semangat. Tandawin dengan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
0: Oke, samarine ono Ning Sari, ono Cak Toto, sinten malih niki sing badhe mlebet teng mriki, monggo saged telepon, saged WA. Terus mari ngono saged telepon nang nomor HP ya, ya podo ae ya, pokoknya telepon ya. Oke, jadi silakan Caning, buat Caning kabeh sing pengen request ya lagune monggo. Iki kok gak iso dibuka sih? Loh, ada. Oke, wis ono sing kedip-kedip. Goyang dangdut.
3: Sugeng sonten goyang dangdut Eko tenan. Assalamualaikum Ning Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beres. Alhamdulillah. Request lagu.
0: Lagu apa itu?
3: Buta Karena Cinta Mansur S.
0: Oke, siap.
3: Salamnya buat Ning Ana kalau pulang hati-hati. Semoga sehat walafiat keluarga.
0: Amin.
3: Semoga dilancarkan rezeki yang barokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Oke, siap. Salam
3: kompakan tanpa terkecuali. Ayo Cak Husein mari mlebu ta.
0: Gorong, wangi gorong mlebu.
3: Ketinggalan, Jang.
0: Aduh, nang dia wangi.
3: Tak tunggu Ning Ana. Assalamualaikum.
0: Buta dalam cinta ya mau astagfirullahalazim. Astaghfirullah, buta karena cinta yo. Cinta Mansur S, oke. Ya wes, sing liane, sing pengen telepon, ya langsung saja. Dipilih lagunya. 5, 4, 6, 7, 0, 8, 9. Oke, wes telu yo lagune ya. Ya wes, tak puter sih yo lagune Caning yo. Gawe sing wes request iku mau. Yuk, dikasken yuk.

sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

Cak Neng, kota Lamongan saliyane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki Cak Neng dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau Cak Neng, awak dhewe yo iso ngerasa no tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Neng kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Neng, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.

Cah Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cah Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya Bu ben iso dadi pahlawan?
1: Oh alah lele, dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki yuk gak mesti kudu melu perang tole. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

0: Goyang dangdut, leko tenan. Oke. Sepurane ya saning ya. Kehidupan iki ancen kudu multiguna. Multiguna. Kaya pinjaman ae nang bank multiguna. Iki lho apa jenenge multitasking ya. Si jine, si cange ngomong ngono ya, mulutnya berbicara, tangannya ngetik cak ning. Akeh tugas sing kudu dimarekno. Iki ngomong-ngomong telepone sapa sing muni? Oh, teleponnya ning Purbandari ternyata. Goyang dangdut Caparno.
1: Goyang dangdut neng Ameryangga.
0: Inze Caparno.
1: Leko temenan.
0: Oh, leko banget toh ya.
1: Iya telah. Leko aku moh lu ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Neng Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.
1: Sehat-sehat, Neng. Sehat?
0: Nggih, sehat.
1: Cuacane ya nopo enten Jalan Pemuda?
0: Ketok kayak ya cerah.
1: Mriki udan, Neng.
0: Oh, iya medunten jarene ya udan. Mau bulekku teko cerita lek nang Madura udan.
1: Tapi mriki udane seje, Neng.
0: Udan apa dan tangis?
1: Udan keringet, Neng.
0: Oh, udan keringet.
1: Alias saumu.
0: Oh, iya benar, udan keringet berarti. Iya.
1: Oke.
0: Baik.
1: Lagune, Neng.
0: Apa itu?
1: Pelawau arep njaluk Mbah Dukun wis keputer.
0: Injih.
1: Terus niki mawon. Iya, Bustami kemawon, Neng.
0: Napa niku sing judulnya napa?
1: Laksmana Raja di Laut.
0: Oke, siap.
1: Kagem Cak Wandi, Cak Mulyono, Ning Istikoro, Ning Siti, Ning Ella, Cak Toto.
0: Inje.
1: Terus wonten Cak Asnan Kumis.
0: Inje.
1: Kali, Ning Aja Suratno, Bang Kobar, Ning Aja Kustia. Cak Solikin wampun delosor.
0: Nggih, sampun.
1: Oh, nggih, Cak Solikin ning Latifah ning Mama Fikri kagem sedoyo kemawon nggih.
0: Inggih.
1: Ngantos jam 8 niki nggih.
0: Nggih.
1: Berarti wis normal masuk kabeh berarti.
0: Nggih.
1: Nggih, matur nuwun, Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya ono sapa iki? Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut.
0: Leko tenan.
2: Goyang dangdut leko tenan. Ini dengan anak buah KDM.
0: Iya, anaknya Bang Irwan ya namanya kalau enggak salah lupa aku rek.
2: Ya iya tuh Ahmad iya. Irwan Sah Pauji
0: mantap atuh. Iya.
2: Ini semaneng aneh ya.
0: Betul sekali.
2: Gadis cantik dari Surabaya.
0: Oh.
2: Dari Surabaya semana.
0: Iya, kan. Tapi kalah cantik lah sama cewek-cewek Sunda sana.
2: Ah, ya memang sama juga. Jadi sama juga cantiknya Surabaya sama ini kan, sama Bandung. Sama-sama punya, kalau Bandung makan balutan api, kalau Surabaya kota pahlawan kan gitu.
0: Oh. Iya betul.
2: Iya kan begini, kembang gadung dibikin kopi kan. Di pepaya dicampur bakwan. Kalau cakep. Bandung balutan api, Surabaya kota pahlawan kan gitu.
0: Cakep. Iya.
2: Kalau Surabaya punya bonek, Bandung mah bobotoh. Ya iya, bobotoh dan bonek itu seperti sepak bola.
0: Iya. Oke. Okay. Siap.
2: Cuman bedanya begini, kalau Kalau Surabaya punya pelabuhan Tanjung Perak, kalau Bandung mah nggak punya pelabuhan.
0: Oke. Ya ya ya ya.
2: Baik. Ini aneh kalau pagi-pagi kan saya mau berangkat nyangkul. Suka ini suka pas lewat pintu kereta, waduh, di Mutiara Pagi Bandung Surabaya ya, Mutiara Selatan maksudnya. Mutiara Selatan kereta api yang Bandung Surabaya, waduh.
0: Waduh.
2: Saya ingat kening aneh cing ya kurus ya kereta api Mutiara Selatan yang Surabaya Bandung yang pagi itu kan, yang malam kan. Ada Mutiara Selatan malam, Mutiara Selatan pagi, yang pagi. Aduh, jadi inget kan yang aneh, jadi kangen gitu.
0: Aduh.
2: Aku juga sedikit lagi ya, aneh ya. Kalau boleh saya minta, ini bukan apa, hanya sekedar bertanya. Gitu. Lagunya sekedar bertanya.
0: Sekedar bertanya. Iya. Oke.
2: Okay. Tidak banyak ini banyak rasanya, mah hanya sekedar bertanya gitu aja.
0: Oke, sekedar bertanya. Baiklah, saya akan sekedar menjawabnya.
2: Ya iya, gitu. Pokoknya karena waktu masih sedikit lagi ya. Salamnya mah dirangu buat semuanya aja.
0: Oke, okay, siap.
2: Salam persahabatan, salam persaudaraan, mudah-mudahan sehat semua.
0: Oke. Okay.
2: Dapat rezeki yang barokah. Yang belum dapat jodoh, semoga pertemukan jodoh yang diinginkan.
0: Amin.
2: Ya, dengan diakhiri dengan ada pantun ya.
0: Apa itu?
2: Jakarta jalannya aman. Tuh.
0: Cakep.
2: Naik roda dari Belawan.
0: Cakep.
2: Wanita yang kuat iman takkan tergoda gombalnya Irwan.
0: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih. Oke, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ning Suratno, ngapunten saya gak bisa angkat telepon karena ternyata memang waktunya sudah terbatas dan mepet. Maaf, jadi saya hanya memutarkan lagu yang sudah di request ini barusan ya. Jadi kita langsung aja Laksmana Raja di Laut dari Iyad Bustami. Dilanjutkan nanti lagu terakhir dengan Sekedar Bertanya dari Irwan Krisdianto. Ana pamit, ketemu lagi di Lenggang Surabaya. Salam budaya.

0: cak nih. Cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Jane ngono akeh 289 peserta mengikuti seleksi program pemagangan kerja nang Jepang sing dibuka pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2016 nang gedung Bagawan Tabari. Dan teko jumlah iki caning 28 peserta merupakan warga Kabupaten Kediri. Sawentara peserta liyane asale teko sejumlah lembaga pelatihan kerja alias LPK nak ngisore naungan asosiasi LPK Basa Jepang Jawa Timur. Seleksi iki dadi salah siji upaya memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja sekaligus meningkatkan keterampilan tenaga kerja usia produktif. Pemerintah Kabupaten Kediri yo memanfaatkan program pemagangan iki sebagai bagian teko strategi menekan angka pengangguran. Nyanda kabar liyane caning, tawa dan teriakan riang anak-anak terdengar dari halaman Masjid Wakaf Jamsaren Kota Kediri dino Senin bengi tanggal 24 Agustus tahun 2016. Mata mereka tertuju nang lantai dhuwur masjid caning ngenteni duit koin lan lembaran duit sing sebentar lagi ditebarkan ya. Lah begitu uang mulai berjatuhan Cak Ning, suasana sontak berubah meriah. Anak-anak berlarian Cak Ning, rebutan njupuk koin lan duit kertas sing berserakan. Ono sing langsung ngitung hasil tangkepane, ono sing menyimpan digegem eret-eret sambil tersenyum puas Cak Ning. Momentum sederhana iki dadi bagian tradisi sebar koin dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tradisi ini diyakini wis berlangsung sejak tahun 1908 dan sampai saiki jadi pertahankan masyarakat Jamsaren sebagai warisan budaya sekaligus sarana memakmurkan masjid. Caning iku moyorek woro-woro jam 5 sore iki. Aku Andarianga ketemu manenang woro-woro jam 6 sore.

0: Kak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, jane saiki wae Lenggang Surabaya cek karo aku Anriangga, pastikan sampean cek stay tune terus nang kene jane. Mergane aku cek bakalan ngancani sampean sampai engko jam 8 bengi. Tetap di sini aku ingin elingno ya jane ya engko gawe kumandang adzan salat magrib jam 5 luwih 31 menit waktu Indonesia Barat.

0: Cak Ning, Surabaya yang duwe bangunan sejarah sing nang taun 1998 karo Pemkot Surabaya ditetapno sebagai cagar budaya, yaiku Gereja Katolik Kelahiran Santa Perawan Maria utawa Gereja Kepancen. Bangunan gereja iki ana nang dalan Kepancen Surabaya diresmikno tanggal 5 Agustus 1900, termasuk salah siji gereja tertua nang Indonesia. Gereja iki yo dadi saksi bisu pertempuran tentara Sekutu karo arek-arek Surabaya sing dipimpin Bung Tomo tanggal 10 November 1945. Sempat direformasi, gereja iki dadi salah siji gereja sing paling duwe nilai sejarah nang Surabaya sebagai kawasan wisata religi. Penyebutan gereja Kepancen iki dijukuk teko jenenge dalan lokasi gereja, yaiku nang dalan Kepancen Surabaya. Bangunan gereja iki sampai saiki tetap mempertahankan nuansa kuno khas bangunan Eropa. Kokoh lan artistik, merko tembok bangunane gak ditutup semen. Hal iki derek singgare gereja iki duwe daya tarik tersendiri gawe wisatawan, merko lokasine gak adoh teko kawasan wisata kota lama Surabaya.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiro wa nashkuruhu syukron kasiro. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pendengar RRI yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ridho dan rahmat Allah lah, kita masih diberi kesempatan untuk mengkaji dan bertemu melalui RRI Surabaya. Pendengar RRI rahimakumullah, ikhlas merupakan kekuatan rohani yang paling dahsyat. Sebab dengan ikhlas, yang berat menjadi ringan, yang sulit menjadi gampang. Seorang ibu rumah tangga yang mempunyai tugas yang banyak, ketika ikhlas, wajahnya ceria, tenaga penuh semangat, insya Allah malah sehat, dan ditambah mendapat pahala. Tetapi maaf, pendengar RRI rahimakumullah, ketika seorang ibu rumah tangga melaksanakan tugasnya dengan tidak ikhlas, wajahnya nyaprut, tenaganya lemah, hatinya gerundel, biasanya malah kesel, dan gak dapat pahala. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman di surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang artinya, dan tidaklah kami perintah kepada manusia melainkan agar melaksanakan agama dengan ikhlas. Dari Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5 dapat kita ambil suatu kesimpulan bahwa betapa pentingnya amal harus dilandasi dengan keikhlasan. Sebab walaupun amal itu besar, akan menjadi kecil di hadapan Allah apabila niatnya salah. Sebaliknya, mungkin amal itu kecil akan menjadi besar di hadapan Allah nilainya apabila kita laksanakan dengan ikhlas. Ikhlas arti secara bahasa yaitu suci atau murni. Ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan atau ibadah apapun, jangan sampai dicampuri niat-niat yang lain kecuali karena Allah. Rasulullah bersabda, innama a'malu bin niat, segala pekerjaan akan dinilai oleh Allah tergantung niatnya. Apabila kita niat menjalankan sesuatu untuk akhirat, otomatis kita akan mendapatkan dunia. Misalnya pendengar RRI rahimakumullah, bagi yang sedang bekerja, niatkanlah ibadah. Insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah, otomatis akan mendapatkan uang. Demikian pula bagi yang mencari ilmu, niatkanlah bahwa mencari ilmu itu merupakan kewajiban ibadah bagi setiap umat Islam. Maka niatkanlah mencari ilmu juga ibadah, otomatis akan mendapat ilmu dan mendapat pahala. Itulah pentingnya semua ibadah itu, yang menjadi rukun utama adalah agar kita melakukan dengan ikhlas. Karena ibadah akan ditolak di sisi Allah apabila melakukannya dengan tidak ikhlas. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan senantiasa dibarengi dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya Dr. Randa Hani'ah dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Panti Asuhan Mitra Arafah Wonocolo Surabaya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad

tu linda que

nek ketemu konco lawas, suwe gak ketemu. Nah, bareng ketemu, biasanya kan basa-basi. Nah, beberapa basa-basi ku diantara nih, ono sing ini. Wah, suwe gak ketemu awakmu. Wah, tambah lemuai. Berarti cocok sih kisi sune. Nah, ono sing ungkap no kayak ngono ya, Cani. Mari ngono ono sing pewara gitu, Cani. Bareng ketemu, ngomong. Waduh, re. Ya apa kabar nih? Wis suwe aduh gak ketemu. Kayaknya wis pitung dina nih. Wah, iki pewara iki ya, parah iki, malah matek-matek no. Nah terus, ono mana sing ini Cani? Ono mana sing lebih parah? Suwe gak ketemu terus ngomong gini. Halo, wah, ya apa kabar nih? Tak delok ket mau, wah akhirnya iso ketemu. Ya apa, apik tak kabar nih? Temen gue wanteng aja. Awakmu, ono satu sta. Aku nyilip o. Nah, iki sing pewara iki jane ya. Wah, ono ae. Basa-basi ini sing garakno kadang-kadang mangkel nang ati. Nah, nek nang ngene sampean, ya apa ono pengalaman ta koyo ngono iku jane?

Janim Pemkab Pacitan Jawa Timur mempercepat verifikasi wilayah terdampak kekeringan dan kebutuhan masyarakat terhadap air bersih seiring dengan perakiraan musim kemarau sing berlangsung luih panjang di daerah setempat tahun ini. Bupati Pacitan Indrata Nur Bayu Aji nyampe no, percepatan verifikasi mergane banyu resik dadi kebutuhan dasar masyarakat sing kudu dipenuhi secara cepat lan tepat. Camat lan kepala desa dadi ujung tombak pemetaan kondisi lapangan, mergane paling paham kebutuhan lan situasi masyarakat nang wilayah masing-masing.

Kabar liyane, caning Pemkab Magetan Jawa Timur nyalurno bantuan kemanusiaan kanggo ngewangi para korban terdampak bencana gempa bumi nang wilayah NTT Nusa Tenggara Timur. Menurut Bupati Magetan Nani Endang Rusminiarti, bantuan sekitar 313 juta rupiah iki merupakan hasil penghimpunan saksuwine sepekan terakhir teko sejumlah unsur nang lingkungan Pemkab Magetan. Di antaranya BPBD, Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, Dinas Lingkungan Hidup dan Pangan, Dinas Kesehatan, Barek Masyarakat. Pengiriman bantuan iki merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah lan masyarakat Magetan terhadap warga sing menghadapi dampak bencana nang NTT. Caning iku moyorek woro-woro jam 6 sore iki, aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 7 bengi.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih le. Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop.
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali, gowo jas udan, ambek kelengkapan surat-surat, SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lala apa sih bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digowo. Terus nek berkendara yo kudu sing ati-ati le, jogo keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta bu?
1: Iya le, awak dhewe ki sebagai warga negara Indonesia kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.
2: Caning dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeh ono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

Cak Ning, peringatan Sumpah Pemuda sing diperingati ben tanggal 28 Oktober dimaknai dadi tonggak penting dek sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Sejarah lahirnya Sumpah Pemuda iki hasil teko Kongres Pemuda Loro tanggal 28 Oktober 1928 sing digagas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia utawa PPPI. Nang pertemuan iki ngerumusno telung gagasan penting, yaitu satu tanah air, satu bangsa, lan satu bahasa Indonesia, sing tertuang nang ikrar Sumpah Pemuda. Tokoh-tokoh penting lahirnya Sumpah Pemuda ing antarane Sugondo Joyo Puspito, Muhammad Yamin, W.R. Supratman, Amir Syarifuddin Harahap, lan sejumlah perwakilan tokoh generasi pemuda, yaitu Sunaryo Sastrowardoyo, Yohanes Lemena, lan Sarmidi Mangunsarkoro. Sumpah iki dadi dasar identitas bangsa Indonesia, numbuhno rasa cinta tanah air, semangat patriotisme, lan nasionalisme, ngehargai perbedaan demi kemajuan lan kedaulatan bangsa Indonesia.

0: ayo pak, dan cepet. Selak telat lho iki. Neng acara wisudana lapo ae sih pak. Samban kukit mau kok umek kan ngarep lemari.
1: Kusik ta lah bu, sabar. Iki lho, bapak sik milih apa ini gak klambi apa. Gak duwe klambi lah aku.
0: Walah pak, pak. Iki kan akeh klambi batik sampean to. Sing api-api iki lho pak. Iki lho gak tau digawe ngene.
1: Walah bu, bosen. Mosok yuk kate batikan ae. Benono acara batik, benono acara batik. Sekali-sekali ngono lho gawe klambi sing liyane ngono lho, Bu.
0: Pak, gunakno klambi batik nang acara-acara iku wis dadi tugase awake dhewe, Pak. Melu nglestarekno batik sekaligus bangga lan cinta gawe batik. Apa meneh batik Indonesia ki wis oleh pengakuan teko lembaga dunia UNESCO sebagai warisan budaya asli Indonesia.
1: Wah, iya Bu, walah. Ya wis lah ngono pilihno klambi batik sing paling apik gawe Bapak ya.
0: Nah, ngono lho Pak. Ayo, awake dhewe kudu bangga lan cinta gawe batik produk khas Indonesia.

Lo, gak bahaya ta? Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masih yo cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak nih, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati, lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Dolek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi

Oke, jane saiki wayahe kumandang adzan salat Isya gawe wilayah Surabaya lan sakiwa tengene aku ngucapno selamat menunaikan ibadah salat Isya. Mugi-mugi amal ibadah caning ditampi barek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Jane ngono akeh 200 becak listrik disiapno kanggo mendukung mobilitas peserta muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama nang Kabupaten Jombang. Armada iki bakalan dikanggo ngeterno muktamirin teko lokasi penginapan menuju lokasi kegiatan sak suwine muktamar berlangsung tanggal 27 sampai 31 Agustus tahun 2016. Ketua panitia lokal muktamar ke-35 NU Kiai Haji Abdul Rozak Soleh nyampe no becak listrik iki gak mek dadi sarana transportasi kanggo peserta, tapi yo iso dadi tambahan penghasilan kanggo pengayuh becak lokal. Panitia nyiapno skema khusus cek layanan transportasi kanggo muktamirin iki gak dikenai tarif.

Kabar liane caning ono akeh 35.336 warga kutha Kediri nampa bantuan pangan alokasi Juli sampai September tahun 2016. Bantuan sing disalurno perum bulog kantor cabang Kediri iki berupa beras akeh 30 kg kanggo setiap penerima bantuan pangan alias PBP. Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2016, pemimpin perum bulog kantor cabang Kediri, Harisun, nyatakno total bantuan beras yang dialokasikno kanggo masyarakat kota Kediri mencapai 1.060.080 kg utawa sekitar 1.060 ton. Penyaluran bantuan pangan iki dilakukan Bulog Kediri kerjasama barek pemerintah Kota Kediri, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kediri, Dinsos Karo Kodim 0809 Kediri. Janing iku moyorek woro-woro jam 7 bengi iki aku aneri angga nedo nerimo.

nih, wayahe sampean ngrungokno siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Cakning onoe predikat kota pahlawan sing disandang karo Surabaya ancene bukan tanpa alasan rek yo. Nah, salah sijine ono toko Surabaya sing jenenge Ruslan Abdul Ghani. Nah, Cak Rus iki lahir nang Surabaya tanggal 4 November 1914. Nah, sampai saiki omah kelahiran Cak Ruslan Abdul Ghani iki ono nang ngene Plampitan Gang 8 nomor 26 sampai 28 Kelurahan Penele Kecamatan Genteng Surabaya Cak Ning. Nek didelok tekok perjuangane Cak Ruslan Abdul Ghani iki luar biasa. Awal kemerdekaan 1945, Cak Ruslan iki ya terlibat melok peristiwa pertempuran 10 November 1945. Cak Ruslan tugas nangune biro kontak sing dadi perantara antara pemerintah Indonesia karo tentara Sekutu. Nah, saat iku Cak Ruslan iki njabat dadi sekretaris Residen Sudirman. Perane Cak Ruslan Abdul Ghani ketika iku ya penting. Mewakili Indonesia berdiplomasi karo tentara Inggris dalam kemelut menjelang pertempuran 10 November 45 nang di Surabaya. Nah, mari ngono Cak Ning, perjuangan gak cuma sampai sakmono. Tanggal 7 Desember 1949, Cak Ruslan Abdul Ghani iki dilibatno nang di perundingan Meja Bundar utawa KMB nang di Den Haag, Londo. Ketika iku bareng-bareng karo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karo Bung Hatta sing nglakokno perjalanan nang negeri Belanda kanggo perundingan konferensi Meja Bundar.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Penjara Kalisosok. Kutha Surabaya disebut Kutha Pahlawan. Sebutan iki dikenal soal sejarahe para pahlawan Indonesia sing dawa ngelawan kolonialisme. Penjara Kalisosok bangunan bersejarah sing ono nang Kutha Surabaya. Sejarah dawane Penjara Kalisosok mulai zaman kolonial Belanda. Penjara Kalisosok biyen didadekno panggon nyekap pahlawan Indonesia pas perjuangan kemerdekaan. Pahlawan sing tau dicekel nang kene ono Insinyur Soekarno, W.R. Supratman, lan Kiai Haji Mas Mansyur. Pemkot Surabaya wis bijak ngelindungi bangunan iki sampai netepno dadi cagar budaya. Saiki panggonane ono nang Jalan Kasuari nomor 5 Grembangan Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah Kota Surabaya ndadekno bangunan iki dadi warisan budaya, tujuane kanggo njogo nilai sejarah lan kearifan lokal. Penting gawe pemerintah utawa masyarakat lokal ben luwe peduli lan ono upaya gawe mulihno bangunan bersejarah sing terbengkalai koyok Penjara Kalisosok nang Kota Surabaya. Iki amarga bangunan bersejarah mesti duweni nilai sejarah sing penting kanggo njogo identitas nasional.
1: Pro 4 RRI Surabaya FM 96,8. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, lak peno rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik mbarek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno suasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe suasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Lek luwe akeh weruh, luwe akeh sisan keterampilan meno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugasi peno lo Cak Ning.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

dialog kentongan Pro 4 RRI Surabaya saiki disiarno bentino Rebo jam 09.00 sampai jam 10.00 awan. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali ya Cakni, ngikuti terus dialog kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya. Sampeyan kabeh iso melu gabung lan nambah wawasan seputar kebencanaan. Ojo lali ya Cakni, ngikuti terus dialog kentongan nang 96,8 FM lan 585 AM Pro 4 RRI Surabaya.

Caning, saiki wae aku pamit dhisik ya Caning ya. Matur nuwun sangat, sampun mirengaken propapat mbare Andri Angga. Kita ketemu lagi besok lusa ya Caning ya. Sesuk aku prei. Ya wis lah lego Caning. Kita sudahi nanti bakalan ada Cak Chandra yang nemuni Caning kabeh nggih.

0: Cak nih, cukup semene siaran Layang Tangan Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing, mari ini ade bakalan mengikuti acara drama legenda judulnya Aji Soko seri ketelulas ya Janing ya. Saking studio kula ngucapaken sugeng midhangetaken.
2: Janing, sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Soko seri telulas. Produser Ning Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
3: Ngger. Dewa to cengkar.
4: Nggih, Bu.
3: Dewa to kamono.
5: Inggih, Kanjeng Ibu.
3: Ini yo, Ngger. Sarene Kanjeng Romomu wis ora ono. Awakmu saiki kudu ngganteni Kanjeng Romomu. Dewa to cengkar. Mula awakmu saiki kudu jumeneng dadi raja ning medang kemulan kini.
4: Nggih, ngestaken dawuh Ibu. Dados wiwit sak menika ingkang lenggahi dampar wonten ing kraton medang kemulan kula.
3: Iya, Ngger. Awakmu sing jumeneng dadi raja ning medang kemulan.
4: Nista kendhawu. Dimas Dewata Kamun.
5: Inggih, Kang Mas.
4: Seliramu wis nyekseni. Apa sing dadi ngendikane Kanjeng Ibu? Yen to wiwit dina iki aku sing ngembat pusarane adil ana ing kraton medang kamulan.
5: Leres, Kakang Mas Dewata Cengkar. Menawi dinten menika Kang Mas Dewata Cengkar sampun dinobataken kalian Kanjeng Ibu dados raja wonten medang kamulan menika.
4: Iya. Nanging nalika semono sadurunge Kanjeng Rama Sedha paring dawuh sakjerone Baluwerti pun kakang sing darbeni. Sakjabane Baluwerti Siadi Dewata Kamuna.
5: Nggih, Kang Mas Dewata Cengkar. Leres nopo ikang dados ngendika panjenengan, Kakang Mas?
4: Iya, Dimas. Nanging ngerti yo. Ora teges pun kakangi kepingin darbeni sekabeh ora. Nanging mbok menawa ing dina iki durung titi kala mangsani. Yen to Dimas Dewata Kamuna nyekel panguwasa sak njabane Baluwerti. Sebab apa? Wong duweni panguwasa iku seje karo wong numpak jaran. Umpamane wong numpak jaran tiba awake dhewe sing ngrasakne. Nanging yen nyekel praja anggone nyekel salah kabeh bisa ngrasakne dadi lan sengsarane. Mula Dimas Dewata Kamuna.
5: Inggih, Kang Mas.
4: Ugi Kanjeng Ibu.
3: Iya, Ngger.
4: Wiwit sakmenika jerone Baluwerti lan jabane Baluwerti kula ingkang waosi, kula ingkang kregem sebab Dewata Kamuna dereng wancine.
5: Nyelo atur saderengipun Kakang Mas Dewata Cengkar. Menawi sedaya badhe panjenengan HI menapa kula menika boten gadhahi papan panggenan Kang Mas Dewata Cengkar.
4: Dewata Kamuna.
5: Inggih.
4: Aja kliru tampa. Yen wis titi kala mangsane awakmu bisa nyekel sanjabane Baluwerti bakal tak pasrahane awakmu. Nanging dino iki jerone Baluwerti lan jabane Baluwerti pun kakang sing kuasa.
5: Ngestokake.

0: Kang Mas, kok saja kulo sawang-sawang kok jenengan kata ingkang dipun gale. Sing dipun gale nopo sih saja Kang Mas?
1: Sekar.
0: Inje Kang Mas.
1: Opo yo ngerti to seliramu yang nyawang Kang Masmu diwoto kamu noiki keto isedi.
0: Inje kata suasem. Semelangi nopo lo ngoten lo Kang Mas.
1: Sekar sak durungi aku nyaluk pangapura yo. Pancen dinane iki rasa pamikir aku sedih tenan. Sedih temen.
0: Lah nopo ingkang disedihaken Kang Mas?
1: Sejatine bab perkara iki gak perlu tak sampeake menyang siliranmu. Sekar ananging kaya-kaya gak kuat aku ngempet rasane sak jroning atiku.
0: Ya monggo diceriosaken ten kula ngoten lho Kang Mas.
1: Iki ngene ya Sekar.
0: Injih.
1: Sejatine aku mrene iki mau aku arep ngomong marang sliramu. Kowe kudu ngerti. Apa sebabe aku nganti sedih kaya ngene? Sebab aku mikir ana sak jroning keluargaku iki kaya-kaya ora bener yen tak rasa-rasake. Sebab apa? Dinane iki Kang Mas Diwoto Cengkar wis dinobatake marang Kanjeng Ibu yen dadi raja ana papan panggonane Medang Kamulan. Kamongko putrane Kanjeng Ibu dalah Kanjeng Rama loro siji Kang Mas Diwoto Cengkar barek aku Diwoto Kamono. Ananging sing dinobatake Kang Mas Diwoto Cengkar ora cukup mung iku adikku Sekar.
0: Lah nggih leres to Kang Mas, Kang
1: ono maneh sing tak pikir babakan sekabehaning donya brana lan papan panggonan. Iki kabeh dihaki marang Kang Mas Diwoto Cengkar.
0: Lho, lah kok kados ngaten Kang Mas? Sejatine nggih mboten ngoten. Nggih dibagi kalih ngoten lho
1: Kang. Bener apa Kang dadi kandhamu Sekar? Ananging Kang Mas Diwoto Cengkar ora malilahi menawa bagianku sing sak jobone pawartiku tak goni ngono. Sarene Kang Mas Diwoto Cengkar iku ngahai sekabehane apa kang dikandhakake marang Kanjeng Rama dadi aku arep mbrontak ora wani. Sebab Kang Mas Diwoto Cengkar itu wonge wis enek diarani sing sekti mandraguna. Aku ora wani.
0: Kados ngoten to Kang Mas.
1: Bener apa Kang dadi kandhamu? Mula aku njaluk pangapura sing gedhe marang sliramu ya adikku Sekar.
0: Monggo dateng kepatian mawon, dateng Rama.
1: Oh dadi Kang Masmu Diwoto Kamuna arep mbok ajak menanggone ramamu to.
0: Nggih Kang Mas, sawan dateng Rama mawon.
1: Yen kaya
0: jenengan matur.
1: Ayo. Ayo, tak derekake Sekar Dinuli, tak derekake.
0: Monggo Kang Mas.
1: Ayo ayo ayo.
2: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cak Ning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggihan malih ing cariyos candhaipun. Nuwun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Cak Ning, ketemu maneh Mbak Chandra ngancani penoning Tanjung Perak Malam ngancani sampai jam rolas bengi mengko. Cak Ning dino iki dino Rebo tanggal 16 Agustus 2016. Cak Ning Chandra ngancani sampean yo dino iki bengi iki lak sing jam 8 sampai mengko sekitar jam 10 ngono. Chandra akan mengisi dengan lagu-lagu pop Jawa mbarek musik informasi yo Cak Ning yo. Terus bangun dong kok lanjut ono betul. Terus nanti akan ada ludruk ning jam songo ponjol 15 menit ya. Jadi saiki tak kancani sampean kayak ngono lagu pop Jawa bare apa bare informasi yo tak siap no kayak peno kape. Jadi ojo sampai ning dindi karena Chandra sing ngancani sampai jam 12 bengi mengko tetap ning perempat suara budaya Surabaya.

Rek, jaman saiki lek nyebrang dalan nang Surabaya jik jinjit-jinjit wedi ketabrak. Waduh, gak jaman, Cak. Kene tak dudui. Surabaya saiki wis duwe Surabaya Tunnel. Gak usah manas-manas, gak usah wedi udan, karek mudun, mlaku anteng, mak kleset, wis tekan seberangi. Adem, aman, plus ketok keren pisan, koyok ning luar negeri. Mangkane, jajal dulino ning Tunnel Surabaya, Jayabaya. Saiki, nyebrang wis gak ribet. Ayo dijogo bareng-bareng fasilitasi. Ojo lali, dulino mrene, cek kaku percak ning

Cak Ning, sampe ketiga lah ketemu barek tonggo ngarep oma utawa ketemu konco sing suwe utawa konco lawas iku utawa sekedar papasan barek konco ya Cak Ning yo. Kayak sebagian wong Indonesia Cak Ning iku momen kaya ngono iku rasane kurang lengkap lek gak dibuka barek pertanyaan sederhana kaya misale kate nang di wis mangan na utawa ya apa kabare ngono kan ya. Nah, pertanyaan iku Cak Ning terkadang gak bener-bener membutuhkan jawaban sing dawa. Bahkan wong sing takok mungkin wis isok nebak jawabane. Tapi basa-basi iku tetep dadi bagian sing cukup akrab dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa ya wong Indonesia kok senengane iku ya koyo basa-basi ngono. Dadi basa-basi iki sering dianggap sebagai percakapan ringan utawa small talk sing gak duweni tujuan penting. Padahal dalam komunikasi basa-basi iku duweni fungsi sosial sing cukup gede. Sebuah penelitian sing diterbitno balik jurnal Stilistika Universitas Muhammadiyah Surabaya 2016 ya Cak Ning jelasno bahwa basa-basi dalam sapaan iki merupakan bagian teko komunikasi santun masyarakat Indonesia. Salah siji fungsine iku njogo keakraban lan keharmonisan dalam hubungan sosial. Artine ketika seseorang iki takok wis mangan nah utawa takok liyane ngono ya kan ning wong liyane tujuane utama niku ya durung tentu gawe ngerti menu mangan awan iku mau. Ya pertanyaan niku isok dadi cara sederhana gawe duduno perhatian sekaligus buka percakapan. Nah, terus hal serupa yo ketok dalam berbagai ungkapan bendinane Cak Ning yo. Misale takok soal perjalanan ning tamu. Takok kabar konco sing suwi gak ketemu utawa ngomentari cuaca sadurunge mlebu ning pembicaraan utama. Dadi basa-basi yo iso dadi semacam pembuka pintu lan interaksi sosial Cak Ning.

Caning Duta Besar RI gawe Swiss lan Liechtenstein ngurah Swajaya nyatano Festival Indonesia 2021 dadi jembatan gawe memperkuat persahabatan antara Indonesia mbarek Swiss. Penghimpunan Indonesia Swiss Fair Indonesia Squids sing didukung mbarek KBRI Bern gelar Festival Indonesia 2021 ning Kerbernenen Lux Rheinfelden Swiss ning Sabtu tanggal 22 Agustus sing sekaligus dadi momentum peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia Swiss. Perpaduan antara ekspresi budaya lan kegiatan kemanusiaan nyermino semangat hubungan Indonesia Swiss sing tangguh, beragam lan berlandasno kebersamaan budaya kuliner, musik lan seni, merupakan jembatan sing isok menghubungno masyarakat, bangun saling pengertian barek memperkuat persahabatan antara Indonesia barek Swiss. Dubes yo nyampekno apresiasi gawe Swiss diaspora Indonesia lan Friends of Indonesia sing terus berperan dalam memperkuat hubungan kedua negara melalui kerjasama lan hubungan masyarakat. Festival Indonesia caning bakal dimeriahno beragam tari Nusantara koyok tari piling, teruna jaya, topeng koncalan, merlak lan yapong. Kegiatan ini menunjukno daya tarik budaya Indonesia sekaligus mempererat interaksi masyarakat Indonesia lan Swiss menurut pernyataan. Ajang pamer budaya iku ya dimeriahno musik tradisional angklung Bali barek peragaan busana karya desainer Indonesia Komang Darmiani lan koleksi batik karya Almalia Habib. Kehadiran Putri Indonesia Kebudayaan Nilam Onassis lan turut memperkaya pesona budaya Nusantara.

0: bahaya isok teko kapanai. Kecerobohan isok ngundang petaka. Waktu gak isok diputar.
1: Dek! Dek! Heh, ya ampun. Iki lho cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih, Dek.
2: Walah, Mbak. Gak popo. Ben gampang. Gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi entek baterene.
1: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lho, Dek. Isok garak no kobongan lho. Mergo cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebabno masalah sing gede, yoiku kobongan, Dek.
2: Mbak, sepurane ya, Mbak. Aku nyesel gak nurut omongane sampean.
0: Penyesalan mesti teko mburi. Ayo bijak, gunakno listrik gawe menghindari kobongan.

Ya Cani sama saya takkan Cani kayak kalau lagu-lagu pop Jawa. Iku mau Negoro Angin ya, Negoro Angin coveran. Terus main ngono akeh sian lagu-lagu sing enak-enak. Pokoknya men gak usah kuatir. Ya kan ono apa ya beberapa lagu sing tak spill ya ono lagu Puspita Nolo, ono maneh lagu anyar-anyar yo akeh sakjane Caning. Ono lagu judule Raiso Ngapusi Loro. Terus ono maneh apa ya? Sik, soalnya saking akeh aku bingung tak puterno sing ndi lho ya. Kowe tak pilihno sing enak-enak ae. Terus engko yo ono maneh lagu judule Tamu Undangan. Terus pisan ono maneh sing aduh iki ono Tak Tunggu Balimu yo enak. Oke. Okay? Yo wis pokoke sampean tak enteni, sampean ngenteni aku sing ngenteni apa pengen sing ngenteni. Sing pasti ning kok ono ludruk ya cak niki jam 09.15 menit. Saiki nikmati sik lagu-lagu pop Jawa tetep ning Perempat Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa copotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Cani wong cini kita mida ngetakan siaran leludruk RRI Cok Ninggi. Dinten iki edisi Rebo tanggal 16 Agustus 2021 Cak Ning yo ngangkat lakon Sekongkol Jahat seri siji. Sugeng mida ngetakan.

0: cerita aku senang nyemek-nyemek ya empuk.
1: Iya nyemek-nyemek empuk tapi sing awal mah aku yang sakno.
2: Apa?
1: Lah gak wani muleh.
0: Nah apa aku gak wani muleh?
1: Lah ya iku.
2: Ya apa lah wani muleh engko ngarepe oma wis dinteni wong.
1: Maksudnya dinteni wong, masih aku muleh ya dinteni wong tapi yo wani muleh aku cakus.
2: Apa-apa nek dinteni keluargane dhewe, dinteni wong liya.
1: Lah mak mangkane sampean jelasno.
0: DC DC.
3: Wong pesenan iki pring rige sulingan.
1: Lah artine cak.
3: Pring Jawa disebul buntu.
1: Oh, artine.
3: Cegat mburi metu iringan.
1: Heeh.
3: Dinteni jopo?
1: Iya.
3: Buntu.
0: Ya saiki marak DC DC ku nang ndi-ndi.
1: Apa iki?
0: Debt collector.
2: Oh.
0: Tagihan bank titil. Bang pecet.
1: Ya siji debt collector ambek bank titil iku siji.
0: Hakikate anune tapi
1: ya, hakikate podo. Ya artine podo nagih, tapi statusnya itu beda.
2: Ini bank titil iku nagih wae dhewe.
1: Nek
2: debt collector iku dibaru wong untuk medeni wong sing diutang iku.
1: Iya.
2: Medeni apa sih? Dhewe. Diojo-ojo apa dipencili, dianu.
1: Iya.
0: Kadang-kadang
1: bahkan ada intimidasi.
2: Nah, ada pemaksaan.
0: Ngene carane supaya gak dipaksa, supaya gak diwedeni. Ojo utang.
1: Nah, iya, sampean iso ngandani tapi sampean critani mang utang. Ah,
2: iya, kan mule.
1: Sampean iku jenenge jarkoni, iso ujar gak iso nglakoni.
2: Jemperan dan siapa jemperan? Eh, menungso lumprah rek aku itu duduk malaikat. Uang iku ilok lali, nah. Ilok keliru.
1: Uang setas diomong durung 5 menit pas lali. Anjir, kan? Uang remeten aku.
0: Anjir nembang lali.
1: Percaya?
2: Iya iya. Jemperane,
0: jemperane. Ustad ngono, ustad jargoni dari sini.
2: Mencelamencel
0: iso ngajari gak iso nglakoni.
1: Iya.
0: Tapi wong jenenge ya pancene wong lali ku wani diutangi rek.
2: Wani mati, wani diutang.
0: Lapo mati durung lapo kesusu lapo
1: rek. Lapo suka pecel sena.
2: Soale wong lali kan biasa ngemedidi.
1: Yo kan.
2: Ya? Contone aku.
0: Lali barek nglali ku beda.
2: Beda.
0: Iya ta.
2: Ya bener anjane.
1: Nek yang sing jelas wong lali ku pekun.
2: Nek wong biyen ngarani uang lali ku wani mati. Ya le apa? Kon
1: ngiyel. Ku
2: mate lho enggak.
0: Ya iku lho.
1: Ngiyel.
2: Mati lho enggak.
0: Mati. Ya, aku tetep uang lali ku wani diutangi. Napa wani mati gak wani aku.
2: Ya maksudnya nek apa?
1: Istilah
2: lali wani mati. Akonono ae enteng-enteng.
0: Janene mati ini gak popo budale lho.
1: Iya ngerasa rasen.
0: Terus wani mati lek malah bingung
2: sing nak. Perkara iku terserah karo sing lakoni. Wong gak oleh sok udon.
0: Wong nek kepengin gak ketagih utang ya aja utang.
2: Aja utang.
1: Nyatap.
2: Wong nek gak kepengin kecemplung kali ya aja nyemplung kali.
0: Sing bahaya mana lek utang untuk dikonsumsi, tidak untuk dikembangkan, tidak untuk usaha. Iku tambah nemen lek.
2: Wong tiba iku gak apa-apa, ora jatuh tidak apa-apa. Sing penting jangan jatuh kedua kalinya di tempat yang sama.
0: Wong kedelep gak popo.
2: Pokoke aja kedelep ngene iku mangun wah.
1: Ya wis rem. Mari tiba ndelep-ndelep bareng.
2: Wong nek kedelep iku biasae.
0: Kedelep kecelep.
2: Kedelep iku le jare anu. Ono kedelep ambek kecelep iku seje lho.
1: Ya lho. Ya gak padha ta?
2: Ya gak padha.
0: Sejene mbek mancep ya sejene.
2: Mancep
1: neh ya. Nek kedelep iku apa?
0: Ngene, tidak disengaja.
1: Ya, gila sing pengalaman kedelep.
2: Wong iki didelepno. Iku nang ndhuwur banyu. Ketok ndasi.
0: Iku didelepno menisa.
1: Oh iya iya.
0: Karena ada yang mendelepkan.
2: Dari cara wong jane slamet iku didelepno
0: iku tambah ampun.
2: Di sasarno lah pokoknya.
1: Oh,
0: nek kecelep bedone.
2: Nek kecelep seje.
1: Oh, iku awake dhewe kurang hati-hati.
2: Nek sikil.
1: Oh, sikil.
2: Kantungmu nang kecelep.
1: Kan. Iya, iya.
0: Tapi tanggoku kecelep jane ndukure rung.
1: Nah. Aisyah.
2: Eh, iku ndukure nggok-nggokan dari pian. Wis jerone nemen wis. Cara cara lobang, wong gali lobang. Gak mentas nguruki
0: kali lubang
2: dadi wis
0: nek kedelep tak jengkul gak masalah.
2: Iya nek sak tenggok
0: sak ndukure irung
1: iku lak pada kenyataannya ana sing istilahe Oh, iku arek iku sakno iku kedelep kedelep utang.
2: Yo.
1: Nah, iku ya apa kedelep utang iku ya apa? Apa ana sing delepno? Ayo.
2: Gak bisa utang, ayo. Bisa juga didelepno wong, bisa juga kedelep dhewe, kelep-kelep. Nek aniku kelep sak, dhewe iku kelep.
1: Oh, nek dhewe kelep.
2: Iya. Kelep kaya awakmu niku biasane nanggone jare sing ngomong-ngomong nang kok nek tanggapan iku lho.
1: Kedelep kok. Nek sing ya apa sih gak ngerti aku cah.
2: Sing wetenge loro iku kedilep.
0: Iya. Dilep iku. Oh iya, dilep. Enak ndi utang mbek ngutangi?
2: Enak ndi ayo?
0: Ayo.
1: Nek aku ya seneng. Nek aku ya seneng ngutangi.
2: Seneng ngutangi.
1: Ngutangi. Iya, iso menakno aku.
2: Iya.
1: Nek ngutang.
2: Soale hae kan kira tak gede. Maksudnya iki bahasa ana kabar Cak Sabil, Cak Insap, mbek Cak Pendi. Iki yo Abah Cipto saiki wis
0: alhamdulillah
2: purna tugas.
0: Oh iya ta.
2: Purna tugas mulai 20 Juli yang lalu.
0: Oh iya.
2: Artinya ngene lek saiki wis pulang kampung.
0: Pulang kampung.
1: Nek ngono. Nek ngono awak dhewe sok silaturahmi rono.
2: Ya kapan aja merono rek.
0: Tapi ini loh, yang dimaksud purna tugas itu dia hanya purna di satu tugas yang memang ikut tugas negara. Tapi tidak berarti purna tugas harus berhenti berkarya, enggak.
2: Oh, iya. Kalau dulu apa itu kan pengelola.
0: Pengelola
2: satu kawasan tambak udang.
0: Nah, itu mungkin saya tetap. Nah, iya. Maksudnya purna tugas itu pengabdiane nang nggone negara. Saiki wis gak nrunung maksudnya.
2: Karena
0: dibatas.
1: Apa cipta itu?
2: Angkatan laut, tentara.
1: Angkatan laut ta?
0: Abri.
2: Wah negara.
1: Kok melu negara sih?
0: Abri.
1: Nek
0: jaman biyen apa?
2: Teko perusahaan lho Mas. Iya. Purna dari perusahaan.
1: Ya purna tugas iku tugas dari negara.
2: Ya memang.
1: Loh,
2: itu angkatan apa cipto?
1: ASN.
0: Itu
2: purnawirawan.
0: TNI.
2: TNI bener.
0: Supaya gak mentre kabeh takok til purun saiki.
2: Apa cipto iku tentara.
0: Saiki purnawirawan.
2: Lah, gak melok negara ta iku. Melok peno ta?
1: Lho, enggak maksudnya. Lah kok anu ngurusi urang.
2: Lho, apa gak oleh?
0: Itu masa MPP ta, Cak. Dulu masa MPP.
1: Lah ya aku kan gak ngerti.
2: Gak ngerti.
0: Lah mengelola tambak atau pertanian dan perikanan nek. Masih Incap yang mengelola.
1: Oh iya aku.
0: Mengelola tanda.
1: Yo ngelola anu perekonomian
0: kok. Maksudnya tanda-tanda dikoordinir kapan tanggal
1: sakmene lah. Tanggapan.
2: Eling NTT eling karo MTB rek. MTB rek NTT rek. Pengin lak dulur dhewe yo ngene.
1: Oh iya.
2: Nusa Tenggara Timur kan tertimpa bencana gempa bumi 7,7 magnitudo. Magnitudo
0: 7,7.
2: Ya kan yo kita turun sing korban meninggal, akeh korban sing luka-luka, akeh sing omahe roboh dan sebagainya, ya kita berdoa,
0: berempati ya.
2: Ya.
0: Yo gak liwat ae, awak dhewe melok ndedonga supaya gak ono bencana sing koyo
2: ngono. Ya.
0: NTT apa ya NTT iku sing katane?
2: Yang sudah tertimpa itu mudah-mudahan diberi ketabahan, sing mampu ae gelem nyumbang karo sing kekurangan.
1: Ya. Sing gak iso.
0: NTT apa NTB iku?
2: NTT.
0: NTT
2: kok Nusa Tenggara Timur.
0: Ala NTB
2: iku Nusa Tenggara Barat.
0: Ala MTB.
2: MTB iku Ludruk Medang Taruna. Lha ono meneh NTB sing terkenal iku mahasiswa turun bekerja. Iku ra delok Surabaya MTB FM iku. Iya, iku mahasiswa turun bekerja biyen. Saiki iku monggo tresna budaya.
0: Saiki ya kedelep iku malah.
2: Ya wis rek, ayo sing penting hiburan iki.
0: Sing penting hiburan.
2: Kita umum di situ aja ya.
1: Apa cak? Kita
2: situ juga di Munaka situ.
1: Oh situ-situ aja.
2: Iya, sawangan aja.
1: Sawangan aja.
2: Iya,
1: mak sembarang itu. Kayak melaku itu langkah sak langkah.
2: Iya.
1: Mudung tangga itu ya bertahap.
0: Step by step.
1: Iya,
0: step
2: by step. Karena kadang-kadang kemalan.
1: Apa?
2: Tanggapan saulan mispulo ditulis. Oh,
0: cuman.
2: Diketik,
0: di doang, di share. Apa yang ini? Ini gak kayak ngono.
1: Contohnya gitu, diselesaikan dulu
2: dengan baik. Nah, baru yang lain.
1: Iya, ngono.
0: Kok nek menghibur dirimu sendiri?
1: Iya. Ya, Pak. Apa, Cak?
2: Nah, ini tanggal 27 September
0: nggo kanca-kanca ludruk RRI ku ditekakno karo panitia nang ngene Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya. Hajati sedekah bumi ya, itu sedekah desa. Nah iki para panitia iki Pak Lurah Made ku sebagai pembinae. Namanya Pak Widodo Santoso. Ketua panitia Pak Joko Hadi Sumangat. Sekretarisnya Pak Darmanto, bendahara Pak Suwoto, si budaya Legiman. Legiman?
1: Legi dan manis.
0: Terus si keamanannya Pak Fajar Arianto. Si konsumsi ini Mbok Dewi Sundari.
1: Mbok Dewi.
0: Bagian masak iki.
1: Masak ya.
0: Perlengkapannya Pak Jumeneng. Kebersihannya Pak Karnoto. Penggalian dana Pak Jono, terus si acara Pak Johan. Jalali 17 September nanggone Desa Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya.
2: Ojo lali semboyane.
0: Yo prek.
2: Sekali di udara tetap di udara NKRI harga mati perempat RRI suara budaya
4: Surabaya.

Cak Ning. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih. Kalian giaran Ludruk RRI Surabaya. Lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana lan ketua Ning Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Sabil Lestari. Dalu niki kepareng ngaturaken lampahan Sekongkol Jahat seri setunggal. Konco-konco ingkang nampi dapuan Tukimin dipun lampahaken Cak Insyaf. Badri dipun lampahaken Cak Kusnan. Ning Wiwi dalu menika maragani dados Sindi. Wondene Sandi dipun lampahaken Cak Sabil. Ning Ami Sanjaya dalu niki nglampahi dados Bumiara. Indri dipun lampahaken Ning Aurel. Cak Pendik dalu niki dados pemilik warung. Mbok Cirah dipun lampahaken Ning Murgiati. Pak Depur dalu niki nglampahi dados Pak RT. Pengunjung warung wonten Ning Cila, Ning Kaila. Tantri dipun lampahaken Ning Purbandari. Cak Ning, giaran Ludruk dalu menika kairing swantening gongso Kyai Macan Putih. Lumantar Ruang Mahameru Pro 4 RRI Surabaya. Makaryo sami kalian SMK Dr. Sutomo Surabaya lan SMK Negeri 5 Surabaya. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Operator audio Cak Isnan. Operator video dening Cak Andi lan kanca-kanca. Wusana kita ingkang ngayahi ngaturaken sugeng dalu sugeng mitangetaken. Sumangga.

0: Gri.
1: Lapo.
0: Ojo cedek-cedek aku.
1: Kon pesti kok iso koyo ngono. Kon niku jare teman karib ambek aku.
0: Iya teman Ida, karib. Besti. Iya tapi awakmu sekedar konco, sekedar besti. Tapi gak oleh cedek-cedek. Levele awake dhewe iki beda. Yo, apa dadakno? Aku iki yo dari segi harta nek diurut-urut urutane itu awakmu di bawahku, levele iku di bawahku.
1: Iya, iya.
0: Lah iya.
1: Nek perkara harta.
0: Iya.
1: Iya. Memang aku di bawahmu.
0: Heeh.
1: Tapi
0: apa?
1: Jenenge besti.
0: Iya.
1: Aku antarane awakmu iku
0: ya antara...
1: mesti sejajar.
0: Ya kais.
1: Iya. Lah merono-merono wong loro.
0: Iya.
1: Nang warung wong loro.
0: Wong loro.
1: Tapi ya aku terus yang mbayari ngono lho. Janik
0: ngene, ngene apa?
1: Awakmu iki kan segi kenduwenan.
0: Iya, harta. Ah,
1: harta benda.
0: Aku
1: kan
0: lebih...
1: lebih banyak awakmu daripada aku.
0: Ya jelas.
1: Tapi nek jajan kok awakmu nganut aku wae.
0: Ngene lho, tak kandhani. Aku iki ngekei kesempatan awakmu untuk mencari pahala.
1: Hah?
0: Mencari pahala. Dadi awakmu kesempatan awakmu iki wis gak soge, terus gak pahala. Endi kena dipele. Dadi awakmu gak soge, tapi nang akhirate soge, ngono lho.
1: Lah ni omong
0: wis nang dunia melarat, nang akhirat melarat. Lho tambah kesakno uripmu. Nek aku nang dunya kan harta ya cukup.
1: Cukup.
0: Terus korong kok aku nang akhirat. Gak soge, tapi lak tau soge nang dunya. Lah awakmu mangkane tak kei kesempatan.
1: Ngene lho Yai. Sarene kenduwenane iki luwih akeh awakmu ketimbang aku. Tapi aku iki kok belajari kongkon sedakoh.
0: Lho, ya kan api.
1: Kongkon ngekei
0: ngene lho
1: terus
0: ngene ri Badri tak kandhani iki wong gak sembarangan ngekei ilmu koyo ngene iki yo apa carane awakmu gak sugih akeh beramal akeh sedekah akeh pahala wajah gak ganteng tapi atine sing ganteng ngono lho
1: kon iki koyo ganteng-ganteng ngoe
0: lho aku gak ganteng Tukimin gak ganteng tapi hartane ono
1: jenengmu iki lho ya.
0: Iya iya iya.
1: Tukimin. Heeh. Ambek Badri.
0: Lho
1: kan ketok nek desa jenengmu iku.
0: Lho, ya memang desa, tapi maaf lho dari segi sendoki jammu.
1: Lho. Jelas jamku ya nyoto lah.
0: Nyoto jam temenan, tapi rego pira? 50.000.
1: Eh, ngawur swidak gendeng.
0: Alah kacek 10 ae. Iki 600.000. 10% iki jamku regane 600.000. 10%-nya.
1: Kon ngomong iku 600 ngaku ro piyen pas awak dhewe sepedaan ya jange dilin.
0: Iya.
1: Wong awakmu nemune lho.
0: He?
1: Nemu
0: iku tak tukar tambahno. Tak ganti iki ngono lho. Wah kon iku ngene lho.
1: Padha mek ku nadi karo
0: iki.
1: Nadi ku nemu diakon. Aku sing njukuk kudu sing
0: Jojo nyandak-nyandak konco seje.
1: Konco apa nih? Kan pada besti nih. Saya ingin nih, saya ingin.
0: Ini Tri.
1: Apa?
0: Aku nek ngakoni besti. Aku kate curhat be awam.
1: Maksudnya mencurahkan hati.
0: Yo, yo unek-unekin nang atiku.
1: Lapo?
0: Aku iki lak.
1: Wong atimu ya elek.
0: Eh?
1: Atimu gak elek?
0: Iya, yo si elekan awakmu. Awakmu tambah lengkap. Atimu, atimu elek, wajahmu elek.
1: Oh, ini kena dilokno, mesti banggil. Gak ngakon.
0: Oleh podo elek kan digegeran.
1: Duh, ini tak takokno sampe. Arek-arek lu tak takokne.
0: Gak usah takokno. Ngoco dhewe. Iki lho permasalahan. Iki
1: apa sih? Apa sih sajane?
0: Urgen.
1: Persoalane apa?
0: Oh, persoalan perkatoan. Permasalahan iki lho. Awakmu lak ngerti. Aku selama iki lak pacaran karo Cindy ta.
1: Terus. Lah wis, jane gak kliru ta Cindy ku. Wong arek koyo ngono wayune. Terus oleh awakmu iku lho. Wong aku sak rumu jajan melok aku. Sing dipilih apa? Kon niku. Mbok,
0: awakmu wawasanmu kurang luas sancene.
1: Lho kurang luas ya apa aku lho gak bitor.
0: Lho, wawasan iki gak merko bitor.
1: Maksudnya
0: wawasan itu pengetahuan.
1: Oh, pengetahuan.
0: Bisa tukang rungokno, ya bisa tukang moco. Love is blind. Ngerti kan?
1: Apa itu?
0: Ya bukan bidor.
1: Loh, bidor.
0: Kan ngomong.
1: Maksudnya?
0: Love is blind.
1: Maksudnya?
0: Cinta itu buta. Artinya cinta tidak memandang. Bah iku wajahnya gak ganteng. Tapi lek kadung seneng dibelani.
1: Apa ini?
0: Oh, ake sing uniku.
1: Wong sindi lu ngomong.
0: Apa?
1: No time for love.
0: No time for love. Artinya apa itu?
1: Loh.
0: Artinya.
1: Loh.
0: Bukti nih, no time for love itu artinya apa?
1: Loh. Tidak ada waktu untuk cinta. Oh, aja nih goblok.
0: Loh, tidak ada waktu cinta. Bukti nih, dari pacaran mbak aku kok kano bukti. Awakmu iku.
1: Oh iya ya.
0: Tapi ane kok kate tak cendol aku kok kuatir rah karma tabatmu tambah menurun.
1: Gak ngono.
0: Lho ini sesuai dengan omongan, sesuai dengan kenyataan. Ngono lho. Soale aku lah love is blind. Cinta itu buta, tidak memandang wajah, tidak memandang apa. Koncoku lho ono. Cinta, cinta karo wong wonge gak ganteng lho, sayang cinta. Akeh. Wonge gak ayu tapi sing ganteng cinta iki mergo perhatian ngono lho. Wah, awakmu iku ancene repot kok tri-batri. Mangkane awakmu kudu ngerti. Nah iki permasalahane saiki sindiku ninggalno aku. Sindiku koyoke wis kaya gak perhatian, gak setia mbek aku.
1: Lah iku pon kan awakmu
0: iya.
1: Kudu iso apa ngarane koreksi diri, introspeksi.
0: Nek koreksi tak korek murup.
1: Ya gak ngono. Apa sebabnya ya sindi sampai mutus awakmu?
0: Nah,
1: kan awakmu kudu berpikir panjang tuh. Ngerti ya awakmu? Di samping sindi ancane areke ayune koyo ngono.
0: Yo, ya. Maksudku aku mbek sindi kan aku wajahnya sederhana. Wajah sederhana terus sindi ayu karo asih kan memperbaiki keturunan ngono lho.
1: Gak ngono maksudku ya, maksudku.
0: Jangka panjang iku.
1: Iya. Sindi anane ninggalno awakmu.
0: Iya.
1: Iya. Wong areke pancene ayune koyo ngono. Lah wong awakmu pelit.
0: Iya. Lah iya, saiki menjauh be aku. Koyoke gak kak, kau yang disik romantis,
1: mungkin cinta. Pura-pura paling.
0: Eh?
1: Pura-pura, maksudnya ngetes awakmu. Ya apa?
0: Temen tak?
1: Loh ya apa? Ini loh, ngetes awakmu.
0: Iya.
1: Supaya awakmu itu lebih pengertian yang ada sini. Dan soalnya aku nak dulu awakmu kan pelit.
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Ini terus terang aja. Aku ngomongnya piti kelopo saat lu gune.
0: Iya.
1: Ngono lho. Mbok menawa dhe'e ngomong kaya ngono. Ya.
0: Iya.
1: Terus supaya awakmu iku duwe belas kasihan terus Jawa mbarek sindi. Mungkin ngono lho.
0: Aku jane gak pelit.
1: Terus?
0: Aku tak simpen, tak tabung ke masa depan. Gak, aku gak hidup poya-poya.
1: Duh.
0: Ngono lho. Jadi nek nam laku-laku jajan barang iku nang warung tak kon bayari sindi. Dah iki sing duit teko aku tak simpen.
1: Men, tuki men.
0: Apa Tri?
1: Ya kok sapa Tri?
0: Iya.
1: Arek wedok saiki.
0: Iya.
1: Gak ndelok awakmu iki apa ngarani wong sing apa? Maksudnya sing primpen kok primpen sih?
0: Wong hemat.
1: Hemat. Gak ndelok iku masalah masa depan dipikir belakang, sing penting sekarang arek wedok iku. Nek awakmu apa royal umpamane ngebosi nukokno ngene nukok ngene jelase awakmu.
0: Aku iku yo ngetes
1: disenengi.
0: Aku nek ngetes iku nek kate cewek jaluk di jujur duwe aiku iku cewek matre. Aku ngetes yo ngono.
1: Oh, berarti apa? Awakmu selama iki
0: iya.
1: Anane gak ngekei.
0: Iya.
1: Gak nukok nopo-opo.
0: Iya.
1: Iku cuma ngetes karo sindi tok.
0: Ya asline pelit barang.
1: Pelit. Iku sajane gak ngetes. Ngetes iku sedina rong dino sak wulan rong wulan rek.
0: Wis tak ge masa depan.
1: Masa depan ya opo awak ambek aku iki lho, ambek aku.
0: Iya, iya.
1: Kan besti ya, sahabat
0: iya.
1: Karib nang dindi wong loro.
0: Iya, iya.
1: Rono wong loro. Bayar parkiran yo aku.
0: Yo, tapi awakmu kan yo ndek utang budi mbek aku. Awakmu aku pas nang omahmu, awakmu kesetrum, tak tolong, coba gak tak tolong. Oh, tebal awakmu. Kan balas budi.
1: Aku biyen tau ngono ancane. Ya gak apa-apa wis. Ancane wong kekancan iku sajane kan endi sing ono. Ya. Ya ojo jagakno ae tapi ini rek. Wis perkara sindi dipikir mburi.
0: Ya. Ya, wis iki iki lanang dalan ya. Ayo mlaku mlaku ae.
1: Mlaku.
0: Yo.
1: Lah gaya apa sepeda iku?
0: Eh?
1: Sepeda gaya apa?
0: Dieman cek gak rusak.
1: Oh, gak nekokno bensin nah. Oke. Okay.

0: Mas.
1: Sindi.
0: Iya, Mas. Mas, ayo nang taman iku lho enak lho, Mas.
1: Iya.
0: Isis.
1: Ya, tapi
0: silir-silir angine.
1: Enggak sajane aku gak patek enak.
0: Nah, gak patek enak maksudnya masuk angin kah?
1: Ya gak ngono aku. Ya apa sih rumoso serba salah ngono.
0: Sampeyan nek wis apa sih?
1: Pacaran barek tuku menak wis suwi sih.
0: Aduh, aku wis putus. Omongnya aku wis putus sampe anu Tukimen kok.
1: Putus temen ta?
0: Temen, Mas. Aduh, temen, Mas. Selawase dadi pacare iku aduh nemen pewait nggo wegem iku lho. Mau medit-dit
1: kok gak gelem. Tukimen iku pengen membahagiakan sampean di kelak kemudian hari lak ngono.
0: Iya gak masuk akal lah. Moso ambek pacare lho. Semua andok ngono nang ndi ngono ya. Ngono sing bayar iku lho ya aku. Ya ngono alasane ngono jare ditabung untuk masa depan. Aduh, prasaku. Ya gak betah lah Mas aku.
1: Nah, terus sampean saiki ganti ambek aku ya apa? Aku
0: ya kan enakan sampean.
1: Iya enak to Kimen cek duwe bondo cek di dunyo sepeda motor ya api lah ambek aku lek
0: mau. Eh masih duwe ya bondo dunyo. Lah nek pewelite koyo putra apa? Kayak paite kayak putra wali. Aduh, nek prasaku temen Mas enggak wegem ku lho.
1: Tapi kan cita-citane
0: gak
1: kemodon
0: blas duwike gak metu blas.
1: Sing apik dalah aku sampean pacaran mbak aku sampai rumah tangga. Terus aku durung di omah ya apa.
0: Lah ngene lho Mas, sampean kan yo enak. Lah meneh-meneh lah iso awak dhewe iso ndolek wong loro Mas.
1: Maksudnya ndolek wong loro?
0: Ya maksudnya ya ayo ora bebrayan mbak aku kok terus ya ayo sembarang apa-apa ya ndolek wong loro ngono lho. Lah nek mbak Tukimen medite kaya ngono, dorong dadi bojone wis medit, pelit.
1: Ojo ngrasane Tukimen.
0: Ya gak ngrasane sampean nongket-nongket ngom anu no Tukimen ae.
1: Ya bagaimanapun sampean barek Tukimen kan ya tahu dekat dan iyo. Bisa dikatakan pacaran bahkan sampai bertahun-tahun sih.
0: Iya saking ae gak ono sebetan liya, terpaksa aku mbak Tukimen iku.
1: Yus ngene. Apapun yang terjadi Dik Cindy, nek sampean bener-bener tresno mbarek aku, semono aku. Cuma sing tak jaluk ojo pisan-pisan mengkhianati cintaku ya, Dik.
0: Ya enggak lah, Mas. Sampean kan yo enakan nek mosok enakan iku terus tak khianati. Lah kok Tukimen ngono iku?
1: Ya aku yo wedi kejadian iki terulang pada diriku. Sampean mbarek Tukimen kok terus terjadi pada diriku lak ya tambangan nes aku.
0: Lah apa sih Mas? Sampean lho seje karaktere beda kok. Sampean lho wonge apa ya saking gak ono unai, gak ono sing dikekno.
1: Lah sampean kan wong blob. Justru karena aku gak ono iki aku merasa minder. Soalnya sing nyedhik sampean ya gak cuma Tukimen, kanca-kanca kabeh liyane kabeh juga selalu mendekati Dik Cindy. Aku kuatir ae engko moro-moro sampean beralih hati. Terus aku mau tinggal bedak ngono.
0: Ya enggak lah Mas, aku ya seneng sampean mergo sampean kan ya enakan lah aku iki ndolek bojo ya. Sok iku ya gak kanggo aku ijen, mesti ya kanggo keluargaku. Nek sampean koyo Tukimen ngono medit, pelit, hitung-hitungan aduh ya nah, sido aku garing.
1: Ibu, mbak, bapak sampean iso nrimo aku kahanan koyo ngene. Wong tuaku ya omah aja durung duwe kontraktor ya. Pindah rono pindah rene kontrak.
0: Loh lah iya Mas, dunya apa-apa iku kuwabe iku ae didoleki wong loro sok ngono lho. Sing penting sampean ku wonge enakan. Gak pelit ngono.
1: Janji temen ya Dek ya.
0: Janji Mas.
1: Gak bakal mengkhianati cintaku. Loh
0: gak.
1: Umpamane aku bener-bener dadi karo sampean kira-kira cita-citane dhewe besok ya apa?
0: Ya wis pokoknya sembarang golek dhewe lho Mas.
1: Ayo. Golek dhewe apa sih?
0: Ya ayo. Apa-apa gak usah jagakno wong tuwa, apa-apa sak didoleki wong loro. Kan awak dhewe ya.
1: Dadi ayo saiki berjanji bener-bener arep menjalin cinta iki gak cuma teko kene. Mergo kabeh ku saranane wong seneng iki menurut aku ya mergo bondo. Makane ayo mulai saiki ya apa carane iso nyambut gawe.
0: Iya. Wong loro
1: disengkoyo
0: wong loro ya Mas ya.
1: Cuma sing tak jaluk sepisan mana candi ya. Cindy ya bener-bener loro aku sok bayangne Tukimen ya apa sampean tinggal ndah ne loro ning ati iku tak balik ning awakku umpamane aku bener saiki wis tresno mbarek sampean terus sampean gledak ning ngene
0: Sik ta sampean kok mbelani Tuki men. Aku ya mikir nemen men apa aku gak loro tambah nek Tuki men medit pelit perhitungan apa gak tambah loro aku. Sampean iku.
1: Ya wis.
0: Ya tambah sore iki tambah kloro-loro iku seumur hidup. Waduh ya mole Mas men aja mbelani Tuki men. Wong pelite kaya ngono.
1: Ya muga-muga. Iki masalah iki tak critakno bare ibuku. Ibuku setuju gak popo le. Kon oleh Cindy, ibuku tak critakno. Nah aku saiki pacaran mbek Cindy, bahkan ibuku yo seneng banget mergo aku isok gandeng renteng pacaran mbek sampean.
0: Lah yo ngono lak ngono lho Mas. Yo seneng nek ibu wis merestui ketok iya Mas yo.
1: Yo.
0: Setuju ya Mas.
1: Cuma aku kadang-kadang sik rada yo apa sih deg-degan ngono
0: kira-kira. Iku digawe semangat. Kan ibu wis merestui ngono Mas ya. Saya apa-apa sembarang ayo dikumpulno wong loro ngono lho Mas. Direncanakno gak koyo ngene iku koyo Tukimen ngene iku
1: wis ojo diduduk Tukimen ae.
0: Iya aku sebelah sampean mesti banding-bandingno aku mbek Tukimen
1: wis saiki ning ndi tapi engko ning kono misale ning warung utawa ning kafe ojo mung sing akeh-akeh
0: gak usah nang kafe nang warung biasa ae aku lo nerima. Aku neriman Mas gak popo
1: iki aku sangu air mineral
0: apa
1: sangu banyu putih
0: BM kok
1: air mineral.
0: Eh, pe melar ngono.
1: Loh. Loh Mas Sin.
0: Mas Patri. Mas Patri, kancane itu. Oh, gak
1: kancane. Pacarmu.
0: Enggak lah sama mesti ngono. Yo.
1: Kok sajake kok ketemu kok
0: ngono. Sita, yo ado. Sita lah. Sampe ndelok aduh.
1: Ndelok. Sampe Mas.
0: Kaya
1: ngono. Sampe pacare Cindy.
0: Enggak.
1: Olah.
0: Iki anu iki.
1: Duduk aku cuma konco.
0: Iki lo iki
1: lo. Konco apa konco? Konco. Koncone koncoku.
0: Ah, iki lo koncone. Konco arek iko. Arek sing iko lo, sing pelit iku lo, sing
1: tak cetok.
0: Iya.
1: Oh, sakdurunge pacaran mbek Tukumin sampean pacaran mbek Mas iki.
0: Ah, lah mesti ngono salah paham Mas Mas Andiku.
1: Yen cewek Mas iki. Mas. Napa? Kenalan kali kula.
0: Iya, sampean kenal
1: no. Badri, Sandi. Sandi. Nggih. Oh, sampean suwe tas pacaran ambek Cindy.
0: Ya ya ayo.
1: Sampeyan kok.
0: Iki ngono.
1: Takoni Mas.
0: Kan yo
1: aku cek durung suwe pacaran ambek Cindy.
0: Oh.
1: Wis wis sepurane pari sampean pengen pacaran ambek Cindy kira-kira ya wis kasep.
0: 3 bulan yo wisan. Nek Tukimen aku mbek Tukimen ku 5 tahun.
1: Aku cuma mau kepingin roh ae. Maksudnya kepingin roh?
0: Iya,
1: yo, kepingin roh nih ancane sampai niki teman-teman pacaran bareng.
0: Iya Cindy. Mas.
1: Kenapa antus sih Mas?
0: Iya Mas Patri kenal. Yo
1: cocok. Jadi cocok pancen sampai nih ambek Cindy.
0: Kenal nih iki koncone arek iko.
1: Enggak
0: koncone.
1: Ketemu kok rodok gagap.
0: Eh yo beda lah wajahnya delok entel lah bumi mbek langit mbek sampean yo mol aku.
1: Yo gak perkara aku dhewe nyatane sampean pacaran mbek Tukimen yo suwe.
0: Eh Tukimen ambek Cak Patri 11-12. Sampe
1: kejaran di Mas. Olah apa sih adek takon kerja-kerja bareng. Enggak wis suwe kenal Mbak Cindy.
0: Lah lan kandhane
1: kenale aku ambek Cindy iki wis pirang-pirang tahun. Lah pacaran pirang tahun? Biyen kan pacaran barek koncoku. Nah aku gak, aku tak akoni aku gak. Oh, sadurunge pacaran ambek Tukimen, iku pacar sampean kan ta Cindy? Oh, lah. Iki
0: gak mesti.
1: Aku cuma koncone koncoku, ngono lho. Aku koncone koncoku sing jenenge Tukimen iki pacaran barek Cindy.
0: Mas Badri tenang ae. Iki muni cemburu. Ya muni ku nek wong cemburu.
1: Ya wis. Mas Sandi, sepurane ya iki mengaku ganggu. Aku cuma kepingin ngerti apa? Cindy ana kene ambek sampean kok ketoke mesra.
0: Mas Badri enggak iki. Tipe seneng ngombe sik tagak sampean.
1: Wis. Gak usah sepurane ya. Aku gak iso ketemu suwe-suwe. Gak apa-apa nek sampean pengen Sandi? Ketemu Mbak Cindy ya mau. Oh, gak wis. Oke, aku tak metu. Oke ya, Mas Sandi, Cindy, mata aku.
0: Ge. Ah, sampean ku kok yo aneh sih Mas.
1: Tapi pandangan matamu karo gelagatmu ketemu biasa lambe
0: kancane. Setelah aku iki bleguan iku bek sampean mikir ngene, lah iya kancane Tukimen yo koyo ngono. Lho ngono bek ngono kok kancaku kok elek-elek ngono bek ne ngono lho Mas sampean.
1: Gestur sampean ya. Gestur adek sampean nek ketemu mesti nek gak ana hubungan apa-apa yo. Jak ning ati cowok omongan cowok apa lancar kok kok
0: ditutup-tutupi. Masalahnya aku sing mutusno nang Tukimen ku aku sing mutusno mergo aku gak gelem mek Tukimen mergo niku. Aku kan ya sungkan iku kan koncone se plek e koncone plek iku lho Mas.
1: Masalah hati lah kok adek ditutupi.
0: Ah, sampean gak ngerti perasaane wong wedok lah
1: iki kan ya sakno. Kadang-kadang rasa cintaku bareng sampean terus
0: mesti
1: saking cintaku karo sampean aku koyo kelihatan sensi ya mergo saking nemene cintaku bareng sampean.
0: Lah iya, aku menyadari Mas, berarti sampean ngono ku cemburu.
1: Ya gak cemburu ngono. Ya wis, ngono.
0: Ayo wis anu dilanjutno, ayo mlaku-mlaku nang anu.
1: Tak kenalan.
0: Ibuku. Mole ya, matu ah. Ya wis. Cek dibayar dhisik. Lah gak sampean bayar tanang anu. Sik.
1: Iki ono iki.
0: Ya wis tinggalan aku nu wis.
1: Kulo ewu.
0: Ya wis ayo wis Mas.
1: Dadal ndi, Mas?
0: Ya wis.

0: Wah, wis ngedep kafe, ngedep warung. Kok peteng sih dengar ngore. Lampu iki kok dipetah barar. Langganan. Kene cirine arek namku gampang. Pokoke wifi ne banter. Wah, wis. Ah, tapi ya iku sak gelas ini suwenge gak adek. Ya resiko, mang resiko. Ngadep kafe ku gak kaya warung biasa. Kalau biasa kan sing anduk iku wis gak mikir wifi, gak mikir opo, pokoke ngadep nang kono mangan warek nyinggrih ngono gak. Tapi nggonku iki arek-arek kadang-kadang kebangetan ya. Ya pre anduk kopi tok lho sak gelas iki kadang-kadang lunggu iku. Pokoke sampe trepes lho kang adek-adek. Tapi nggonku arek nom-nom tok. Selerae tak memang tak buat selera anak muda. Wah,
1: Pak. Eh, katanya pesen.
0: Pesen.

0: Maca latte.
1: Apa?
0: Maca latte.
1: Maca latte. Maca latte padha.
0: Maca
1: latte.
0: Maca latte.
1: Oh, maca latte.
0: Aku kopi susu, Pak.
1: Kopi susu.
0: Ambek iku ana jamur crispy-ne enggak?
1: Hmm?
0: Ono kan? Iya, lah biasa enggak ono.
1: Ono iki ning serba ono. Pokoke sing dijenengi arek nom-nom.
0: Nah,
1: iku selalu tak utamakan.
0: Kak mau apa? Iya, aku kentang goreng ae wis. Ambek
1: kentang goreng?
0: Iya.
1: Kentang goreng terus apa? Kopi niki.
2: Kopi susu.
1: Oh, kopi susu.
2: Nek maca latte.
0: Iya.
1: Nah, manjal-manjal mau ya.
0: Wis kenapa?
1: Aki jane ya ngedep kafe ta wong kuna, Nduk. Dadi niki sing istilahe manjal-manjal iki patempel aku. Wis pokoke oh iki ta, tulisane iki lho.
0: Iya, ditulisi dhewe gak ngerti dhewe ya.
1: Enggak, aku kepingin memenuhi selera anak muda, tapi aku dewe yo gak tek.
0: Oh, ngono. Wis gak apa-apa lah maklumi ae.
1: Iya, gak apa-apa. Sing penting aku puas ta.
0: Heeh, wis.
1: Sembarangan pelayanan.
0: Iya,
1: wis. Iya. Wis iku tok.
0: Heeh.
1: Tunggu ndi ngarep ora mung kene.
0: Iya.
2: Apa ae cuk isis.
1: Isis ya.
0: Heeh.
1: Pokoke isis cuk lambe iki coplok, Nduk.
0: Lho.
1: Kok nggak ada jaketan ae.
0: Bisa ditinggal.
1: Lho, ditinggal apa sih? Ditinggal itu ditinggal. Terus si mari wangi siapa ini?
0: Saya wangi tak, Pak?
1: Gak apa-apa nih, gelem kora-kora.
0: Lho? Ya dibayar loh.
1: Oh iya, gak apa-apa. Kamu kan cok nyambi-nyambi karo kuliah, ya toh? Kamu tak buruin lo
0: gini. Sore, Pak, sore. Ini soalnya sore loh, lek ngewangi.
1: Sore iso, metusi aku iso.
0: Aduh. Iki tambah ngawur lho, tambah ngawur.
1: Kayak itu, ini iso ngomong iso, ini gak iso, gak iso.
0: Ya gak iso.
1: Oh gak iso.
0: Gak usah,
1: Duh, mau ngetuji gampang aja kok.
0: Iya, tidolnya bisa mentir.
1: Tarik buyang ber-ber.
0: Salah.
1: Ya wis, lu gak usah enak. Poloran tuh tangan mau?
0: Iya, Pak.
1: Kan itu berdiri pacat aja. Jenengmu siapa jenengmu? Aku kan iki wira-wira ini tapi gak apa jenengmu.
0: Jenengku Kela.
1: Hah?
0: Kela.
1: Kela. Kela. Kela. Singki, singki.
0: Cila, Pak.
1: Hah?
0: Cila.
1: Cila.
0: Eleng-eleng lho, Pak. Wong pelanggan setia.
1: Kela mbek Cila. Iki sing jenengmu siapa iki?
3: Rame ini.
0: Kak kenal lho, Pak.
3: Pak Pen.
1: Eh.
3: Waduh. Rame rek nom-nom.
1: Ya sing ngene iki, mau sengaja tak modifikasi. Ya bocarnya warung iki gak kaya warung.
3: Padung nah. Gonku tinggone arek iku.
1: Kape. Kape, kape.
3: Oh, artinya kastane rada dinaikkan.
1: Ya iya re.
3: Mami ndi mami?
1: Heh?
3: Mami.
1: Mamimu biasa tak kon nang buri kono.
3: Sing Joko sampean iku anu jadul. Arek lu gak ngerti sampean dipeseni arek-arek lu bingung.
1: Oh, sing Joko aku ae jadul kok.
3: Enggak, sampean iku lan iku lek ndelok daftar menune kan kekinian ana Korea food apa iku
1: sih.
3: Sampe ditakoni nek mung tak rungokno tekan njaba kok bingung ya.
1: Aku dipesen tak golek gak sing bisa panganan iki.
3: Iya, adek sampe keliru lho racikane iku sampean. Lah mami lho nang ndi?
1: Mimi, mami. Mami mungkin mangko kok golek mami
3: ya. Iya, gak lek mami. Mami kan mami. Biasanya anu langsung roh apa iku?
1: Masih bojone tukang warung, tukang kafe wis coba ning mall.
3: Oh. Sopo iku maksudnya ya apa? Blonjo-blonjo. Ya,
1: bendino iki liwat tok.
2: Pak, Pak. Kok le tuku gak sih, Pak?
1: Nggih.
2: Ket mau aku ngadeg nak kene lho.
3: Loh. Ah, lho. Indri.
2: Loh. Sopo? Sik, aku lali.
1: Heh, iling-iling to. Iling-iling to.
2: Sik. Oh, Sandi. Lah kok nak kene?
3: Kakak kelas biyen.
1: Pelanggan setia iki.
2: Oh, pelanggan setia ta, Pak?
1: Iya.
3: Anu
1: Sandi gak iso, gak sore, gak bengi. Mari iso ya mrene.
3: Mame apal, Mam.
2: Kok pengangguran ae.
3: Anu, aku tak njogo kursi sini kene ya.
1: Iya, gak apa-apa.
3: Sampeyan nyun sewu, sampeyan ngalirep diluk po.
1: Kok sing maru kok tunduk yo
3: ngene. Iya, gak kan iku mau. Sindi, sapa? Indri.
1: Wis ngene.
3: Iki menune.
1: Awakmu kan pelanggan setia, padha ngerti gawe-gawe dhewe.
3: Yo,
2: Pak, yang mesti sampean ngerti
1: seleramu. Kurang gula tambah gula.
3: Yo ngene iki lho. Gare bangkrut ngene iki. Manajemen yang bagus, ukurane.
1: Kamu kan ngene lho. Si sapa jenenge? Sing sapa?
3: Indri aku Sindi.
1: Sindi, Sindi.
3: Iku Indri. Aku Sandi.
1: Sandi.
3: Akan iki.
1: Kamu kan

0: tanggal prioritas.
1: Oh. Ya memang aku wis duwe membere lho. Ning kene duwe member kartu membere lho.
2: Terus kafe.
0: Ngene lho, kan kan paling apal karo selerae Raja Muti.
2: Iya.
0: Gawe dhewe gak apa-apa.
2: Lho ya mau.
0: Aku perlu ya.
2: Lah aku iki pelanggan kok tambah kok menggawe dhewe.
0: Lho. Sampeyan. Ya aku apa sing baru.
1: Wis ngene ngene. Anu wis. Wis sampe gak sembuhan banyu putih wis banyu putih.
2: Wis ya wis barang.
0: Gimana nang wifi ini?
1: Ya kalau sampe di kamu ya, malah keliru kafe.
0: Aku tanah buri.
2: Iya pak.
0: Apa mau pesanamu?
2: Butterscotch kafe.
1: Oh, apa sih? Banyu kali.
0: Water.
1: Lah iya.
2: Butter pak.
0: Oh butter. Ya. Butter.
2: Waduh. Tutup.
0: Eling
1: kau tanah buri.
2: Butterscotch kafe pak.
0: Oh butterscotch kafe.
1: Mengandung kopi. Kopi nih bang Jono kopi.
0: Tambah bingung seru aku.
1: Kopi banyu nih banyu kali.
0: Oh.
2: Ngawur ae ono meneh kopi banyak kali. Eh,
0: kopi banyak favorit.
1: Ini ini ini.
2: Iya.
1: Duduk sini ya.
2: Oh iya.
1: Ya apa kabar?
2: Kabar ku apik.
1: Suwe. Sampeyan akhir kelasku sih.
2: Heeh.
1: Sampeyan gak salah pian begitu lulus SMA.
2: Heeh.
1: Terus daftar nang angkatan
2: polisian.
1: Polri.
2: Lulus ya. Lulus. Saiki. Mari aku saiki.
1: Akpol.
2: Tapi
1: akanmu kok gak kan ini
2: prei iki
1: ora aku sampean anu yo
2: iya wis ta lah ngono lah pokoke piye kabarmu
1: sampean intel ya dinese ning bagian intel ya
2: iya ikulah pokoke ya ngono alhamdulillah
1: sakatane sampean biyen sak sekolah niku sing mlebu akpol arek akeh
2: tapi sing lulus mek pirang jitok
1: ngono ya termasuk sampean ya
2: iya aku
1: sampean nang isorku kate rong taun
2: sih heeh kate rong taun
1: kok akrab pembik kakak
2: kelas iya gini tapi sampean terkenal ngono mbiyen
1: iya soalnya aku pian kan pengurus anu OSIS
2: kutu iku terkenal e
1: apa
2: kota hati pacar sih
1: loh, aduh ya cok ngono kok ora
2: lho iku terkenal sampean gara-gara iku lek OSIS sampean ora
1: iya OSIS
2: memang iya, sampean ganteng
1: sih begitu lulus SMA aku kan tetap beraktivitas ning kono karena aku yang melatih poli nang kono
2: oh alah
1: sampean tuh kakak kelas meneh
2: ya Cindy akeh kakak kelas iki Cindy
1: Tantri
2: oh kenal Mbak Tantri ku ta
1: Tantri
2: heeh apa oh
1: dek kan
2: senior lho iku
1: iya dek ning nggih apa iku dadi panutane arek-arek
2: dadi panutane arek-arek
1: arek wis lulus tetap beraktivitas ning kono
2: iya apa ah
1: Soge dadi pengusaha.
2: Wah. Bapak ibu e soge ancen, ya, tapi dek saiki soge.
1: Iya enggak, mergo etos kerjane si Tantri iku ya bukan berarti dia kaya karena diwarisi oleh orang tuanya,
2: oh,
1: tapi memang
2: usaha dhewe.
1: Usaha dikembangkan.
2: Ya, emang sih wanita pekerja keras iku.
1: Cuma sepurane ya.
2: Apa?
1: Kabar ya.
2: Apa iki kabar apa iki?
1: Aku kate rabi karo Tantri. Hah?
2: Enggak mungkin. Mosok sampe yakin lah
1: gak yakin ya apa sih begitu ketemu neng reuni winginane sampe gak ketemu sih sampe
2: gak teko sih aku gak teko aku nak luar kota winginane
1: tak delok penampilannya biasa tapi begitu forumnya kayak ngono ya teko iku arek-arek iku danane reuni iku ditanggung bareng
2: Mbak Tantri kabeh wih hebat ya wong saiki
1: perlu dicontoh karo lulusan-lulusan liyane aku kate rapi mbarek Tantri. Sampeyan kapan kok mampir ning omahe Tantri ya? Nek gak percaya.
2: Temen ta iki?
1: Iya.
2: Ya.
1: Kok
2: ya wis. Ya wis engko aku tak dolen rono wis.
1: Temen?
2: Temen.
1: Iya. Sampeyan dongakne aku bener-bener iso rumah tangga mbarek Tantri ya.
2: Iya tak
1: temen. Terus kamu kapan kamu?
2: Aku ta, aku engko ae. Tapi sampeyan temen lho ya.
1: Iya.
2: Cinta karo Mbak Tantri lho
1: ya. Okay, ya.
2: Ojo kae dulinan kok mbiyen.
1: Oh, gak ngawur mosok aku patek. Indri. Wes, iki tak bayarane kabeh.
2: Oh iya. Ya wes, ya aku tak nak Mbak Tantri ae.
1: Ngono.
2: Iya, aku yo, langsung merono.
1: Oke, iya.
2: Ya wes.
1: Indri rek dadi polisi saiki. Kayak jenis bagian intel. Wis, mantar kanca-kanca kalian ya sukses kaya Indri kali.

0: Neng Tanti ki senengane sego goreng. Tak gaene sego goreng kok gak dipangan-pangan ket mang. Kok dijarno ae dungaren. Apa tak gak tak pasrahno mang. Rasaku ya wis tak pasrahno wong tak gaene teh anget barang kok. Lali bali. Senengane kok senengane pedes. Kok kurang pedes ngono ya ngomong, "Mbok kurang pedes, Mbok. Dungaren sampe nek masak." Wis tak cepakno ket mang sampe adem mari. Lali paling.
1: Mbak.
0: Nggih, Ning. Sampean kula gekno sarapan kok.
1: Apa, Mbak?
0: Kok gak ditoleh? Lali ta ya napa niki?
1: Lah ya apa aku noleh sarapan wong mau bengi. Sampean gekno apa ke mau bengi? Apa? Rawone jarene ijik aku kenaen terus langsung mapan turu aku makem dhisik ngono. Saiki ya sik warek, Mbak. Saiki apa, Mbak?
0: Sego goreng,
1: sego goreng. Mm-hmm. Waduh, mesti enak iki. Pedes ya?
0: Nggih.
1: Iki tahe ya? Nggih. Matur nuwun, Mbok. Enak iki, tak ngicipi. Enak, Mbok. Tapi pedes, Mbok. Lombok piro ki, Mang?
0: Niku wau lombok sekawan.
1: Yuh, lombok papate pedese kok ngene ndane kanca-kancaku lombok 10, lombok 15. Wah, kan lombok e senengane.
0: Petenge sampean.
1: Ya wis aku sak meneh. Matur nuwun, Mbok. Enak. Tapi iki engko tak bungkus ya, Mbok.
0: Betul teng kantor.
1: Nggih, lha engko timbangane aku engko neng kantor ya tumbas-tumbas. Luwung aku engko tumbase sego kan biasane wong-wong kantor kok aku karek tumbas apa-apa daging empal apa-apa engko segone sego goreng sampean iki ae maneman.
0: Napa kula dadarno ndokek
1: tepak? Gak usah, aku pengen daging sing dimpal iku,
0: Mbok. Oh, nggih.
1: Iku nek karo sego goreng mbok enak mbok gak enak pokoke lagi pengen.
0: Nek empal niku sakjane cocoke ngoten kalih sayur asem.
1: Ambek jangan asem. Nggih. Tapi aku lagi kepengin nih, Mbok.
0: Ngoten nggih nggih nggih.
1: Meneh-meneh nggekno ya, Mbok ya.
0: Nggih.
1: Iyalah, Mbok. Matur nuwun, Mbok. Sampean pokoke apa-apa sing tak jaluki sampean mesti nuruti, Mbok.
0: Lah, mboten dituruti yo napa sampean iku pun kula anggap kaya anak kula dhewe.
1: Lah aku yo ngono.
0: Lahir procot niku lho, sampean iku sing rumat nggih kula. Wong ibu sampean dhewe niku biyen nggih, biyen iki crito.
1: Cek ruwahe ibu ya, Mbak.
0: Nah, niku lak lunga
1: karo bapak.
0: Nah, sampean ditinggal teng omah kali kula. Lho ngoten niki ibu sampean niku karepe kangen kali sampean. Sampean dijak mboten purun sampai ibu sampean lho nangis.
1: Pilih nang omah ambek Mbok Jira.
0: Tantri ki anakku kok paling lali ambek aku, Mbok. Ya apa iki, Mbok?
1: Lah, Mbok, lah ibu pian iki apa yo apa yo apa yo repot koyo bapak ngono ta, Mbok.
0: Gak tau nang omah. Mboten.
1: Cuman gih, aku sing ngomong njenengan.
0: Nggih, bapak sing repot nggih. Nek ibu biasa-biasa.
1: Walah saiki wis gak ana kabeh yo, Mbok yo. Tapi saiki nang omah aku ambek Mbok Jira, pokoke Mbok Jira sing sehat terus. Ngopeni aku. Eling yo, Mbok, meneh sampai aku duwe anak dadi putune Mbok Jira.
0: Insyaallah. Pokoke Allah maringi panjang umur nggih. Saged anu momong anak sampean.
1: Rene taro tak cedhek
0: napa?
1: Kira sampe delok foto iki.
0: Napa?
1: Napa?
0: Napa iki?
1: Ganteng.
0: Ganteng
1: tenan.
0: Nggih.
1: Samane eling ta iki? Iki kancaku sekolah biyen.
0: Calon sampean.
1: Iya iki Mas Andi. Sing biyen tau rene.
0: Sing biyen tau mriki.
1: Sampe sugih rujakan.
0: Ah, tak sugih rujakan. Nggih,
1: tangi ganteng. Eling.
0: Eling.
1: Nah, iku saiki wis jarene sih wis sukses nek critane. Tapi ya wis aku gak peduli kuwi, Mbok. Sing penting saiki wis ana sing gelem ambek aku.
0: Insyaallah alhamdulillah.
1: Tapi ngono, Mbok.
0: Napa?
1: Iki anu, Mbok. Tapi ya wis kadung padha cintae ya, Mbok ya. Iki aku kan luwih tuwek timbangane.
0: Mboten napa-napa. Apa
1: apa ya, Mbok ya?
0: Mboten napa-napa. Jodoh. Jenenge jodoh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Lah. Indri,
2: Mbak Tantri.
1: Iya. Ya Allah. Iya, Dek. Ayo mlebu-mlebu. Mbak, iki adek kelasku lah iki.
0: Nggih, monggo pinarak.
1: Iki mau marke Bunda, tapi ya gak apa-apa wis. Ayo.
2: Wis, kok sampe kapan Andi to, Mbak?
0: Kerja, Mbak.
2: Oh, kasih kerja. So gini kok ingin kati kerja sih sampean.
1: Sampeane kok aja ngono ta, Dek. Dek, sik ta lah. Aku yo tetep kerja yo takokno Mbok Jira. Aku ki tetep kerja ngopeni perusahaan e Bapak. Malah saiki ati buka cabang nang gone daerah Kediri.
2: Walah, sukses e masak lorek.
1: Iya lah ning kono dibutuhno wong akeh ya opo.
2: Wis suwi Mbok sampean iki. Iki ganggu ta, lek ganggu aku.
1: Gak ganggu lah, lapo suwi gak ketemu kok. Dengar, lagi prei ta.
2: Oh iya, lagi prei kita.
1: Di dinas nang di nang Semarang apa ndi? Kuwi jatah yo. Sido.
2: Sido.
1: Kok saiki yo wis dinese yo ngene-ngene iki yo.
2: Iya, ngene iki. Iya pas prei. Prei seminggu paling.
1: Wah, Mbok, iki adik kelasku.
0: Adik kelas
1: sampeyan. Iki sukses, Mbok. Di polisi. Cuma yo ngene karek gak dayani. Maksudnya gak ngawaki ngono lho, Mbok. Anak ndelok awake kan seterek koyo polisi ngono, Mbak yo, tapi gak ketok nek. Soalnya ngono bagian apa ngono iki?
2: Intel.
1: Bagian menyelidiki ngono kuwi lho, Mbok.
0: Intel.
1: Tapi yo sampean sok ngomong.
0: Lah,
1: ayo Mbok juse tokno, Mbok.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Ha, iku Mbok jirah iku.
2: Niki. Oh, lah iku Mbok jirah ta ya.
1: Wis iki wis pokoke ning kulkas iki wis ana.
2: Waduh, repot-repot ta ya.
0: Wis
1: sebuah ora ditokno ambek Mbok jirah.
2: Repot ya, lho akeh men.
1: Ya wis ngene lho, Dik, awak dhewe iki kan suwi gak ketemu yo.
2: Iya, sampean niki sehat ta, Mbok? Ya Allah.
0: Alhamdulillah, nggih koyo ngeten iki.
1: Atase kok ngene ya sehat lah.
2: Wis
1: ngene, bapak ibuku kan wis gak ono. Aku ku saiki ku yo lagi cedek lah.
0: Sampeyan kok ambles mriki nak. Anak niki lho.
2: Sampeyan wis pindah nak kene suwi ta, Mbak?
1: Aku ta. Yo iya lho. Kan omahe bapakku anak loro.
2: Wah, lah aku malah tak kok
0: mriko nggih mriki.
1: Ah, petok kancane dhewe ta.
2: Heeh. Aku inginane petok Sandi.
1: Kapan?
2: Mas Sandi inginane.
1: Oh. Petok Mas Sandi.
2: Heeh. Aku entuk kabar.
1: Nanti kabar apa ya?
2: Sampean kate rapi to.
1: Iya, ya karo Mas Sandi iku.
2: Sik ta, sampean ki yakin ta?
1: Ya yakin lah wong Mas Sandi ku cinta ki ambek aku.
2: Cinta.
1: Ya Mas yo sih mlakune sih durung ono setahun lah cuma koyo ngene ngono aku ya wis yakin Mas Sandi ketok ya wis mantep lah aku ya melok mantep lah.
2: Lah wong ngurung ana setahun masuk sampean yakin to?
1: Lho yo gak apa-apa
0: nek diniati. Lho wis tau koncone
1: kok. Emang sampean lha apa? Biyen gonta-ganti pacar ngono ta?
2: Yo iya to, sampean.
1: Alah saiki yo mending biyen gonta-ganti pacar tapi saiki mandek nang wong wedok situk. Daripada biyen meneng nang sekolahan tapi mari ngene lho menduakan istrine yo gak enak.
2: Iya sih yo, tapi sampean bener-bener mantep ngono ta?
1: Iyalah, Dik. Sing
0: sampean pikir kok koyo ngene kok gak mantep.
2: Aku ki sakno sampean to, Mbak. Kok kok cedhek karo koyo Sandi ngono.
1: Sik to, saiki sampean pikir ya.
2: Iya.
1: Nek urusan harta benda ngono aku gak mikir. Cuma saiki siji. Sandi iku ya kenyataan ya iki ya.
2: Iya.
1: Wis aku mergo sampeanku adik kelasku ya biyen cedhek ya dhewe.
2: Iya.
1: Aku ku yo Sandi iki nek gak arek cinta banget ambek aku. Wong nyatane aku lho luwih tuwek timbangane dhek setahun lho.
0: Ya bener.
1: Iku cek gelem. Berarti kan yo
0: ya jodoh
1: temenan.
0: Jodoh iku jenenge ngono lho.
1: Yo wis lah sing penting tapi yo aku sik arang-arang sik sepisan tok sik jejak dolan nang ibuke tapi ibuke yo baik-baik aja ki gak apa-apa ambek aku.
2: Dijak pisan tok sampean.
1: Pisan nang omahe. Tapi ibuke yo kak ngene-ngene ya biasa lah malah ibuke apik kok.
2: Oh, apik nak sampean to. Ibuke senengane ngemul gayane iku lho.
1: Lha yo gak apa-apa lah. Nek ngono-ngono iku kan yo gak masalah.
0: Dhek-dhek dhewe.
1: Nek aku ngene yo Dik. Dek Indri, nah aku ku sing penting aku karo Mas Andi iku siji padha cintai. Loro Mas Andi kan gelem nerima umurku bahwa aku ku luwe tuwe.
2: Iya.
1: Mari ngono nomor 3. Lah wong aku ya wis umurku sakmene lho. Lah aku karo sapa meneh? Emang sampean gelem golekno aku jodoh ta?
2: Iya.
1: Aku ya gak enak wong aku dhewe ku ya gak ayu-ayu kaya kanca-kancane dhewe lho ya. Ya. Aku ku rupaku ya mek koyo ngene.
2: Eh tapi Mas yo
0: gak ayu menang pondo.
1: Lah ngono Mbak Sita. Ya apa
2: Dindri? Ya sampean kan wonge apik ngono lho, apik atine ngono lho. Masa ya didelok teko ayune to?
1: Nggih. Sampean patani sik Bu Mas. Aku anu dilungkas soal dinteni koncoku.
2: Oh dinteni ta ya wis lek ngono. Lek ngono aku tak pamit ta ya wis aku
1: wis karto. Karo sik Mbok Jirah iki kan masak, Mbok Jirah iku mau didadekno loro. Sego goreng iki tak enak.
2: Wes aku wes mari. Wes. Ya wis aku pamit.
1: Lah jose gede kek krasek 5-3 wano.
2: Ya wis Mbak suwon
1: betane iki. Bareng aku ambek mobilku ayo.
2: Ya wis ya wis ayo wes.
1: Lho, sampean njogo mobil ya?
2: Nggowo.
1: Ya wis ya wis ayo ring-ringan ya. Mampir kok nang kantorku ya.
2: Oke wes.
1: Ya wes Mbak Cimas.
0: Nggih.
1: Amit aku Mbok Jirah.
0: Sampean budal sak niki ya.
1: Iya.
0: Mboten dilungkas ta.
1: Wes aku budal sik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: turu wis mewacak glamor koyo ngono.
1: Lu saiki lho, sing penting ku penampilan ya apa jare.
0: Iki lho. Aku kate ngomong iki perlu. Wis nasibe Cindy ya apa lek. Iki Cindy durung roh lho.
1: Wis babang kok urusane ibu. Lah apa gobo karo Cindy ku? Sepertinya awakmu iso urip enak lan kepenak.
0: Ngene. Aku ternyata wis roh datane riwayate tantriku seru kan. Ternyata dek iki duwe tabungan sing berupa apa investasi. Tidak hanya berupa perusahaan, tapi aset-aset iku nang dene wake.
1: Ayo.
0: Dan iku atas nama diri pribadi tantri.
1: Iya, wis pek ni sore ae. Awakmu dodono nek awakmu bener-bener sayang, bener-bener cinta.
0: Ya mesti sing sandi. Iki minyak aku malah ditarik apa? Kate ditransfer duit kongkon mbok iku njaluk apa atau ibu iku njaluk apa. Aku lagi sungkan tak gayaku ya aku mau disik. Yo. Tapi sampean gak moro-moro njaluk transfer. Aja ngono disik tak.
1: Ya, aku iki dipaksa. Asline aku yo gak usah, Gus. Nolak koyo ngono tapi ditransfer ae karo apa.
0: Tapi karepku iku kalem-kalem ae, aja sampe nyolok, aja sampe del-del ngono.
1: Wis beres wis pokoke.
0: Lah iki wingi aku dicekel iki. Iki, apa iki? Lah, apa iki? Nah. Duwe iki.
1: Loh. Lah jarine iki yo mo.
0: Yo gak ngono, tapi aku kan pura-pura gak gelem. Cuma ngene lho. Sing tak pikir iki Cindy, duwe iki kok tak kekno Cindy separo. Kira-kira yo apa?
1: Ini arek kuru tang jan.
0: Yo kaget ae mrono-mrono aku nyekel duwe ngene. Nah iki carane aku lek bingung. Duwe teko ndi sampean? Duwe teko ndi? Lah engko sampean wis jujur ae, sampean terang-terangan nek ngomong Sandi kate rapi balik tantri. Nah, aku mesti ngamuk deh. Engko sampean jelas no bahwa iki sementara iki tantri iku pancen rapi ambek Sandi, tapi kabeh iki jujur ya. Ya Bu. Secara hati aku bener-bener abot ambek Cindy. Sampean roh dhewe sih? Cindy secara penampilan yo gak arek desa, ya. Bener arek desa tapi penampilannya kan perfect. Nah, siji balik tantri. Tantri senajan sugih tapi sederhana, ya nyun sewu lek dibandingne wajahe tantri mbarek Cindy kan yo atus.
1: Iya. Nek tantri nung jarine wong-wong niku gak kenek gonan terop.
0: Tapi lek sampean setuju sih. Sing penting tantri kena
1: aku. Setuju. Si oleh apa?
0: Bondo dunyo nek kena wedi. Lah, aku iso mulya nek ibu nek ngono sih. Ya. Cindy kok sekedar dikei supaya gak apa iku? Gak curiga nemen tetep dijanjeni kok dirapi lek wis awake dhewe kenek bondone tantri.
1: Ya wis Cindy kok tak aturi.
0: Aku eling cita-citane bapak biyen, aku durung iso mulyak nek ibu, ya. Le, besok kon anak tunggal ibumu kudu mok mulyakne. Ibumu biyen iku mergo oleh kene bapak cita-citane pengen duwe harta sing akeh, pengen duwe sawah sing amba, pengen duwe omah sing gedhe. Iki gantine aku, ya. Sandi muga-muga iso mulyakne ibu mergo cita-citane bapak biyen durung keturutan iso mulyakne ibu. Lah ngono sih.
1: Lah untunge lho. Anak ibu usi itu ganteng pisan. Lah kok erek lah kena gak kena didol.
0: Yo sing penting nek Cindy misalnya ketemu ning ndae sampean kaya pengertian ya. Yo. Aku isi soalnya nek iku ketemu ning pasar ketemu mbok yo kok ngono ya.
1: Iya. Tapi ngene kene areke ayu ya.
0: Nah, makane iku.
1: Nah, yo gak kurang lanang sing goleki, gak kurang lanang sing kudu.
0: Nganggo sak penganggo yo pantes sih Cindy ku ya.
1: Tapi arek gak cinta nemen mbek awakmu sih.
0: Ya aku wis ngono uga.
1: Nah iya.
0: Cindy ku koyo-koyo wis aku wis gak ana wong wedok liya ya.
1: Kok ngene? Dunya bondone tantri iku kudu
0: beres.
1: Balik nama nang awakmu kabeh.
0: Beres. Makane iku.
1: Kudu mbok kuasai kabeh. Pabrike ku lho gak siji. Pabrike ku loro saiki ku.
0: Gak trimo loro sampeyan yo asete nek utuh batu iku. Pila duwe, baru nusen yang kayak Bandung tiba nanti gue wingi aku diduduk kafe sertifikat itu disimpan rapi disingin oleh bank itu tapi atas nama tante. Nah umpamanya mengkau si cok dari mantan karena aku dari bojoku
1: balik ting, nama
0: di dua ini tante kan otomatis kan iso sandi sing merok
1: duwe. Yo ini ya apa sih wong kudu sing berkuasa ngomong ngunek awakmu cinta mbek aku ngomong ngono.
0: Nah makanya aku apa sing digemari mbarek tantri biasanya dia seneng masak itu gak nelfon malah masak ini masakan dhewe, masakan omahan. Jadi sampean kok iso ngomong nek tante pengen dimasakne opo?
1: Yo yo wis kapan tak rayu nek masakne sing enak arek e. Aku lho.
2: Dikeki.
0: Halo. Cindy saya.
1: Sani. Sayang-sayang, sik aku kudu moreng-moreng ngene iki. Murah-murah lah. Aduh, sama nojok ngono Mas. Saya semes gak ngene-ngene anu, gak sayang-sayang.
0: Mantumu, Bu. Calon mantu.
1: Sik ojo murah-murah, rapo sik. Nggih murah-murah, Bu. Aku lo dibijuki Mas Andi.
0: Dibijuki.
1: Sik ta, sik. Berita sing tak rungokno iki, temen ta iki. Temen ta iki.
2: Apa sih?
1: Aduh panas kopiku Mas.
2: Kita wis rungokno.
1: Aku krungu teko sapa ae teko Indri teko sapa ae teko kanca-kanca sampean yoan sampe jange rabi ambek iku. Ambek sapa iku tantri? Iya enggak? Ayo ngaku. Es gak ngene-ngene ayo ngaku. Omah sampean iku janjine nang aku ya apa sampean iku?
2: Iya.
1: Ibu niku lho Mas Andi biju iku lho.
2: Iya sik sabar.
1: Mau semu. Ana ayun gombal.
2: Antun ku lak so kene. Gak karu-karuan arek yo.
1: Maksude?
2: Sakake dunyane. Lah, tantri seneng mbek Masmu.
1: Lah,
2: sementara.
1: Terus kula, Bu.
2: Iki pura-pura.
1: Cek iki murah.
2: Gelem ya. Marung kok kuabe ku cek di atas namane Masmu. Awakmu meneh lak kebagian sih.
1: Maksude napa, Bu?
2: Iku pura-pura toh.
1: Tapi sampean tetep cinta nang aku ya Mas.
0: Anak wong wedok.
1: Terus aku sok ya sampean rabi.
0: Ini wis tak bloko supaya.
1: Iya.
0: Pancen bener aku kate duwe niat ngerabi tante nenge. Semata-mata tidak hanya untuk aku. Tapi kabeh aku pengin mulyakne ibu, kalau pengin mulyakne sayangku sing jeneng.
1: Lah terus maksudnya ya apa? Terus aku ya apa?
0: Gampang kok lek bener gitu aku rabi ambek tante. Dunyo
1: bondone toh.
0: Atas ya nama perusahaan, atas nama kok pelan-pelan kan iso bali ning aku.
1: Oh.
0: Aku duwe tik-tik, dadi sampean aja gampang langsung terus. Ngono. Kok kabeh kok lek wis bondone tante kena aku, ya sapa maneh nek gak kanggo ibu karo kanggo Cindy sayangku.
1: Oh, alang ngono ta Mas. Jangan ngomong. Tapi tak dindi aku kopengku puanas Mas aku.
0: Yo,
1: temen rungokno. Tapi aku oleh bagian yo Mas.
0: Yo lah.
1: Tapi sampe tetep cinta mbek aku yo Mas yo.
0: Gak cinta meneh yo opo sih, Dik? Dik. Wong sak donya iku gak ana liya meneh kejaba Cindy sing tak crentani.
1: Aku sering mrene lho. Aku nang ibu nang sampean wis pokoke.
0: Ayo kabeh
2: kita. Dudu no dhuwitmu, dudu no dhuwitmu, dudu no dhuwitmu.
1: Tuh, nyok, nyok, nyok, nyok, nyok. Ya ampun,
0: sisa pirang juta ini. Betul, sisa pirang juta. Ini siapa?
1: Iya.
2: Lo. Ya ampun.
1: Terus maksudnya sama diutangi apa?
0: Kok diutangi?
1: Iya lah. Di mana ya?
0: Satu duit dati mantan. Ibu katanya di tukangnya mobil tapi tak larang sih. Ojo, ojo DJ.
1: Ya, nak ada mobilnya kanggu aku.
0: Cuma
1: tutup mulut Mas pokoke ngono.
2: Sampeyan nyolok-nyolok. Pokoke wis iki ya wis maine ku sing alus.
0: Sampeyan ku tak kenal nombarek tantri tapi aja ngaku pacar. Ngaku family tapi ngaku ponakanmu lah Bu ngono.
1: Kok lak bubuk ngekeki. Tapi aku tetep rene lho ya Mas, balik-balik rene lho. Ono kene masih bubuk nang kene gak apa-apa ya.
2: Ya duwara dulure.
0: Sopo maneh wong sampeyan kan ya pacarku. Ya. Aku malah mengkhawatirkan sampean begitu ngene terus minggat aku lak bingung sate.
1: Oh ala, ya? Nek ngono critane ya aku gak apa-apa.
0: Sayang sik, sayang sik.
1: Tapi sampean tetep cinta ya Mas ya.
0: Apa Ibu? Sayang sik, sayang sik, sayang sik.
2: Pokoke manut to, wis
0: manut
1: to. Mas, tapi aku butuh digawe perawatan.
2: Iya, wis kaya ono, kaya ono, kaya ono, kaya ono.
0: Sampeyan njogo de, Bu.
1: Kok dijogo
0: sampean?
2: Nyok, kilo.
0: Lho.
1: Wih, sak gebok piro iki 10 juta.
2: Ya wis, nyok, gawe nopo kono?
1: Iki iki digawe mek iku tok lho Mas, mek.
0: Gak apa-apa kan? Kabeh perawatane kanggo aku. Ojo kanggo wong liya lak
1: ngono. Iya mesti lah Mas, aku berani sampean.
0: Aku tak bener-bener rapi mbek tantri secara legal aku rapi. Pampriye supaya surat-surat perusahaan aku iso mengetahui nek perlu tak balik nama pelan-pelan.
1: Tapi sampean ojo lali aku lho, tetep aku yo sampe cinta aku lho yo Mas yo.
2: Yo.
0: Temen yo. Ya iki kan aduh, ya Bu ya.
2: Aku gak nunduk wis kon perawatan tak iki nak budal wis.
1: Wis, aku budal dhewe apa sampean terno?
0: Wis, sementara sampean mandiri dhisik, Dik, ya.
1: Cek gak ngerti tantri ya.
0: Iya.
1: Oh, ya wis. Ya wis aku tak budal.
0: Ya, hati-hati. Sik. Bye.

0: Caring saiki si jam 11 punjul titik ya. Caring kok dhewe si Chandra sing ngancani peno ning serangkaian Tanjung Perak malam dan saiki kok dhewe ana ning Hadicara. Ketiban campur di sini jangan kabur apalagi sampai tidur ya. Yo tapi encene wis bengi Caring ya wis padha ngantuk kabeh. Termasuk Chandra wis rada kelom-kelom sih sakjane iku mau kan kembali ngono ludruk ngono ya terus ngono wis mari ludruke ketiban sampur wis akhirnya jadi agak apa ya agak lemah. Ya tapi aja lali yo lak pingin mlebu monggo tak buka mablak kok janeng yo ketiban sampur passwordnya ketiban sampur di sini jangan kabur apalagi sampai tidur ya. Sopo kira-kira sing gabungan iki? Halo, ketiban sampur.
1: Ketiban campur, jangan kabur dan jangan tidur.
0: Jangan kabur apalagi sampai tidur ya. Jangan ya.
1: Ngantuk Mas Yanto.
0: Jangan wis ngantuk. Iya masih aku ya wis ngantuk asli ini. Podho. Gak mau. Kenapa?
1: Ini sampe gak uman lu drukal kelihatan lo.
0: Lu ala keturun apa no?
1: Ini lu mulai lo demo lu.
0: Oh lu, ada demo nih di cak?
1: Yuk, nang padi nih.
0: Oh ala, ada demo bareng le.
1: Demo besar-besaran.
0: Oh iya. Ya semoga Surabaya aman-aman ya cak ya.
1: Tunggu mainnya Surabaya.
0: Aduh. Ojo pokok-ojo gak ada macet ya.
1: Jangan takut.
0: Jangan takut jare. Lah takute sih gak, tapi macete wegah. Ngono iku kan ono macete wegah iku apa?
1: Ya macet sampe turu studio ya.
0: Lho, yo gak yo turu omah kok sing siaran, Bu. Ngono ae.
1: Iya, niku ae tiba campur iki.
0: Iyo, iki cak gendingnya wis siap sampe karek mele ya.
1: Gendingnya podang kuning enten suantane Pak Pur Bandar.
0: Podang kuning mau uwis, podang kuning.
1: Mari. Sesi deman, sesi deman.
0: Sesi deman, sih ono ora ya, sih tak golek no sih ya cak ya. Soalnya iki sajane sing wis siap. Sih tak usah.
1: Iya, sing siap ae nih enten Mas. Nopo barang. Satu gua yang macam biji.
0: Oh siap mantap pokok ya. Soalnya lah gending ku encen angel golek aneh cak. Soalnya aku mau apa sing nyanyi sopo iku yo gak ero lho. Oh ya kan.
1: Pun sing enten
0: yo. Oke, ada iki cak. Samira, Kelinci Ucul, Sinom Parioto, Lengu, terus
1: lebon sembarang
0: sing barang
1: kabeh. Kaya puter kabeh.
0: Siap. Oke deh, matur nuwun Calas Wono.
1: Salami Kang Isto iki mawon.
0: Oke.
1: Siap,
0: matur nuwun. Matur
1: nuwun, cep, semangat.
0: Matur nuwun. Nggih.
1: Rayu.
0: Rayu ugi Calas Wono matur nuwun, nggih. Lanjut ana sepeki. Oke. Halo, ketiban sampur.
2: Ketiban campur ojo ditinggal kabur lu yo apalagi ditinggal tidur.
0: Aduh, yo mendengkur
2: aku karo sopo.
0: Iya makane mbek sopo aku ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT dereng tilem ta?
2: Dereng
0: ya.
2: Pokoknya kerungoknya ludruk sampai bauyar.
0: Bauyar.
2: Kunae perumpatnya tutup ya melok tidur.
0: Ya tutup ya. Selama belum ting 12 saya buka
2: ini. Kudu semangat Cak Chandra ya.
0: Iyo semangat.
2: Oke gendingnya. Napa wau sing pun disiapne wau
0: wonten Samira, Kelinci Ucul, Sinom Parioto, Rengu, Kesatrian, Udan Basuki, wonten Grompol kalian Cokronegoro. Sing pundi?
2: Cokronegoro kemawon.
0: Siap. Oke, Cokronegoro niki Kutut Manggung.

0: Kreasi tumpeng mau isu-isu wis tak terno ya mini iki aku ya gerung muli. Wi podo arek.
1: Lo wetenge wareg ngono ya wis.
0: Iya.
1: Sembarang wis temepak iki.
0: Temenan.
1: Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Janing monggo sing masuk lagi silakan nggih. Halo, ketiban campur.
2: Halo,
0: ketiban
2: campur. Jangan lari dan jangan kabur.
0: Jangan kabur, apalagi sampai tidur.
2: Sampai tidur, nek tidur kebiuan kasur.
0: Nah, temenan. Kebiuan
2: aku gak iso turu cak ya wo dikeroyok nyamuk. Loh, aku dadi sumpek iki nyamuke akeh.
0: Walah.
2: Salah sumuk nyamuke akeh. Gak iso turu. Aku ngrungokno lodruk iku mau.
0: Ngoten.
2: Tembek tenguk-tenguk ya semproti tapi nek ketiga ya ngene ku nyamuke akeh ya wo.
0: Nggih. Nyamuk enjane
2: ngarep. Ya wis, aku lagune terserah sampean, aku
0: siap.
2: Gak ngerti lagune
0: soalnya. Nggih, matur nuwun. Nggih.
2: Salami kanggo kuabe sing gurung ngeces.
0: Ngeces, nggih.
2: Kanggo Cak Chandra, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Semangat, semangat. Happy
0: Sari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngene Sari, matur nuwun, semangate dan dereng meninggalkan diriku tidur apalagi sampai kabur, nggih. Halo, ketiban sabur.
3: Halo, ketiban sabur, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya.
3: Kenapa, Cak Chandra?
0: Ketiban sampur di sini sampur. Jangan tidur jangan apalagi tidur. Apalagi. Keliru. Jangan kabur apalagi sampai tidur.
3: Oh, jangan kabur sama tidur.
0: Iya, jangan ya.
3: Jangan, aku kan tahu turu nek bengi.
0: Oh, no, alhamdulillah.
3: Nggih.
0: Sampen Cak Toyi bin apa?
3: Bang teko tidur sing ngalor parani.
0: Cakep.
3: Rebutan katup pin jenenge.
0: Le, betul berarti aku.
3: Iya, sama kene wis tak liti
0: wae. Oh, eh to ibu to ben ya. Te padha tene. Padha tene.
3: Katup pin iki doano menar.
0: Oh, ngoten.
3: Lumayan rumah akal mawon.
0: Oh, nggih.
3: Doping.
0: Oh, pokoknya sehat beno ya. Doping nggih wis. Gak apa-apa pokok sehat nggih ya. Alhamdulillah. Wonten Samira Kelinci Oco Sinoparioto Renggu wonten Udan Basuki Grompo Samira Mawon siap ya, oke
3: okay. Samira ngamuk.
0: Siap nggih siap matur nuwun nggih matur nuwun
3: nggih
0: siap
3: jalan mangke kembali bawah salunya
0: nggih matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Dobin nggih. Nggih pun cak ning nggih kula aturaken gendinge sampun dipilih riku wau wonten saking Pak RT ini nyuwun Cokronegoro terus kalian Cak Dobin nyuwun Samira. Monggo cak ning sakniki kita midhangetaken gending kutut manggung Slendro Sanga kalajengaken Cokro Negoro.

0: Gicaning Cokro Negoro nggih gending kutut manggut kutut manggung kalajengaken Cokro Negoro nggih sampun kawutaken panyune Cak Parno wau. Oke, sik ono gending Samira sing panyune Cak Topin Kota Puterno. Tapi sing pengin gabungan silakan ning 0315462961. Sing barusan jatuh silakan masuk lagi, oke? Okay? Halo, ketiban sampur.
1: Ya jangan kabur, apalagi tidur, apalagi mendengkur.
0: Ah, jangan lo dek ya.
1: Enak mangan kucuk.
0: Duh, iyo.
1: Cak Chandra sehat.
0: Alhamdulillah, ini agak pilek aku iki kayaknya.
1: Iya, kekeselan Cak Chandra.
0: Ketisu itu mau.
1: Betul, ya dimaklumi lah namanya cak kecapean.
0: Betul ya. Ketuis.
1: Ya wis, gabungan karo Samira iku, Mang.
0: Samira ya.
1: Samira.
0: Siap,
1: Cak. Salam memang kagem Pak RT.
0: Siap.
1: Ono mangono Cak Tobir barang.
0: Iya.
1: Ono wane ning Sari Bu Aja Suratno. Lan liyane.
0: Siap.
1: Ada Andra, matur suwun.
0: Iya, Cak.
1: Selalu sehat.
0: Matur nuwun, Cak.
1: Akhir rezeki ini.
0: Amin.
1: Tetap semangat. Dan dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.
0: Gudak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak Toto, yang ini sih semua alhamdulillah ya. Lanjut ya. Halo, ketiban sampur.
2: Ketiban sampur. Jangan kabur. Apalagi sampai tidur.
0: Jangan lo ya.
2: Sampai tidur karo-karo keceplung sumur.
0: Ngono are ya. Kandani aja macam-macam ya.
2: Cak Chandra yo.
0: Iya, Cak Edo iki.
2: Oh, ketebang-tebang teko metan.
0: Cakep.
2: Ngeneng nguwon parame iki Cak Edo. Suwe-suwe gak tau melebu.
0: Iya. Untung ini aku gak lali untung ya.
2: Iki suarane kok paling ini Ben.
0: Kandanya aku iki lagi eplu iki mau lagi. Lagi iki mau apa? Munggo ngono iki lagi puncak. Puncak karir.
2: Wah.
0: Iya.
2: Ya mungkin kebanyakan ngombe es dan
0: iya aku ku biasae gak tau ngombe es. Lah wingi ku kan karena makan-makan ambek dulur ya. Dipeseno teh manis.
2: Wah,
0: nah, iku terus mari ngono ya iku. Padahalnya aku gak tau ngombe es teh biasae. Hah, begitulah akhirnya.
2: Disyukurilah. Oke, apa ya? Sebagai kesehatan.
0: Iya.
2: Jaga kesehatan.
0: Betul, kan? Betul sekali.
2: Aku yo kadang yo watu kan. Mari-mari.
0: Kan nih.
2: Iya.
0: Ya pokoknya
2: tapi
0: tetap semangat.
2: Tapi yang lebih seksi nih suara.
0: Apa?
2: Lebih seksi gak yuk nih.
0: Oh bener dah. Iya.
2: Seksi banget ini.
0: Bener ya. Oh iya iya iya. Gak
2: apa-apa Mas Andra nih.
0: Siap mata nuan catat mencari itu siap lah iya ngono iku lapong niku ocol ning ndi kan kandane ning kene kan gak oleh kabur apa meneh sampe tidur wong tidur e gak oleh apa meneh kabur
2: maksudnya gak kau gak kober
0: oh ngono ya
2: ngono lontong ya gak tau
0: oh ngono ya yo iya gak apa-apa itu penting sehat
2: ya alhamdulillah sama bu
0: lho lah aku sih tak buka mabla Cak cuman kadang iku fis
2: kan dibuka mabla nang mbak Lia aku jarang bisa mabu nang mbak iku mbak Ana ya kadang-kadang
0: langsung tumpah durung, ya kaya iso iya, soalnya kadang-kadang tak buka mablak tapi ya gak melbu-melbu wongnya ya kadang ya aku paling no masuk angin palingan ya
2: oke, lagu ini si ono tuh
0: lagu ini si ono sih
2: apa udan kangen?
0: Iki sing siap ya, ki ono ya kelinci ucul, pario sinopalioto, ranggu, ono kesatrian, ono patetan, ono gerompol, karo icu icu ore ore.
2: Wah, ini lagu di kapal yang keruk, tapi ini icu icu ya biar.
0: Icu icu. Iya betul, cek melek ya.
2: Oke, aku mengono cak top, pak tobing. Karena cuma cak toto ya. Iya cak toto sama semalam juga ada. Itu poet tuh mang orang.
0: Siapa?
2: Bunda Sari.
0: Ya? Bunda Sari.
2: Sari sama semalam semuanya.
0: Gih.
2: Oke, tak tunggu lagunya Mas Andre sambil.
0: Siap.
2: Beli.
0: Siap.
2: Ngantuk. Matur nuwun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Edo karena sudah tidak kabur. Ya kan, kaburnya itu karena apa mau jane? Karena tidak kabur, tidak kabur. Ya wis jane iki gending Samira kok ya ono gending ijo-ijo arek-arek. Oke, tetep ning ketiban sapur. Di sini jangan tidur apalagi sampai kabur.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Dalam hidup ini akan selalu ada cobaan untuk menguji seberapa kuat iman kita kepada Allah. Namun Allah tidak akan memberikan cobaan atau masalah yang tidak dapat ditanggung oleh hambanya, tetapi cobaan yang dapat diselesaikan oleh hambanya.

Cani sampun wancine kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten iki dinterebut tanggal 16 Agustus tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz Kula Chandra ngaturaken donerimo kangge sarangan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepangi malih benjing. Perempat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro, ayu tumandang bangun negoro.

Cak Ning sugeng encing kangge wilayah Surabaya Tengpundi kemawon siaran niki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih kangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten niki Kamis 27 Agustus 2016 saking Jalan Pemuda Marorong atau Semol Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan Pemuda Wolong Lurung atau Sangang Pulau Surabaya FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya Sugeng Enjing Cak Ning sesarengan kalian Kuloning Ayu Arta saket kepanggih malih dinten niki edisi dinten Kamis 17 Agustus 2016 monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki, monggo sarang-sarang midhangetaken cahaya pagi diterusaken lontong palap. Iwak sepat dawa sungute siaran propapat sing dadi hiburane.
1: Propapat RRI Surabaya. Propapat Suara Budaya Surabaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sugeng Enjing Cak Ning dinten menika edisi Kamis 17 Agustus 2016. Kalian kula Ning Ayu ngantos mangke merapat wonten jam 12. Enjing. Kagem miwiti Tanjung Perak pagi, nggih edisi dinten menika monggo sareng sami midhangetaken cahaya pagi. Mangke badhe kula hubungi narasumber wonten sambungan telepon nggih, mangke badhe kula hubungi. Nggih, menika wonten Ustazah Siti Aisyah SAG, penyuluh agama Islam Kecamatan Puputan saking Kemenag Kutha Surabaya. Kalian topikipun mangke badhe bahas terkait amalia ringan di lisan berat di timbangan mengaten C ngantos mangke merapat wonten jam 6 enjing. Nggih, mugi-mugi kita sedaya enjing menika pinaringan rahayu wilujeng, bakas kasarasan, sehat walafiat mengaten C. Tatos kita sedaya samutayanipun dinten menika saged makarya, saged nglampahi wajib, saged menimba ilmu kanthi langkung sae lan lancar mengaten kecaning. Amin amin Allahumma amin. Saderengipun menghubungi Ustazah Siti Aisyah, monggo sarang sami midhangetaken pengajian Al-Qur'an ingkang diwaos kalian Ustaz Abil Malik wonten surah Al-Qiyamah ayat kaping 1.
2: A'udzu

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Caning, ojo lali ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Kerja bareng barek Kementerian Agama Kutha Surabaya. Sak bendino jam 5 isuk sampai jam 6 isuk nang Pro 4 FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

sakning wayahe sampeyan ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning Encing Meniko, kita sampun terhubung kalian Ustazah Siti Aisyah SAK, penyuluh agama Islam Kecamatan Buputan, saking Kemenak Kutha Surabaya. Topikipun Encing Meniko wonten kajian cahaya pagi, amaliah ringan di lisan berat di timbangan. Kita sapa rumiyin wonten Ustazah Siti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, Mbak Ayu.
0: Sugeng enjing, Ustazah Siti. Sehat-sehat nggih?
1: Alhamdulillah, pangestunipun.
0: Alhamdulillah, matur nuwun sampun meluangkan waktu untuk Pro 4 RRI Surabaya mengeten nggih.
1: Inggih sami-sami. Jenengan yen napa? Sehat walafiat nggih.
0: Pangestu sae.
1: Paling sehat Mbak Ayu.
0: Nggih, seger waras us, nggih.

Inggih, matur sembah nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda ودينil haqqi liyadhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sahabat budaya Cak Daning, pemirsa Cahaya Pagi yang senantiasa diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi oleh Allah pinaringan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang terutama nikmat kesempatan untuk bisa saged mirengaken program Cahaya Pagi RRI dalam kajian dengan keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan tumateng Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan mudah-mudahan pada pagi hari ini kita semua akan senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau sampai akhirul kelak nanti. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat tentang tema amalia ringan di lisan, berat di timbangan. Ada beberapa amalan yang sangat mudah kita lakukan, tetapi memiliki pahala yang besar di sisi Allah. Sebaliknya begitu juga, ada amalan yang terlihat kecil dan sepele, tetapi ternyata juga bisa menjadi sebab datangnya dosa. Amalan yang sangat mudah kita lakukan dan memiliki pahala yang besar di sisi Allah, yaitu berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan tetapi berat di timbangan dan sangat dicintai Allah, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji baginya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Kalimat ini sangat ringan dan mudah untuk diucapkan dan sangat memiliki nilai yang sangat besar. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa jangan pernah meremehkan amal yang kecil dan sangat sederhana dan memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Sahabat budaya Cak Daning yang dirahmati oleh Allah, tema ini mengingatkan kita untuk senantiasa menjaga lisan. Karena apa? Lisan adalah salah satu nikmat sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan lisan kita dapat membaca Al-Quran, dapat berzikir, dapat bersolawat,

0: dan dapat berkata yang menuju kemaslahatan. Namun dengan lisan itu pula, kita juga bisa melakukan kebaikan yang menuju kemudharatan. Suka berbohong, mencela, menggunjing, menfitnah, bahkan dapat menyakiti orang lain. Oleh karena itu, sebelum kita berbicara, sebelum kita memanfaatkan lisan yang telah diamarkan kepada Allah, marilah kita terlebih dahulu untuk berpikir, apakah perkataan yang kita sampaikan nanti itu ada manfaat atau ada yang sangat tidak berkenan di sisi Allah. Jadi apa perkataan yang mengandung kemaslahatan dan apa perkataan yang mengandung kemudharatan? Kalau perkataan itu sekiranya baik untuk kita sampaikan, monggo untuk kita sampaikan apabila perkataan itu banyak mengandung kemaslahatan. Akan tetapi kalau perkataan yang kita sampaikan ini sampai menimbulkan atau menyakiti hati orang lain yang banyak mengandung kemudharatan, lebih baik kita diam. Jangan sampai kita merasa ucapan kita ini hanya sebuah candaan. Tetapi orang lain terluka. Jangan sampai kita menganggap pembicaraan tentang orang lain sebagai hal biasa, padahal bisa menjadi dosa. Cak Daning, sahabat budaya yang diridhai oleh Allah, seperti yang kita lihat zaman sekarang, media sosial, ilmu pengetahuan teknologi sudah semakin canggih. Menjaga lisan bukan hanya menjaga suatu perkataan. Kita juga harus bisa menjaga jari dan tulisan kita, baik itu pesan, komentar, unggahan, dan informasi yang kita sebarkan, itu juga harus kita pertanggungjawabkan. Sebelum membagikan sesuatu atau memberikan informasi, kita lihat dulu apakah informasi yang kita sampaikan itu bermanfaat dan benar. Jangan sampai informasi itu menyebarkan sesuatu yang menarik perhatian tapi menuju kemudharatan. Mari kita biasakan diri kita untuk berpikir sebelum berbicara dan berpikir sebelum menulis. Sahabat budaya yang dimuliakan oleh Allah, pikir bukan hanya mengucapkan kalimat tertentu, tapi juga berarti mengingat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika mendapatkan nikmat, kita mengucapkan Alhamdulillah. Ketika melakukan kesalahan, kita mengucapkan Astaghfirullah dan berusaha untuk memperbaikinya. Ketika melihat kebesaran Allah dan ciptaannya, kita mengucapkan Subhanallah. Kita berzikir dimanapun dan kapanpun kita berada. Ketika sholat, ketika berjalan, ketika menunggu, bahkan ketika memiliki waktu yang luang, kita gunakan untuk berzikir. Jangan sampai waktu yang luang tersebut kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, yang menuju hal-hal yang tidak baik, lebih baik kita gunakan untuk menuju kebaikan dan kemaslahatan dengan cara kita gunakan untuk mengingat Allah. Marilah kita renungkan kembali tema ini. Amaliah yang sangat ringan di lisan, tetapi berat di timbangan di akhirul kelak nanti. Ada kalimat yang ringan diucapkan, tetapi berat pahalanya. Sebaliknya, ada kalimat yang terasa ringan diucapkan, tetapi berat dosanya. Kita gunakan lisan ini untuk menuju kebaikan. Perbanyak zikir, istighfar, sholawat, membaca Al-Quran, dan berkata kepada hal-hal yang menuju kebaikan. Kita kurangi perkataan yang tidak bermanfaat dan jauhi ucapan yang dapat menyakiti hati orang lain. Kita jangan menunggu menjadi sempurna untuk mulai berbuat baik. Mulailah dari hal sederhana dengan cara menjaga lisan, memperbanyak zikir, dan membiasakan diri untuk berkata baik. Cak Daning, sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah. Lisan kita ini sebagai sumber kebaikan dan menjadikan amal-amal yang kecil yang kita lakukan sebagai amal yang berat dalam timbangan kebaikan kita kelak nanti. Allahumma Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatik. Yang artinya, ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu dan beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan seluruh dosa kaum muslimin dan muslimat. Jadikan lisan kami yang senantiasa berkata menuju kebaikan. Hati kami, hati yang senantiasa mengingat kepadamu, ya Allah. Dan amal-amal kami yang engkau ridhoi. Oleh karena itu, marilah kita gunakan lisan kita dengan sebaik-baiknya. Perbuatan amal yang kita lakukan tidak harus berbuat untuk memperoleh amal yang besar. Bersedekah pun kalau banyak kita tidak mampu, tapi amal yang sangat ringan di lisan, amal yang sangat berat di timbangan, yaitu senantiasa mengucapkan kalimat yang baik dan selalu berzikir mengingat Allah dengan mengucapkan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Demikian Ning Ayu yang dapat saya sampaikan kajian pada cahaya pagi hari ini. Mungkin-mungkin apa yang sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua.
1: Amin, Allahumma amin. Matur nuwun sangat Ustazah Siti untuk mukadimah di awalnya. Sebelum kita bergeser ke sesi tanya jawab, kita akan jeda untuk komposisi religi dulu mengatakan. Baik, untuk teleponnya tidak usah ditutup.
0: Nggih, monggo Ning Ayu.
1: Kita akan jeda dulu untuk mendengarkan komposisi religi. Nggih, Cak Ning menika wonten Asyikal Mustofa saking Ruwal Vertison. Sumangga.

0: ini, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih, tasih wonten Pro 4 nggih, Us.
2: Nggih. Alhamdulillah. Nggih, ngening ne ayu.
1: Nah, baik. Apa yang dimaksud dengan ringan di lisan, berat di timbangan ini, Us?
2: Nggih. Yang dimaksud dengan ringan di lisan tetapi berat di timbangan itu artinya ada amalan yang sangat mudah dan ringan untuk dilakukan dengan lisan. Amalan yang sangat mudah dan ringan untuk kita ucapkan. Tetapi amalan yang ringan itu dan sangat sederhana memiliki pahala yang sangat besar dan berat dalam timbangan amal di akhirat nanti. Artinya amalan yang ringan dan di lisan itu seperti dengan ucapan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini kula sangat-sangat ringan dan sering kita lakukan nggih ning ayu dalam setiap salat ya. Karena kalau memang sudah menjadi kebiasaan ucapan yang ringan itu insyaallah akan menjadikan titik pahala yang sangat besar dan berat dalam timbangan amal ibadah kita di akhirat nanti. Ngoten, Mbak Yu. Dados ucapan niku ringan dan sangat sederhana. Tapi kadang-kadang kita ini sangat gimana nih? Lupalah. Amal itu tidak membutuhkan waktu yang sangat lama, tidak membutuhkan suatu tenaga yang sangat besar. Tapi kita cukup membiasakan diri untuk senantiasa selalu mengucapkan hal-hal yang baik. Ya contohnya dengan berzikir itu Ning Ayu, dengan mengucapkan kalimat yang menuju kebaikan. Salah satunya subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu yang artinya menuju Maha Suci Allah dengan segala puji dan kekurangannya. Subhanallahil azim, Maha Suci Agung atas ciptaan yang telah diberikan kepada kita. Ngoten Ning Ayu.
1: Masya Allah, tabarakallah. Jadi ketimbang kita ini apa namanya sia-sia dalam berkata, lebih baik kita ini berzikir seperti itu. Nah, mengapa kita harus menjaga lisan, Us?
2: Oke, alhamdulillah. Lisan ini merupakan salah satu nikmat dan amanah yang dipercayakan Allah kepada hambanya. Karena apa? Karena lisan ini merupakan salah satu sumber pahala yang jika digunakan untuk berzikir dan berkata baik akan menuju pahala yang berlipat ganda. Akan tetapi juga dengan lisan juga dapat menjadikan sumber dosa. Apabila lisan kita gunakan dalam hal yang menuju kemudharatan, yang menuju tidak kebaikan. Dengan cara menggunakan bergunjing, menghibah, memfitnah, bahkan menyakiti orang lain. Makan ini kuning ayu, lisan ini memang ringan, ringan sekali. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kita ngomong tanpa ada titik koma, ngomong di depan tetangga, ngomong biasa. Tapi dari situlah, dengan omongan itu, kita belum sadar. Apakah omongan yang kita bicarakan tadi itu menuju kemaslahatan atau menuju kemudharatan? Kalau menuju kemaslahatan, monggo. Kita menyampaikan dengan hal-hal yang baik. Dan kalau menuju kemudharatan lebih baik, nah niku diam mawon, meneng mawon, mboten bisa ngomong kata-kata, ngoten lho.
1: Nggih. Jadi memang kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam mengaten nggih.
2: Nggih, Ning Ayu, nggih. Niku salah satu nipun.
1: apakah orang yang banyak berzikir tetapi masih sering menyakiti orang lain dengan lisannya bisa dikatakan sudah menjaga lisannya? Nah, ini mengapa ini, Us?
2: Lah niki. Kata gini ngayu, orangnya itu soleh, senang berzikir, sholat istiqomah di masjid. Tapi tidak disadari kalau hal yang apa yang menuju kemudaratan itu yang dilakukan. Belum sepenuhnya zikir itu seharusnya tidak hanya menjaga, membuat lisan kita dalam mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Tetapi lisan juga mendorong seseorang untuk meninggalkan ucapan yang buruk. Oleh karena itu, menjaga lisan itu memang sangat sulit. Tapi kita usahakan untuk senantiasa menjaga lisan dengan banyak membaca dikir, banyak mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Karena dengan lisan itu pula, kita jangan sampai menyakiti hati orang lain dan seharusnya untuk dihindari agar tidak menimbulkan fitnah, agar tidak menimbulkan kemudaratan yang menuju dengan tidak kebaikan. Ngoten ning ayu. Dados lisan iki memang harus dijaga penuh. Kalau memang nggak perlu untuk disampaikan, lebih baik ini ku mendel mawon, mboten usah banyak omong, ngoten lho. Karena lisan itu, ucapan yang dikeluarkan oleh lisan itu harus dipertanggungjawabkan nanti, ngoten lho Ning Ayu.
1: Apalagi kalau kita mungkin karpe yo mek guyon, tapi kan penerimaan dari orang yang menerima itu nggak bercanda seperti itu. Tadi pancennya awak dhewe iki kadang ning lingkungan sosial di lingkup ya misalnya kaya arisan, kaya PKK, kaya pertemuan apa, pertemuan wali murid apa piye ngoten nggih Us. Biasanya iki jawane awak dhewe iki karepe guyon, tapi enggak selamanya apa yang kita ucapkan itu dapat diterima oleh yang bersangkutan mengatakan.
2: Ngoten niku. Kadang-kadang nggih ning ayu. Perkataan yang menyinggung perasaan orang itu tidak hanya dengan lisan secara langsung, tapi juga bisa melalui medsos.
1: Nah ketikan
2: kadang-kadang
1: jari.
2: Kadang-kadang kita ini ketikan jari WA, tapi tujuannya bercanda. Tapi kadang-kadang dengan jari yang kita ketik ini, itu nantinya menyakiti orang lain. Ngoten lho Neng Ayu.
1: Jadi memang apa ya dhewe iki kudune ini bersosial, lingkup sosial iki kudu ngerti aturan lah ya seperti jadi apa ya, enggak selamanya yang mungkin kita rasa baik-baik saja, tapi
2: baik
1: orang yang menerima itu akan demikian, soalnya kan wong kan watake benten-benten nggih Us.
2: Boten sami, ngoten lho. Persepsinya
1: betul.
2: Nanti orang itu persepsinya orang itu sendiri-sendiri, ngoten lho.
1: Baik.
2: Makanya niku saged bisa menjagalah lisan maupun jari tangan kita untuk berbuat menuju kebaikan, ngoten mawon.
1: Leres Us. Nah, mana yang lebih sulit mengucapkan kalimat dikir atau menahan diri ketika sedang marah? Apa hubungannya dengan tema ringan di lisan berarti timbangan Us?
2: Mengucapkan dikir niku sangat mudah. Mungkin lebih mudah kita ucapkan. Sedangkan untuk menahan ucapan ketika kita marah, itu kita membutuhkan pengendalian diri kita. Supaya kita ini, apa yang kita kendalikan diri untuk supaya bisa menahan agar ucapan yang kita ucapkan ini tidak menuju ucapan yang tidak baik. Justru disitulah pentingnya menjaga lisan. Lisan male ning ayu. Nggih.
1: Nggih.
2: Ketika seseorang, nggih, ketika seseorang menahan perkataannya buruk pada saat kita marah, kan kita ini buatan sadar, kadang-kadang kita lek nek marah ini buatan sadar. Apa yang kita ucapkan pokoknya angger metu ngoten mawon. Nggih. Nah, niku melakukan amal yang sangat berarti. Artinya ringan di lisan bukan hanya tentang mudah mengucapkan dikir, tetapi juga tentang mampu menahan lisan dari keburukan. Ngoten lho, ning ayo. Mengucapkan niku memang memang ringan. Lah, menahan niku lho untuk pengendalian diri itu memang butuh butuh butuh hati yang napa nggih? Nggih. Yang bisa ikhlas lah, ngoten lho. Yang bisa agar lisan kita ini bisa menahan dari hal-hal yang buruk. Ngoten ning ayo.
1: Nggih, baik. Jadi
2: nggih.
1: Memang tadi itu ya, kita sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat untuk orang lain atau
2: Inge.
1: manusia yang lainnya, seperti itu.
2: Inge.
1: Tadi ketimbang
2: Inge
1: koyo
2: ini aja.
1: Ngerasani, koyo mungkin
2: Nah, niku.
1: julid, koyo mungkin apa mbaten
2: Nah.
1: mbaten uang, ngono ya, ngomong no uang. Nah,
2: Inge,
1: lebih
2: inge.
1: baik kita ini tadi itu berzikir. Nek ancene
2: Inge.
1: ya koyo pas mungkin nek nang lingkup sosial ya wak dewi iki nang pawon masak gak ono barenge gak ono
2: Ah,
1: koncongi iso
2: nggih.
1: dikir nek misalnya katakanlah pas
2: Nggih.
1: nunggui arek metu sekolah pas mapa gak ono koncone gawe ngobrol iso dikir
2: Nggih.
1: ngono nek sumunggo oh ono koncone sing anu ya wis omong-omongan biasae gak usah leren ngrasani
2: Nggih.
1: sing liyane ngoten nggih us.
2: Lah niku. Nggih, lah niku sing lah niku intinya lisan merupakan salah satu nikmat dan amanah dari Allah yang sangat dipertanggungjawabkan. Ngoten lho ning Ayu.
1: Nah, biasanipun kan awak dhewe iki ya apa ya rumangsa halah aku lho mek biasa ae. Nah, nek misale
2: Nah,
1: semoga
2: nggih,
1: awak
2: nggih.
1: dhewe iki wis rajin berzikir us, tapi masih suka bergunjing karena
2: Nggih.
1: merasa cuma ngobrol biasa, apa yang perlu
2: Nah.
1: diperbaiki dari diri kita seperti itu?
2: Oh iya, iya. Kita ini orangnya sering berzikir, sering mengucapkan kalimat-kalimat yang menuju ke kebaikan. Astagfirullahaladzim, jika melihat sesuatu yang tidak cocok jadi kita, Subhanallah, mengucapkan dengan ciptaan Allah, mengagumi ciptaan Allah. Akan tetapi kita ini juga tidak sadar. Dalam mengobrol kita suka sering mengunjingkan orang lain. Yok nopo memperbaiki ini? Yang perlu diperbaiki bukan hanya dengan lisan. Tetapi juga kesadaran diri kita. Bahwa setiap ucapan memiliki konsekuensi. Kita perlu belajar membedakan antara pembicaraan yang bermanfaat dan pembicaraan yang justru membicarakan keburukan orang lain. Dengan dikir, seharusnya kita bisa membuat seseorang semakin sadar bahwa Allah selalu mengetahui apa yang kita ucapkan. Jadi Allah melihat perilaku kita di dunia ini, Neng Ayu.
1: Nggih.
2: Karena apa? Inggih. Terus apa yang kita ucapkan ini harus harus dipertanggungjawabkan nantinya. Ngoten lho. Ngoten Neng Ayu.
1: Nggih.
2: Itu harus kita perbaiki lah. Inggih.
1: Baik, jadi apapun yang kita lakukan selama di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak, nggih, Us. Baik, untuk intisari terkait dengan
2: Inggih.
1: tema kita di pagi hari ini, apa Us mungkin ada ya sedikit pengingat, nasihat seperti
2: Inggih.
1: itu untuk kita semuanya,
2: Inggih.
1: monggo.
2: Inggih. Matur nuwun Ning Ayu, kajian pada pagi hari ini yang telah saya sampaikan. Yang pertama kesimpulannya bahwa amalan yang sangat ringan, yang sangat sederhana dan sangat sepele membawa kita untuk menuju amalan kebaikan. Amalan yang sangat disukai oleh Allah. Amalan yang membawa pahala yang sangat besar di sisi Allah. Dengan mengucapkan kalimat yang menjadikan kita suatu kebiasaan. Berdikir. Kalimatnya sangat ringan tetapi berat timbangannya nanti di akhirat. Yang kedua, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga lisan. Karena lisan merupakan salah satu nikmat dan amanah yang diberikan Allah kepada kita. Kita memiliki kedua telinga kita untuk mendengarkan. Lisan, salah satunya lisan adalah nikmat yang diberikan oleh Allah. Telinga, kita mempunyai kedua telinga. Lisan, kita mempunyai satu mulut. Tetapi dengan satu mulut itu, lisan harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menggunakan lisan untuk kemudaratan, lebih baik menjaga lisan menuju kemaslahatan. Kalau tidak perlu, kita tidak usah banyak berbicara, lebih baik diam. Diam bukan berarti kita ini lemah. Diam bukan berarti kita ini kalah. Tetapi diam itu merupakan suatu kebijaksanaan kita untuk menuju kebaikan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dengan cara berdikir. Karena berdikir itu merupakan suatu amalan yang sangat ringan di lisan. Kadang-kadang kita ini dengan amalan yang sangat ringan itu kita tidak membiasakan. Oleh karena itu untuk itu marilah kita lakukan setiap harinya untuk selalu senantiasa berdikir kepada Allah. Dengan apapun kalimat-kalimat yang menuju kepada kebaikan dan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Ning Ayu yang kan sahabat yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi para pemirsa Cahaya Pagi pada hari ini.
1: Amin, amin.
2: Ngoten Ning Ayu.
1: Amin. Amin. Mudah-mudahan jenengan sehat sekeluarga, pinaringan.
2: Amin, Allahumma amin. Inggih. Amin, amin Allahumma amin.
1: Barokah usia panjang nggih.
2: Allahumma amin. Inggih, nggih. Semoga ngoten Ning Ayu, mugi-mugi sebaliknya mugi Allah memberikan umur panjang sehat walafiat.
1: Amin. Gye. Allahumma
2: amin. Umure panjang umur tapi lek gak sehat nggih mboten saged berpikir kepada Allah. Ngaten nggih. Bini paringi panjang umur sehat walafiat, rezeki ingkang barokah, anak soleh-soleha dan barokah dalam kehidupan. Ngoten Ning Ayu.
1: Mugi-mugi kita saged kepake malih wonten lintu tema ngaten nggih, Us.
2: Amin, amin. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi mawon. Amin, amin.
1: Insyaallah baik. Kami akhiri perjumpaan kita pagi hari ini nggih, Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah nggih Cak Neng iku mang kajian Cahaya Pagi edisi dino Kamis kalender 27 Agustus 2016 bare Ustazah Siti Aisyah yaiku penyuluh agama Islam Kecamatan Bubutan Kemenag Kutha Surabaya amaliah ringan di lisan berat di timbangan. Bariki bakali ono woro-woro jam 6 dilanjut ono sing jenengi lontong balap kawi sampean kapeo Cakning. Jadi tetap onang kineai nang gelombang sing podo 96,8 FM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Cak Ning wayahe woro-woro jam 6 isuk bar aku ning Ayu Arta. Pemerintah Kabupaten Magetan mulai nglaksanakno pemetaan potensi ekonomi kreatif tahun 2017 gawe ngewujudno daerah sing kreatif nukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito nyatakno, pihake nyiapno langkah strategis pengembangan potensi ekonomi kreatif secara terstruktur sing sesuai barek kebijakan pemerintah daerah.

Ya, ndak kabar liyane, Cak Ning. Kabupaten Banyuwangi berhasil kepilih sebagai daerah percontohan program pemberdayaan dan pengentasan sosial ekonomi PPSE tekok Kementerian Sosial Republik Indonesia saat marine sukses dadi pilot proyek digitalisasi perlindungan sosial utawa Perlinsos. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan nyatakno program iki dadi pengembangan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat sebagai peningkatan kapasitas ekonomi lan perluasan akses usaha mandiri. Iku mang caneng gawe woro-woro jam 6 isuk ketemuan manengko nang woro-woro jam 7 isuk.

Taning, wayahe sampeyan ngrungokno lontong balap Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Barokatuh, 106,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya ya. Wayai, wayai, wayai, yuhu, yuhu. Isu iki bare aku ning Ayu Arta Cak ning gawe edisi Tino Kemis ya 17 Agustus 2016. Tak kancani sampe engko merapat nang jam 10 isu bare beragam program-program unggulnya Pro 4 RRI Surabaya. Ya apa kabar sampean kafe derek? Muka-muka isu iki sehat sak kabehane, bahagia lahir batin ya, sehat jasmani maupun rohani. Mudah-mudahan segala yang apa kita lakukan hari ini diberikan kemudahan serta kelancaran oleh Gusti Allah nggih. Amin amin ya robbal alamin ya. Kayak biasanya caning lontong balap ya, kita buka ya toh barek sing jenenge Bangun Desa ya. Bangun Desa edisi 17 Agustus ana temane kurang semangat lulu ngene iki. Gak bahaya tangini iki ya. Temane iki kok ngeplek ambek sing jenenge konsep tanggal tua ya. Biasane nek wis mlebu-mlebu nang tanggal-tanggal semini iki ya toh. Tanggal-tanggal 25 ke atas ngene iki wis Pak, wis wayahe memang kurang semangat ya, karena kurang suntikan ya. Kurang suntikan amunisi ngono ta konsep e, ya ampun. Tapi ya Cak Ning ya, mau itu tanggal muda, tengah-tengah kalender utawa tanggal tua, kalau kayak saiki ngene iki kudune kudu semangat sak terus ya. Jiwa kita harus membara menyala luar biasa ya toh. Ya wis langsung ae ya Cak Ning direngokno bareng-bareng anak Bangun Desa kurang semangat.
1: Kurang sandang pangan sagar ku berasi.
2: Cak Ning, sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik kurang semangate. Busono kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken sumong.

0: 17-an gini kok suwepi ya. Kan lombang ini. Arek nandi sisan.
1: Herel.
0: Hah? Eh tekan dia ya awakmu.
1: Iki mau lho, akhirnya dolan pisan ndek awakmu.
0: Iya ya. Masa 17-an ngene iki. Sepi sih. Kan biasanya ana lomba ya.
1: Kamu maksud black lho, rame ya kaya wis.
0: Iya, wis lomba. Lah kampungnya awake dhewe lho gurung ana iki lho.
1: Iya kan? Ya apa sih warga iki?
0: Kudu wargane Bu RT ini iki lho wong biasa ngono nek dhewe rapat ya kan rapat ngene.
1: Iya. Wong taun wingi lho ya rame kok. Nah ya, ya apa ya? Kamu ngomong aja bangku di arek-arek tak kok
0: ya tapi lah awet dewe gak ada perintah nih ya padahal ngono lho ya gak iso kudu Bu RT ini disik saya ngomong nak awet dewe
2: Bang Lore ini apa ya? Ngomong apa?
0: Ngomong na ini lho kampungnya awet dewe lho
2: apa?
0: Suwepi sepi gak sih?
1: Iya, sepi lho.
2: Sepi maksudnya? Sepi apa?
0: Delok nang kampung-kampung liya luwes lomba. Bahkan ana sing karnaval.
1: Awak dhewe iki lho, kampunge koyo sunyi ngono.
0: Heeh, bengi-bengi ku ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Kebeneran kepethuk anak-anak nduk kene.
1: Nah,
3: aku iki ngene rek. Kok arek-arekku kok meneng-menengan yo? Kok gak ono? Lho, maksudku kok gak ngadakno kegiatan? Kudune kan taruna aku kan siap, nggawe ide ngene, nduwe ide ngene, nduwe ide. Tak jarno kok ya meneng-meneng ae to, Rek.
0: Lho, kan tak masih tahun ini kan awake dhewe nganteni ikut to, Bu. Sarane sampean dhisik. Baru awake dhewe mlaku. Lah sampean ya meneng ae to, Bu.
3: Kudune ya arek Karang Taruna, ketua Karang Taruna iku ngadakno rapat dhisik. Gimana iki ngadakno ngene ngadakno ngene. Lah RT ini karep nyetujui ngono lho rek, karep ngono.
0: Lah wong ketuane ae lho ya bubuneng ae, Bu.
3: Ya wis nyen laksanakno minggu meneh rek, aja wis katene entek Agustuse meneng-menengan ae.
0: Lah mangkane Bu, aku yo sepi ndelok kampung iki, kampung-kampung liya lho Bu, wis wapi ngono.
3: Iya wis
0: lomba.
3: Wis nang latihan gerak jalan cepet marang ngono nang karnaval iki akeh kegiatan Agustus nek disusun ayo ketuane kan taruh nang dijak rapat langsung meneh sore.
0: Meneh sore, Bu.
3: Iya.
0: Areke jak-jakane angel, Bu. Ya apa, Bu?

0: Ya apa? Wis meneh sore ada no rapat. Cepet gerak cepat.
1: Bengi ae ya apa?
0: Ya iya.
2: Engko bengi ae, engko bengi gak iso aku.
1: Ya ya wis.
0: Wis meneh sore, meneh sore. Wis nengan gawe surat anu undangan.
2: Iya iya. Nek gak dingene
0: nang dilaksanakno cepat. Pokoke minggu depan iku kudu wis terlaksana lho ya lomba-lombane lho ya.
1: Ya Bu.
0: Yo.
1: Sudah jam pirah ini nih?
0: Mene ya mari isak ta lah.
1: Hubungi berarti ya.
0: Iya.
1: Iki aku langsung nama sampean tak apa ngono surat e. Apa ning endi ngono?
0: Lho omahmu gak ono komputer ta?
1: Gak ono, Bu.
0: Ono yo lah. Ya wis ngono nang omahku kono. Lah ya surat mene, surat undangan. Yo nek surat e sengko rapat e mene.
1: Ya ya wis.
0: Wis kono omahku nek ngono ya.
1: Ya iki bareng.
0: Iki lho, dhuwit mene gawe anu apa jenenge?
1: Kegiatan ini
0: yo, kaya rapat mene tuh kono
1: apa cemilan apa ini?
0: Cemilan apa kuno mbak kaya
2: no. Kaya enak lo ya, aku dua ake aja ditilap
0: kaya no kopi mbak an
1: yo, marah-marah wae
0: lawakmu lo kak diidak aku lo kok tak jar-jar no arari coba yo apa sih kegiatannya ada ketua Karang Taruna iki tak jar-jar no.
2: Wong ketua menang
0: ae, kande ide.
2: Ya
0: opo serek, semangat, semangat.
2: Masa sak wakil-wakile koyo ngono, Bu.
0: Iya, ya lah wis. Ya wis aku dhisik ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Apa?
1: Iki lho, rapat lho.
0: Rapat. Rapat apa sih?
1: Kartar iki, Agustus.
0: Kartar. Oh, kon kurang milih ya.
1: Makane iku kok nyene nunda aku malam mingguan karo pacarku ngene iki. Ya opo iki?
0: Alah wah. Utama no kampung.
1: Aku janjian nih soalnya ambil pacarku tapi metu ya
0: kok ae mene minggu ngarep
1: ya yes, tak omong sih tak ada guna ya sehari ayo amel ayo rapat pisan ya balik telepon pisan arah pisan teleponan kan ya kawan parane ngomai
0: telepon ae
1: ya saya
2: hei aku ya kes teko ya
3: iya wes teko ayo dikonsumsi ya winyu wes dikai duit BRT lo ya
1: iya ya sih tak iki aku teko iki aku mari teko mai Bu RT ngurus surat.
2: Heeh.
1: Toto.
2: Iya.
1: Guru gak sempet tuku konsumsi sih bare ne sih tak tukno. Kenal kene ae.
2: Temen yo.
1: Iya, iki lak tukno.
2: Mosok dadi ketua kok ngene sak asistene bareng kok.
4: Asistene ku lho yo gak becus.
2: Lah kok ngene kan.
4: Sapa coba sing milih dee?
2: Gak ono yo gak ngerti moro-moro dee dadi ketua Karang Taruna iku lho gak ngerti. Aku lho gak melok milih, orang-orang kepele ya iku deh kan iku, apa artis toh? Aku sih seneng makanya
4: artis apa? Gak ono, artis modelannya kayak deh, aku gak ono
2: ya artis kampung deh, aku idola banyak orang
1: ya rek, ini udah milih anu istaka sama bianenya ayo, nikmati
2: ini gak ono, saya mau juga kan deh
1: gak ono
2: temenan?
1: Temen
2: masuk?
1: Iya
2: ya wes apa ya cerai? Mikul soal aku sih di Senin Bu RT gue kah?
1: Kayak apa meniki dadakno lomba anu? Agustusan apa nak itu?
2: Lomba apa ye? Lo kan?
1: Iki lo masukkan air di dalam botol, ya po?
2: Ya, ikut kan? Siapa?
1: Ya gawe ada cili-cili lah, bing seru.
2: Ya apa ya?
1: Ya po?
2: Ya wes, terus apa mana?
1: Sing keloro lombaan wah ya. Domino gawe bapak-bapak.
2: Hah? Apa iku? Lomba apa?
0: Sesat iki.
2: Embo, ketua kok ya ngene temenan. Sopo sih sing milih arek iki dadi ketua?
1: Gak ngono wis ganti catur.
2: Gak ono lomba ngono. Bapak-bapak iku biasane yo.
4: Aduh, aku males iku
2: lho. Joget gawe daster. Ngono iku sing lebih menarik. Kok iso dolanan catur iku denane bapak-bapak biasane. Gak ono sing menantang ngono lho. Itu lomba iku jenenge. Konsoe aneh-aneh.
1: Ya ya terserah ayo. Lomba apa iki?
2: Lho ya
1: sing keloro kae lomba iki ae. Mewarnai.
2: Mewarnai watu ya pare iki re.
1: Dia kan gawe arek cilik gawe TK-TK iku kan wis termasuk apik iku. Lah ono menarik titik.
0: Lah iso iki lomba iku gawe kabeh.
2: Iya, ibu-ibu iku yo. Ibu-ibu iku mendingan dandan tanpa koco. Dadi apa ngawang ae. Kate ngoco wong iki. Dandan gawe alis gak ngoco, gawe bedak gak ngoco. Iku kaya ibu-ibu. Wah, lomba sing mok sarana gak jelas
1: ya. Ya kan catur kan gawe bapak-bapak, kan ibu-ibu ono dhewe lombane.
2: Iku permainan bendino. Masa ono lomba koyo ngono?
1: Ya opo lah sekali-kali gawe lomba ngono lho.
4: Gate. Masa cek aneh-aneh men.
2: Iya iki. Terus sing gawe karnaval ya apa? Gerak jalan bareng iku.
1: Jangan lomba diisi, mari lomba bareng kok tanggal piroe.
2: Jalan sehat. Hatiku yo kabeh ndang dibahas. Iki ya.
1: Jangan bahas lomba diisi, Bos. Baru lomba bahas liyane.
2: Ya wis sisan sih.
1: Ya.
2: Yo kapan gerak jalan di sido jare Bu RT?
1: Anu ae dino Minggu gak sih? Yo jalan sehat yo.
2: Dino Minggu.
1: Heeh. Ya apa?
2: Terus iku gak ono tema kan biasa.
1: Ya kan ono tema pisan.
2: Sekalian apa tema ya? Karo
1: pembagian Nadia.
2: Temane gorong sih pasti ngerti aku awakmu ae kok. Gorong yakna sih.
1: Lah ya temane tak kon diskusi mbiar arek pisan sekalian nek balai.
2: Diskusi maneh kene maneh kene ketuae gak mikir nopo-opo kah. Lek wingi gak diano Bu RT gak ngarep mlaku awakmu ya sih.
1: Bener sih.
2: Yo kan kandani. Kok iso dari ketua sih.
1: Wes, kaya apa kita mana? Tidak naik kaya apa?
2: Ya wes, dah iya ya tak pikir. Mari kena ngomong nak Bu RT. Ya apa kaya?
1: Ya, tak mau nongko.
2: Ngono ya.
1: Ah.
2: Ya wes.

0: kabeh arek-arek iki.
1: Wis, Bu.
0: Yo nang ngono neto ta barisane kono. Iki meneh gerak jalan yo. Terus sing arep dhewe ku dran ben.
2: Oh iya, dran ben iku. Terus maskote de gendi pula ngene iki?
1: Ya kan ngarepe era gak sih, Bu? Maskot pe ngarep dhewe.
2: Ojo gak selek ngarep masuk maskot de ngarep, Bu.
0: De gendi lho.
1: De gendi dhewe.
2: Ya enggak, deke, deke samping Bu biasa nih, ben ketok, terus deke apa nyekel toko kampung piro biasa nih.
0: Niku meneh ya rek sing dadi mayoret ku lho, arek sing wayu ku lho.
2: Oh iya.
1: Sing disere Bu, penasaran aku Bu.
2: Waduh lah arek wedok langsung.
0: Iku lho anake Pak Hadi.
1: Eh alah iku to. Ya ya ya sih.
0: Iya iku lho iku wayu arek ku rek.
2: Wis. Iku sing dadi mayoret aku.
0: Iya. Iku maru ngono apa jenenge?
2: Sing dadi maskote wingi ku arek
0: arek ndi?
2: Arek ndi yo wingi? Lanang kok, Bu. Jenenge Galang ta sapa wingi ku?
0: Si anak sapa sih wong Galang-Galang ku?
2: Anake Bu Siti.
0: Bu Siti.
2: Arek Bu Siti jarene, ayo dadi maskot gelem kok, Bu. Langsung gelem kok, Bu.
0: Ya wis.
2: Lah iki lho, Bu, mosok ketuane tak takoki.
0: Iya, karena semangat belas lho.
2: Tak takoki lho, Bu. Sapa sing dadi maskote Jul? Ya mbah sembarang mikiro se ya apa ngono. Mosok ngono, Bu.
0: Mbah wis. Julian niku ya apa? Pemuda koyo ngene kuwi apa, Rek? Wis. Gak ono semangate belas iku lho. Ayo semangat, Jul.
1: Semisal aku mlek mele, Bu, wedi dhewe koyo gak gelem ngono, Bu.
2: Loh, tapi malah kan mencoba dhisik kan,
0: mencoba, Bu. Coba ngomongnya sing sopan, ngomongnya sing halus demi demi apa jenenge desa iki, ayo merasakan hari kemerdekaan Indonesia, ngono lho, Jul. Jul, elah. Oh niku pancetae. Wis nang iku dipeleku barisane ku jajare sing apik kono nang latihan.
2: Ayo ketua.
1: Berarti
2: ketua.
1: Drambene iki ngarep yo.
0: Iya.
1: Maskote pinggir kanan.
0: Nek drambene sebendino latihan rek.
2: Iya. Sing gerak jalane arek cilik-cilik iku. Ndang.
1: Tata-tata arek iki.
0: Nah iso ta kono.
2: Wayane ketua sing kerja yo karo asistene awake dhewe bagian buri ae. Arek. Ketua bagian buri Bu Magu kon ngurus maneh.
0: Wah. Kilo seragame, seragame apa jenenge gerak jalan iki ya, kilo. Terus ya. Iku ibu-ibu yo njaluk senam.
2: Oh iya Bu.
1: Oh dile buri ae le ibu-ibu iku. Ya maksudnya kan mari ini acara jalan sehat.
2: Heeh.
1: Senam, ini lho. Ya apa?
2: Ya apa Bu, mosok ngono Bu.
0: Senam iku esok rek, senam iku dhisikno rek.
1: Dhisikno ta?
2: Senam iki kandhani.
1: Berat.
2: Senam iku dhisik.
0: Wes susunan rek sing apik rek. Aku ngeluh dadak nang ngrasakno kaya aku dhewe sing mikir palian.
2: Lho kan bukan pole mure-mure Bu RT.
1: Ya wis wis wis. Are bar sik serapi rek.
2: Kuwi ku yo meniku wayan wayan Agustusan niku yo. Pokoke bulan niki lah dhisikan niku senam ibu-ibu baru gerak jalan. Ya apa kok iso gerak jalan dhisik baru senam. Ana senam awan niku. Gak ana panas lah gak gelem wong-wong. Wah, aneh-aneh.
0: Kayak gerak jalan niku mari dhuwur, Rek.
2: Lho. Ana mari ngono mari dhuwur. Cek senam, kepanasan wong-wong. Wah, aneh-aneh.
1: Eh, alah, yo.
0: Wis lho usah kami bagi nek ngono ki lho.
1: Ndi. Oke. Nyanyi kita kan seragam siji-siji. Ayo,
2: bagian kok.
1: Yo, siji. Ngge lho. Ayo, sirapi lho yo meneh lho yo.
0: Lho kan kok kecilin seragammu.
2: Iyo,
0: iki kan pesenmu nomor piro lho?
2: Mbak Julian iki lho, Bu.
1: Lho wis tak pesno kok, Bu, karo arek-arek, Bu.
0: Waduh, arek iki.
1: Iya.
2: Mosok aku salamane, Bu. Datane salamane, Bu.
1: Data aku wis pas kabeh, Bu, san, Bu.
0: Terus ini dijolno oleh apa enggak?
2: Iya, gak coba. Oleh, Bu.
1: Tak coba sik ae, Bu, yang
0: kono. Yo, apa rek, ya lah. Ya wis mbok meneh tak coba tak gawane tak ijolne seragammu nek ngono.
2: Iya.
0: Wis anjene balik-balik Julian nek. Tambah sing masalah iku ketua Karang Taruna.
2: Kudu anggotane Bu, teko ketuane Bu. Sing salah iku ketuane.
0: Wah. Wis rek, yo. Wis siap yo teman yo.
2: Ojo. Iya, Bu. Lah aku siap, Bu.
0: Iki temenan lo yo, serius lo yo.
2: Iya, iki serius, Bu.
0: Dilombano lo yo.
1: Iya.
2: Maskote wis tak ajari, Bu.
0: Ya iya. Dadi aku mendukung kalian Karang Taruna, pemuda-pemuda yo, sing semangat. Ojo sampai gak semangat lho, Rek. Iki lho setahun sepisan, awakmu gak melok berjuang yo, gak melok apa jenenge ngelawan londo yo. Saiki ya ayo semangat demi kemerdekaan Indonesia yo. Pemuda-pemuda gini ojo dibaleni sing loyo koyo ngono.
2: Iya,
0: aku mengharapkan. Iya, kudu semangat.
2: Semangat.
1: Merdeka.
2: Merdeka.
3: Cak Ning, cekap semanten, siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sak marini awak dhewe wis melo sing jenengi iki mang ya, bangun desa barek kurang semangat. Tak lanjut nemane ya. Nang Tanjung Perak Pagi kebersamaan awak dhewe nggih Cak Ning. Edisi dino Kamis kalender 17 Agustus 2016 sampai engkok merapat nang jam 10 isuk ya. Informasi perkiraan cuaca kawi wilayah Jawa Timur lan sekitare derek bar edisi dino iki 17 Agustus ya apa kira-kira ya. Iki moga-moga sok dadi acuane sampean kabeh sing mungkin BPE arep metu teko luar kota Surabaya ngono ya. Nah, isu iki Cak Ning diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden udara kabur. Awan sampai sore engko diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden awan tebel. Bengine diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden udara kabur. Dini hari diprakirakno cerah lan berpeluang kedaden udara kabur. Suhu udara Cak Ning nang kisaran 6 sampai 36 derajat Celcius, kelembapan udara nang 33 sampai 100%. Angine teko arah timur laut barek kecepatan 5 sampai 36 km per jam. Informasi iki dipersembahkan teko prakirawan BMKG Juanda. Sugeng enjing, samudayani pun ya, dimanapun saja Anda berada. Isu iki Tanjung Perak Pagi, bare aku Ning Ayu Arta Cak Ning. Monggo sengarepe mampir melipir sarapan lontong balap ya. Nang warungi Pro Papat RRI Surabaya, tak sumanggak no. Di 5462961, utawa esok gabungan nang lain wiani Pro Papat RRI Surabaya ya. Melipir pokoknya meruput ya. Meruput toh, wes gak popo, cus.

0: saja eko ono perlu.
1: Hei ah hei.
0: Hei itu wit nangeni aku.
1: Hei ah hei.
0: Itu adalah ning tanganmu konggowo palu.
1: Hei ah hei.
0: Opo to sing rusak di panku. Ampun dek aku jadi tutup dek.
1: Ngono ta, ngono ta. Ya Allah, ya Allah. Sawangane ning dia niki nek misalnya tak ajak main teater ngono iki cocok ya. Main teater, main-main lodrok ngono iku sampean cocok. Enggak wis pokoke apapun itu ya, sampean cocok pola iso iki, apa jenenge iso kaya apa drama-drama ngono ya. Iso drama-drama ngono pokoke ya to. Iso ala-ala ngono iku lho ya kan.
0: Dadi wong alay.
1: Tentu aku lho ya sing ngomong. Sehat-sehat ta.
0: Alhamdulillah.
1: Oh ya.
0: Cuaca mata ini wis mentor-mentor.
1: Iya. Iya no, kudu no, cek no seneng lumajang iku cek no balik nang Gresik ngono lho, seneng lumajang ae.
0: Mau mari. Oh, mari jalan-jalan nek.
1: Oh ngono ta. Lah kok tumben sampean? Kok tumben?
0: Mari subuhan nduk. Masjid terus is mangane itu tuh tak mlaku-mlaku golek angin cegel.
1: Nah, ngono. Ngono.
0: Nang lumajang.
1: Mangga no. Mangga no seneng.
0: Nang ngene iki kok semangat iki lho. Pomane kok bengkel no undangan ning.
1: Undangan nopo? Wong sing
0: suki. Mulutan wong sing paling suki sak Gresik iki.
1: Ulu, iku ta sing sampean crito iku ah.
0: Iya.
1: Sing nutup dalan iku ya gak salah ya.
0: Oh, itu kudu kuwi sik suwe iku kaiki ndo mai wong tapi wong iso ngene.
1: Oh, ngono. Wow. Apa dhek juragan bandeng ah?
0: Juragan solar.
1: Mentereng lah an. Mbok.
0: Iki kok mangan sak wareke pokoke.
1: Mbok. Sak josi.
0: Iya wis, karek milih pokoke apa sate. Rawon, ramas, gulai.
1: Ah.
0: Nah, cara milih pokoknya no, disiapin dong aja.
1: Jam piro?
0: Hari Isa.
1: Oh, oma Indi.
0: Ada ramon. Ya, kayaknya cedek ini kato. Cuma beda RW guna.
1: Oh, pancennya bentar kayak ngono awangi.
0: Ya, ya sama ngerti. Sama kuat ke dari berkata gue sak pasti lo. Ono duit.
1: Oh.
0: Tapi sakit. Ono undiane hadiah utama 1 juta.
1: Oh.
0: Hadiah utama kedua. Pangan nanti seket.
1: Oh.
0: Hadiah utama ketiga 8 seket. Durung kok durung plesi. Ono sing 500, ono sing 400. Ono sing 300.
1: Lah,
0: durung kok sing jabutane iku, undiane iku. Amplopan ta iku wis keroyokan momong pencolotan koyo wong gak jelas iki.
1: Oh, tapi ngono iku gak dilombakno ya, gak lomba ngono gak.
0: Ora, pokoke iku ngene lho teko kan oleh undangan. Undangannya dijaluk, kok diundi undangane.
1: Oh, alah ya koyo nek di mantenan ana kartu we ngono ya gawe nukerno, souvenir ngono ya. Ngono ta konsepe.
0: Iya.
1: Iku bentahun kaya ngono iku wong iku.
0: Bentahun ya bentahun pokoke wong.
1: So, ke mentere.
0: Nek mulutan ya. Nek arep pas nek mulutan kuwi iki ya arep arep iki. Jenenge kan Abah Suratman, tapi tak kenal iki Abah Kuntul.
1: Lah lapo se jeneng apik-apik diganti ku lah lapo.
0: Wong iku kok. Aneh mesti pokoke. Iki mau wis. Aku mlaku iki. Apa mau lewat jangan nangkap aku itu lah. Ya jelas le, kini anggota kok anggota majelis alim ni kok.
1: Member lama hari.
0: Iya, wong lah wong tu.
1: Lain.
0: Aku kok guru mau lewat, aku kok kau lewat di sini tu. Ya sama kan, aku tak kau ini sama sama dewi.
1: Oh Allah, wong iku kiai ngono ta.
0: Ya gak ya wong pengusaha ngono lho ning.
1: Oh, tapi senengane ya ngadakno pengajian ngono.
0: Setiap bulan itu dia senang aneh, kayak orang yang tidak duit, kayak ronda-ronda anak yatim itu. Dia ronda-ronda itu, Dia terakhir manggilan, penunggulan. Nanti anak yatim gue duit satusan. Kadang gue gak lihoyo gue. Pagi-pagi. Kudung, jubah, gue sarung, tak wonang. Tunggu-tunggu ini gak mampu gue gini. Jadi orangnya. Jogi itu tapi jogi ini gue. Dikai ngono duit itu. Kali kayak seneng-seneng. Malah. Gue nak wayo misinnya wong umroh haji yo. Ayo siapa yang gelam tak umroh no tak haji no lo.
1: Alah. Ngono
0: ngomongnya.
1: Ya lah. Karena
0: kayak sahun itu ya gak rugi.
1: Iya lah.
0: Hasilnya cuma dikai ngono.
1: Iya lah. Pengusaha minyak lo.
0: Karena ya. Karena ya.
1: Lah ya.
0: Pokoknya acara deh itu ngomong gue sarap-sarap habis. Cinta-cinta makasih.
1: Emang gak naik ke juragan solar hari.
0: Ayo.
1: Karena aku ya tambah berkah barokah.
0: Amin amin. Itu kau kain gua oleh hadiah sih.
1: Iya.
0: Tahun ini oleh dokter aku.
1: Apa?
0: Oleh dokter ngatus. Duit.
1: Ah.
0: Oleh duit oleh ngatus ini dokter.
1: Ah, alhamdulillah.
0: Empat deh.
1: Nek mulutannya kau ini jadi apa posoan?
0: Ya bu, nek.
1: Lah, lah nek pas posan ngono gak ah tambahan. Gak ngadak-ngadak nang ngono ah.
0: Nek gawong iki nek mulutan tok wong iki.
1: Oh ngono, gak Ramadan ngono gak? Apa ta apa nah. Ngono?
0: Ya paling nek buber ngono tok.
1: Wala, ya ya ya, berarti spesialis mulutan.
0: Iya, oke.
1: Ya alhamdulillah. Dadi wongi alhamdulillah ya iso sodako. Dadi tanggone ya alhamdulillah oleh rezeki.
0: Lemu-lemu tanggoe.
1: No, ya apa ngono iku mensejahterakan ta ngono iku. Ya to seneng ta iku RT RW ini misale ana kerja bakti, ana apa ta apa. Yo, ana Agustusan ta apa disumbang ta iku.
0: Nang kene iki kan anu ning nek setiap bulan kan ono iki apa germas iki lho gerakan masyarakat sehat kan ono senam
1: ya ya
0: tiap minggu muni kuwi nanti kan digilir nggo bulan iki nang RW iki bulan iki nanti nang kene bonang RW nang iku wis kabeh sing nanggu iku mangane sehat ya iso senake tanggung iku kabeh.
1: Oh Allah ya Allah Pak Suratman gak gelem dadi tanggoku apean Pak.
0: Iya. Ya no. Wah ya no senam mulai kan tiap ya no. Kan no. Ini gua juga nak RT ni berdiri. Tapi kau jeng tahunan di sana tak pelurani ku saya tu. Tu ku jilir kan ulani ki nang RBC, ki nang RBC kan. Berarti kali pun nang gua ni RBC tak. Surat mani ku RBC ulu. Wah we. Mangan, disiapin mangan, snack, ngombe es. Gua tu dong no. Hadiah undian ni hadiah utama hadiah torpes.
1: Mbak,
0: malah nasi ngolah sepeda listrik barang sing tahun ni.
1: Mbak, seker.
0: Ya wis pokoknya ta, enak pokoknya. Mari senam warak.
1: Oke, lantangnya gawe sapa iki?
0: Ya wis kan buku ape? Umi Suratno juga saya Umi masa iyo ni. Umi kusia barang ni.